0: Steam Gal lagu yang ke udah mujur nyingkang bas semifinal ACSC ya ke 9 tahun yang melati.
1: Ya, nasi kiamat.
0: Ya, nanti nadanya penanggul engkau. Kata, dekat diatur dalam bulan 8 tu ilah. Nanti nadanya penanggul tang. Nama-nama apa nanti berkawal ngau ACSC itu. Pemutus rasmiah dekat ditemu kita bak program carta sepenjara ti dikeluar ke mereka midi tiap hari 5.
1: Iya, nasi kiamat. Antik cak berita balik nah tuan.
0: Mm-hmm.
1: Ya, jadi ya beres pagi megang ke bola peninga tua ke pagi tu tuan begulai ngutu abah 2 pagi. Jadi 2 pagi andang ya bakal selama nan bisi bataran tau ya ke dekat di pejurai ke kita pagi tu ne.
0: Au jadi sebab pekawal ngau batang randau tua sarito melati.
1: Mm-hmm.
0: Sebenarnya dulu ngelansa tu utai ya, ke ngasora menu tabian.
1: Yeah.
0: Bas lampor dunia jam itu pekiat FIFA World Cup 2026 dua match mujur diatur pagi itu tadi kalau match yang keterubah round of 32 Brazil ngalah ke Jepun pemutus 2-1 mimet lagi Jepun kan agak upset tentang mimpi kenyapnya nak mana kalau ya gol kedua Brazil dipasuk ke maya injury time toka extra abah injury time ya second half lalu ngujung ke Brazil nyingkang lagi round of 13 lalu piam enggak pagi tu baru aja kira dalam tembok dalam setengah jam tu tadi ngenyet mimet meh Siti gegasi bola sepak ku kita tahu kena tim dia ke besi can menang World Cup ke tahun tu tentang pulai temu pengudah tadi dibungkus menua Paraguay ba pemutus penalti kalai pengudah 90 minit tidak tu bermain sidak ya seri 1-1 lalu ba extra time keterubah Germany bisi skor tang skornya kena Kinzel ban player ya tadi nyau nuju kiper Paraguay dan ya penalti kiranya tadi kesal ke kumda tadi ambil ke tu benda berkumpul tadi tadi tanah muka-muka yang peneliti ya ke pengujuan hari pemain Germany tadi nyinyuk langit yang berlaku
1: nyinyuk ngilihat yang gol ne.
0: Ya mek aku lalu ngujuan ke Paraguay mujur ke round of 16 Germany kira lekat dia kira pagi tu tadi meneliti dua program mati aku nak kena
1: ya
0: laban apa-apa program aku ngarep ke Jepun tadi ulang agak absen ke Brazil laban prestasi Jepun kita tahu kan Jepun tersebar deh. Jadi ngicak kita tadi jadi wakil Asia ulun nyingkang. Entang munyi kaku nasib na dai baba sidaya. Udahnya tadi ngenang ke Germany ngau Paraguay tu. Paraguay tu barang-barang ke terubah tu bakal kelawak deh. Sekali tahu nah ke sidak ke tahu ngelawak ke Jerman ujuang ya.
1: Ya nasi kiamat tuan. Tak ya ke peluli tu tadi kan nyangka mimet ke tadi tu EUK ya ke tubuh pagi tadi. Kan nyangka ke aku kira kebetul memperagam mati ku tadi tuan deh. Jadi ya ke peluli tu amai punya keduaan salah gak peragam mati aku.
0: Lepas nyangka saya ku nanti siapa nyangka Jerman tau ala lepas Paraguay deh. Lepas main grup sudah tu maju orang sudah ya kemat ya. Sebenarnya ujung tadi sudah ya kalah ba last match lepas sudah ada kerana ada mana lepas sudah layak deh. Tanya ame kurang tadi bolnya tadi segala nama-nama aja utai enggak tahu nyadi
1: iya nasi kayak matun jadi ya ba topik tua pagi tu pan kira kekiak mengenang tu aneh tak kai kawal ngau main bol tu tuan
0: itu
1: pengasai hati kita ya pengelama kita ke udah hidup tuan teh aku nya 30 lebih tahun dah hidup tuan berapa peratus tahu ke berapa persen utai ke disagam mati kita nya tadi ngena ba sitik-sitik perkara ame kebanyakan kita itu meragam tu ngena alunya ada utainya
0: amak
1: jadi kita buka tahu kunci ke ba Facebook pagi tu nah tuan.
0: Lepas nak berkenan ke ba program kita siku-siku mensia tu bulak kemudian lebuh maya kita itu tadi ba siti-siti perkara tu ke siti-siti situasi itu nuang kesepsi menyelai menjadi mayanya deh. Jadi nuang tentu ya dekat meragam siti-siti utain tadi. Bakal kongsi ke kumpul eh. Ba ya ke udah-udah tu tadi. Nemu-nemu apa lain macam tu. Yang kau yang tadi nak kata jak meh kamu dah buat aku dah program tadi deh. Terubah sekali segi amat program yang tadi amat hanya di 1% itu banyak yang kena tanggung ke pagi itu sana tu menang sana tu menang ada aku seorang
1: nak bak tuan pun deh tuan bak lebuh tuan ke meragam siti-siti perkara tu nampak utai dia barundiang deh ambil ke bandi yang punya ke contoh tuan tadi deh tau ya aku pukul lain kau tau kiranya peragam mati deh udah nyak lu amat nyari utainya kini dia boleh meragam utainya tuan
0: ya nanti nanti baku tu tadi nak mulakan kita itu mensia nanti kita itu dah lama bergulai ngupangan diri deh. Nuan nulai macam orangnya bakni.
1: Yeah.
0: Kok aku nanti kita dah segi dah lama bergulai. Jadi nanti bakal ya temu drastik berbalik.
1: Oh.
0: Tentu bisi utai nak kena kita ke bula deh.
1: Yeah.
0: Jadi bula gati tu nyonya meragam kebukai. Leban kita itu tadi nanti selalu semua kejaku deh. Ya berjalan lurus sekali ya temu belajar pincat. Tentu ya bisi kebuaya pincat aja tena.
1: Yeah.
0: Ngai udah temu pincat ke diri ngapa pia ya. Nanti abang pun dia problem nanti. Nanti ketiri kadang-kadang boleh meragam ke utai si titiknya. Ketiri macam situasinya.
1: Ya memang kita itu mada utai ke nyari dia tuan ketika kita mada keadaannya munyo kunuan namai munyo kunuan dia tuan te baka kita nya tadi bisi ndang mulai ngoranya deh odenya kita ngasai ke orangnya bisi berubah bisi perubahan ba ya mai ting lama tu begitu ya ne jadi nyu pengalaman lama ya nyu berubah hari ya ke ambil ke pandiang mari ya ke suah nanya cerita kita ini ya odenya nyu nade ke nade berbunyi ya ke dia tuan nade berbunyi nade nanya cerita ujung-ujung lalu putus bukannya hubungan ukai seminak kita ke Besulu tuan-tuan orang ke berbaki orang ke berkaban berkenyak deo. Kita ke nak bergulai sama ditok deh jauh panggil direk kontak kita kena telefon semua deh suai main kita tu tanya berita ke panggil direk nanti hari kadang-kadang mayu utai ke di kerantau ke kita nanti hari bisa je utai di rantau deh tuan lama-lama nya tadi kita ngasai ke iya tadi WhatsApp tua tadi WhatsApp deh
0: tunggu
1: semua berkenyak deh tua boleh merambu nadai kontak ke wagi tu lah berkenyak lah ambil ke pandiang ni utai nya boleh daripada kita hari situasi utai kenyadi
0: atau kena apsi orang madah utai kena betul tu ngagaya laban ya temu semua berkenyak ngapa deh laban semua kerja ko buka kita ke kue tu deh iya nak mudah semua ngapa nanti buka kaca nanti nak dibuka api apa tadi yang kau mesti orang buka aib yang terceritanya tadi
1: temu madah
0: sempaman tadi
1: ya segi amat tu laban kadang-kadang aku namanya percaya ke utai ke berkenyak tuan deh nanti tua atau berkaban mana hubungan tua atau tadi punya kurang kawal tu atau mana deh tengah nyiat tuan tu tadi berubah nyawah ke diri area ku nanti kebuah tu menyawah ke diri ya mesti bisa kebuah ya
0: unyak mana baka sepama baka utai kue kita nyamai nanti nanti semua ngapa nanti nanti orang ngebak ya nampak ya
1: baka pun pisang mendaun pisangnya nak patut ya ke kebab ngapa nanti nanti ribut ya
0: betul itu mesti gak bisa ribut kamu puat ya
1: ya nasi kiamat kiranya ana apa mungkal kenang tua pagi tua tuan dan lagi tua macam ri bala pedinga tua cerita sudah ene
0: okey jadi tahu lawak Facebook kami dia tahu tempoh www.facebook.com/yfmiban lalu tinggal ke komen kita dia ada berkas kematian pagi hari itu lagu hari ke Saipul malam hari muda.

0: Tentu ya guys, gracias lain muni yang kawa pengra pagi WFM kita pagi tu bercerita sagam hati kita.
1: Ya, jadi udah mayo komen daripada peninggal tuan-tuan. Jadi aku macam ke terubah tu dari mami nini selamat pagi. Jadi amai jadi 80% utainya amai ke jadi ku ya tuan. Laban dulu tamak dalam mimpi aku.

0: kumai orang deja vu. Kita asai ke kala ngasai utai to tang dini ne. Tang suah ta to tadi munyi ko kita tadi petanda. Tau ke orang ayaknya nang ya hari mimpi laban tau unti ba pengharap lama kita iban semua utai tanda-tanda tadi na ya dati hari mimpi kita yang magang sebelah tu unti ba kita iban ko pengharap asal kita antang de to nyaulayan gaya antang munyi ko kita tadi mimpi tu taja orang madaha main maya kita tidur mainan tidur kurang deh entah entah itu tadi kan nak naulah dikenggai ke kita ikannya siti hari cara nu petara madah kadi
1: nama kita ikannya ni bisa ikan bekerja tu bakal orang ke madah deh nanti kita perhatikan kini ke orang madah ke petanda dalam mimpi-mimpi patah ngelek kata korang yang ke bisik ke pemelayan ke namanya
0: berarti kau coba lah kita itu kak nalaman lagi kenyau minyak sama kenyaku
1: bisa ikan utainya jadi nanti kita perhatikan utai bekerjanya enggak kita madahnya salah. Enggak kita madahnya betul tuan kau tanya kebetulan kok kita ada
0: kebetulan
1: bisa kan jadi ini
0: takutnya tadi tanda tang siti ke orang nantu Arab ke orang madah deh nanti dia kena mimpi patua ular nanti dia tanda nyau nalama kita tatu dah mi kurang bisa mereka mansang nanya aku tuh juta kali udah patua tatu lah nah lu bedau
1: ini nanti kayaknya tuh laban nanti nanya Indo tuh lelaki kan nanya ke Indo nah patua Indo mansang ke rumah dia nanya
0: ada dunia deh tuh dunia modern kurang semua tidak tahu maka oke, semua pagi muka kakak Kristofon pari peringat kita hari yang menua betuang ya kebaru pada hujan pagi itu ya. Nanti pulai ngagi ya, nanti punya nang ya segi 100% sagam hati salah. Kalau bagi maya hari 3, hari 5, hari 6, hari minggu. Ya, nanti sagam hatinya betul aku kak meminta pati.
1: Lalu perempuan kami
0: ya. Perempuan kami ya, namun nanti sagamnya betul lama.
1: Iya, jadi tahu kita boleh ada sagam sama itu kan?
0: Sini boleh. Hari 3, hari 6, hari minggu. Sini kita boleh sagam kita.
1: Iya,
0: nasihat. Tadi amunya kurang sagamat, pok nasib mama magang. Oke, okay, sepagi mesti pagi tu berarti.
1: Sasha Amanda sama pagi jadi nguya aku ya bayam putu tuan deh 70% ke amai nyadi utai ke dalam peraga mati ya aku ya. Awalnya Sasha Amanda lalu peninga kita ke buka itu baka Richard Nub bisa muka buku lain kita pagi tu tuan. Jadi ya madah bak aku ku ya 50% saga mati ba sitik-sitik perkara tu ndang amai ku ya. Kita selalu ninga orang nyebut na bula utai ku aku sige betul aku pun mm. Kenyebut jako nya aku ya.
0: Ya, tak amai galaban munyi ko peringat kita Wellington imai ke pagi tu deh. Sagam hati tu kelebih lagi maya kita ngasai ke feelnya temu datai. Takut tak datai ngau nak entum kini pun nadeh nak muka-muka tanya temu datai deh. Selalu ya 80% sagam hatinya nah ya ka betul ka. Entang tajak pihak kita itu patut ya bisi pengharap enggak baatur petara dalam dunia tu.
1: Iya, sekiamat.
0: Yang kan tadi munyi kesebut tua ba dulu tadi nya siti ari cara petara meri kita yang ambil kita yang ngadang.
1: Bersedia dulu.
0: Bersedia dulu lawan dunia atau munyi kita nganti ya kelalu manis lama ndak garindo. Kelalu pahit lama ndak garindo.
1: Iya.
0: Lawan ti kelalu manis kencing manis ke kita lebahnya.
1: Datang kita percaya tuan nah, Tuhan nak kala nguji kita itu lebih hari pematut ya.
0: Ya, mama.
1: Hanya lebih sabar mana tuan.
0: Ya. Lepas kadang-kadang penimpang atau ke pahit di sepi kita iba punya selalu yang manis sebab pun lalu nanti kalau manis dalam hidup pahit dah tiba pun ya apa ujung ya tapi ya okey jadi datu lagi tu macam sekali lagi komen peninga kita iba dua pagi tu nama nanti sekali lagi terus berpindang lagu Ari Remesan G ke pagi tu Sulu manager baru dah tiba benar tiba program di tau aku boleh Sulu pangkat manager
1: ingat dulu betul
0: 2 pagi why.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Aku Kristen Fowler, kita dia tu benung mendiang ke YFM. YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.
5: Okey, jadi lagi mendiang ke 2 pagi Y, 8.31 minit pagi ini.
6: Mm-hmm.
5: Okey, jadi komen ke di kirim peninga kita pagi tu. Selamat pagi ngegai Mami Nili ke pagi tu. Jadi antik ya, 80% saga matia selalu kena 8 oleh udah dulu tamak dalam mimpi ya. Okey, tersebut tadi tu nenek melati itu deh. Lepas utai itu tadi mimpi itu untuk tanah asal lalu lebih lagi kelebih lagi nanti kita itu tadi mimpi temu saya kesal temu ringat artinya temu tusah hati bisa mesti tekannya di dalam
6: ya. Ya. Oh, segi amat tu nanti kita nyebut berkawan dengan mimpi tu tuan deh nanti bakal orang ke subak-subak tuan deh nanti semua mimpi tu nak mana uliah nyadi sedangnya tadi nak minta. Abang te mimpi tak nantu keman kunya korang deh. Tak minta orang sarinya tuan. Bisik ke berkenyak ne?
5: Abang mimpi tu tan buruang mega korang yeah. Ne. Siti hari ya buruang jadi bisik terkenyang kenyang bisik ke abangku kemarin 2 hari nak kerja.
6: Awal apa deh?
5: Telepon gitu aku nak datang itu nama hal nanti berapa? Nanti berapa? Sekali ketiga ya nama dia datai. Nama nak mai buruang ku 2 hari nya. Nama hal kemudian ke 2 hari aku mimpi bukit ngutuk ke kita. Ngai buat lagi sekarang main bukuat ngui.
6: Oh, kira sebut orang bakal mimpi ringat menyana tuan. Nalih tumpun turun yang lagi bisa utai ke ngasuh hanya tadi ringat ingat ke mimpi nalih. Tu kaya tumpun bukuat dan buai orang kita enak.
5: Amat. Buai orang dengan awak. Uji terbaik orang kita balai deh. Lepas sifik kenangi menyuk ya deh. Udah keringat mimpi. Kadang-kadang nanti kadang-kadang orang nak nganu kita apa kita nyuasai diri danu lepas lagi terundak ngoti ringat dan hanya ujuang kita tadi 2 hari kaban tu sanggup diputar gaji hari ke belayak ya. Mana
6: kayaknya tu nai okey sama pagi ngagai Juni band bisa gulai ngau kita pagi tu jadi ku ya kadang betul gak saga mati ba sitik-sitik perkara ku ya atang dak ke semua ku yang ambil ke sitik contoh tu ngerara bala ucuk ke pemain mancal ana ni ke bangku labuh lagi ku kita alu mai labuh gak ya angka amat kita kena sebutnya kini amat gak tuan eh kadang-kadang kita mada anak kita mancal deh anang belanda kok kita ini tertingkap terterap lagi kok kita ini betul bias tuan nyebut lalu amat terterap tertingkap eh kadang lagi tuan
5: hanya munyi kita masian mulu orang tua jadinya kebuahan ti baka orang tua bisa ngelara kita nganu kita oke berarti ya rindu-rindu hati nganu nya nya ngambil ke jakuk ngambil ke kita itu tadi menerapan orang dulu makai garam bari kita nya kebuah mulut cerai masin saja apa kita dulu gi makai pizza mana bagi tanya ini tu kaki kita kalau makan pizza kaki nyampau sebenarnya kalau
6: Nanti di sedia kedai nya pelabak ku seliah ke amnya tu na mau te tu ke ane
5: sedia
6: mau te nya
5: ku kaya punya na mau te empa ke tu temlitak melitak te betu
6: ya sekiamat
5: sama pagi yang gaya ani tinggi udah pecah ni tere
6: bedau
5: bedau jadi aku ya nanti ba ya mai lagi saga matia 100% suahnya di ba ya walaupun munyi kere Maya buna ukai main linut mulut program ati itu semina lagu peminta ya kebenar ya oh nyata ku ya pia
6: minta lagu
5: ku ya minta lagu okey lalu nyak tadi ya peringai kebukai tahu mega terus nganjung komen ngagi kami kelebih lagi bab program ati kita tahu kenyak bisi situasi itu kecita ya kemadah ke utai tidi program kita yang sebab amamatnya di bak pengujung ya tahu moga dikunci kena
6: ya sekian amat tu nanti kita berarti ke bawah penghidup kita itu kita kemudah atau kadang-kadang kita berarti ke siti-siti utai kenyadi dia tuan oh ku kita amat pamah induk tu nanti induk ke laki ke ambil ke contoh
5: sanuk tu ku kita dah
6: sanuk tu ku kita tak laju perahu. Nemu no kita itu nemu nama kita kelaju perahu ko kita ada.
5: Ya, si kata tegar.
6: Ya. Udah nyap laki bobine nak tua nyampe ke utai ke nak manahnya di baruan bilik ada tu entahnya. Kati kentap nak ke penghidup seduai tu ilo. Tak laju nak perahu sanuk tu sebab maya kaki puja narak ko kita ini.
5: Oh, ko program mati kita.
6: Program mati tu. Udah nyap utai nyap mamat nyadi.
5: Mamat nyadi baru semua kerja ko. Pelamiannya tadi deh, saya kalau baru di gitar, baru dah di gitang dia ya ke rami kemarin, rusak nih kan, ke JPN baru kan ngisil. Abis ingkis bertanya.
6: Utai ke bekenya, kok kami dua setuntun tu deh. Okay, seminat nyari bapak penghidup kita, tanya kita berarti ke apa penghidup orang bukai kita ke meragam tanya. Abis nyari kini ni tuan.
5: Iya, hamat yang tadi melati. Okay, jadi terus sanyong komen kita tentang sebelumnya bunyi kejaku di pelamin angan musnah. Lagu hari ini kunci ke pagi tu putus tunang bapak pagi YFM.

0: Segulai, sejalai.
1: YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Sagam lagu Hari yang Jelala Lata Jua sikup nyanyi ke Bising Gau ba konsert RTM Sri Aman hujung minggu tu tadi ba mini stadium dia ni melati ngau pia mega penunya wang hujung aman ya ke Bising Gau kita ba nangasan api lama ke udah mega
1: ya hujung minggu tu kemarin mega tun kita bisik dah sama ngau giliang tikai baru mah kini di Langkang Ulu nyalai terima kasih ngagai sidak ba Langkang Ulu tun
0: betul
1: dah, dua kali kita dah kian eh
0: Dua kali
1: nyap meh asai kengai pulai.
0: Aku kai bola nyok kenyang diri aku tupi cigo puli den mare. Oh, baru ambe pingai tabak barunya kemudah pu aku sehari tu 30 hari bulan becek baru tu cigo kemudah.
1: Kalau benar makainya tuan.
0: Tanya apa Siti rindu kita ke nemuai ke menua kalau bagi nanti orang jadi kemerah ngau kita deh. Ya. Saya ke rumah panjang itu limpu sepek kau melati.
1: Ya sekiamat tuan. Nanti kita benda deh. Bakal kita ke ngagai langkang tu kemarin tuan. Kita bertemu ngau bala pengajar ke udah kalah ngajar kita semua. Jadi ya. Kita sudah pinjin. Siku hari orang yang tadi cikgu muli. Siku dah pengetua kita ba SMT Betuang semua.
0: Oh, ya panjang kuso. Lalu pia mega sebenarnya mau puak kekian kita mesti ngetahu bahawa makan dulu berkedai. Aku tertemu ke cikgu tinggal ajar aku bahasa Iban Maya pun satu sebab cikgu banyong pusat.
1: Bisa gak?
0: Nyak mana soalan ku amat nilai ke soalan berapa pincin di cikgu ketika ada pincin umur aku untuk berapa
1: lagi sebelah ada yang punya pincin
0: apa satu semua tapi diajar ya ketika anda sudahnya ada pincin
1: ya tapi tang ya kita berarti tidak tuan deh akhir gas
0: aman
1: akhir gas nih
0: aku mudah sama cikgu ngajar lagi bakal ya ke benung ngajar aku sebab dia mudah aku sebenarnya buat nyame kalau ya nyamai lagi burak tapi dia nyagi bagus bakal ngajar sebab
1: ya bakal kita ke mada mesti kusonya de tuan sebab lah banyak pengetua kita nama medak ya berjalan takut lah ni atau tengok berkaban aku sempat beranau nguya de tuan nyunan tu ingat aku kuya laban dia bukan siku nemiya kemancal kuya tuan ya
0: letang mayanya maya bala ya ke mancal ba betuang sebab musik ya yang kawam siku kun selari merinduannya ya. Okey, selamat pagi menggagai peninggal kita pagi tu. Hari ni sabai hari yang munuh serikai ti munuh mambam gai hari jam kedai tu. Enti bak yang pun mengenang kebak sanggah mati tu tadi kan. Kadang-kadang besi amat nyari utai ke di sagam mati. Lebih lagi enti kita ke bermimpi jahe bakar. Contoh ya, mimpi tengkil ngeli. Nyak siti mimpi tak daripada kita mimpi rawan. Laban tanda yang tadi nanti bayi yang pu nang suah amat nampai lama udahnya tadi mesti kasih kok ke bala sidaya ke semak ngeli tadi. Nada yang tinggal kia.
1: Angkanya ia suah ngasai ku tai ke bekenyak nyari bayar dan tuan. Kadang-kadang bertahun-tahun kita yang tadi nak bermimpi bekenyak leh. Bermimpi tak amat nyari ku tai nyak. Bermimpi bekenyak mimpi nyari ku tai ke nak manahnya bekenyak leh. Nyari ku tai nyak ya. Ngaku ku tai nyak amat nyari menya tuan. Ku tai programnya amat nyari bekenyak ku ya ne.
0: Betul. Jadi nanti bakal subak leh. Mayu agak bala kita itu tadi. Nanti lagi bapak pengharap alamak tadi. Suah muka nabar ke mimpi kita. Jadi pengawal nabar mimpi itu si bekas kedainya nyau berpiring pagi
1: ataupun
0: berbiau gak ngambil ke petain cari tabar nak amat nyadi utai kejahit dalam penghidup kita ya tu.
1: Ya, bisa orang ngimpun atau kengibun ubat penambah mimpi kurang tuan. Mimpi nak manahnya. Bisa orang perunsut ngunya subak. Kalau ada dia tuan, hanya di ke dia tu. Engkau nak ada utai berkenyak menyana.
0: Ya, lepas kita tu nyau dah dunia modern ya ke dia tu. Lalu, menyuah moga kita itu tadi nyau ngambil utainya tadi ngau cara katanya betul dia Arab kita dia terimpu. Kenyak ya. Lalu peninggal kita ya Dayang Jaya ke pagi tu hari menua sibu jadi ku ya. Sekedap perkara uliah diperhati setelah dipeda hari ya penyadi atau ke pengerembai ya. Nanti ia dipajak ke segi amai-amai nyadi meh utainya ukai ketinggal kita itu tau nyadi anu jumpa belalang ya hari segi peda penemu tak kepansia kita tang cita tikala didinga tetap nyadi bakal utai ti diperagam ke kita enda ge suah jadi tang bisi sekali dalam beberapa ti diperagam pun dah ramalan tak utai ke diperagam terindang ya ngena belama dalam hadunya tu
1: ya dalam mayu-mayu utai ke diperagam kita sekumang kita ke hidup tuan nah bulak ga sitik dua utai nya nak nyadi ne
0: betul
1: au nyadi utai nya ga suah nak diperhati ke kita lebuh kita ke namanya tadi ngasai ku tanya
0: ya.
1: Kadang-kadang munyi ku tua tadi sekedar nyari mimpi sekedarnya tadi utai ke nya hari utai ke dipedak tua lebuh tua ke begulai ngurang
0: ya ke, puntang cita lebuh kita itu temedak gulah orang deh nanti medak ulah ya ke bekanya kadang-kadang bisik mayang aku kita itu ulah itu tau ngemedias ya lah
1: iya ambil ke bandi yang tua bisik kaban cangka mulut na tuan kati ku kita pendekat ya kan nyebut utai ya nak bertapias ke orang deh ya tau ngemedias kati orang ya nak peduli ia nyebut aja utai bisik maya deh lah aku kita kan tu ya sekali amat-amat terkena ke orang ke kati korang
0: pamang lagi kari ya
1: kemurwas korang tahu dem ya hanya saya aku kita yang mendak
0: ya ya lepas bisik kita yang kalau mendak ada orang ke mulut ke masa cangkal itu tadi koya tadi orang ada kunai peduli itu koya koya tadi aman aku dah mendak temai tentang lebuah maya ya kena pulai ke yang pu orang ya ke sama pamau tak ke sama cangkal buka ya ga nemu ya asai hati orang ke diberi jaku
1: ya sih aman
0: jadi ya kebuah ya kadang-kadang kita ke bergulai orang nya aki ini apa indah suah mesan utai patut jaga nomor satu mulut kita
1: ya segera mak tuan ok selamat pagi ngagai Henry Jawan bisa bergulai ngau kita ya pagi tu megak jadi ku ya abak aku kak madah 100% betul tak gak ku ya tang 89% sige betul peragam mati ya ku ya bakal ke pagi tau ku ya tuan medak main bul sagam betul sagam mati ya ku ya tim jamin ni alah kira nak buntau lagi maka ku ya tim kerindu ku dah bye-bye.
0: Kati ku jipuan tapi saya punya program mati berjipuan.
1: Anak dai.
0: Ya tu nanti cuma
1: dia aja. Padahal dia pun tahu tuan dai lah batia mia udah lah udah ya, bye.
0: Tak pernah gua lah baka aku tajak apa nak aku tu nadai tiam aku deh. Aku tu ngoro buntau mel berino ketawa ke kaban kalah. Ya kamu nawak bekan gua tu.
1: Oh, tiam dari sikit ada masuk nak tuan.
0: Ketika kena tali belacan 15 tahun dan nanti ngau.
1: Tang nama kebuah dekat ke muntau ke derempo deh.
0: Ya, melabar rindu arban contoh deh. Baka kena kuno muya England. England kena arya rindu ku ketawa.
1: Ya, laban kak ketawa ke kaban
0: deh. Ya, laban kita enda lulen ketawa. Kau laban kita enda deh. Nanti puan nora ketawa.
1: Ya.
0: Okey, jadi asai kau jajan nak kador kita bergulai ke pagi tahu enam lati. Lalu anda ingat agib sisi lagi main pukul 9 pagi itu lagi enggak kita ya ke kini rindu ngemuntau ke diri
1: dek lalu terus bersambung tolong ke tuan
0: aku kini tim sambung lalu kak ketawa ke siko lagi baki aku baru kau ngau nak jalan datu lagi
1: ok nyalai terima kasih kaya semua pula pendengar ke udah bergulai ngutu abad 2 pagi ya kena sempat dibaca minta ampun lah tuan
0: ya lepas nak punya kita tadi deh mayu agak utai kan dibaca lepas kadang bisiknya nyau terskrop kebala bukain atau pada tanda dengan Mbak Ari buka kita boleh baru Mbak 2 pagi. Bapak dulu

0: indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Malaysia sedang menyemak semula Indeks Kemiskinan Pelbagai Dimensi Kebangsaan NMPI bagi memastikan tahap kemiskinan dan kerentanan rakyat diukur dengan lebih tepat bukan hanya berdasarkan pendapatan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, langkah itu akan membantu kerajaan memperkukuh dasar awam, perlindungan sosial serta perbelanjaan pembangunan yang lebih bersasar selaras dengan pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Jelasnya, pengubalan dasar yang berkesan memerlukan pemahaman lebih menyeluruh terhadap realiti kehidupan rakyat melangkaui petunjuk sosioekonomi konvensional. Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan pasaran tenaga dijangka kembali stabil secara berperingkat bermula suku ketiga tahun ini. Namun, ketidaktentuan harga dan bekalan dijangka terus mempengaruhi pasaran bagi tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang. Jelasnya, kerana itu memerlukan kerajaan terus memperkukuh langkah mitigasi bagi mengurangkan kesan terhadap rakyat, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta sektor industri. Sebanyak 14 projek reformasi kerenah birokrasi RKB berimpak tinggi menerima pengiktirafan kerajaan. Ia sebagai usaha menghargai komitmen kementerian, agensi dan kerajaan negeri dalam memperkukuh penyampaian perkhidmatan awam serta meningkatkan produktiviti dan daya saing negara. Ketua Situs Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menegaskan, RKB perlu dilaksanakan secara konsisten bagi memastikan produktiviti serta daya saing negara terus dipertingkatkan.
1: Reformasi bukan sekadar slogan. Reformasi bukan hanya pada poster. Reformasi adalah perubahan yang boleh dilihat, diukur dan dirasai. Reformasi kerenah birokrasi atau RKB memberi tumpuan kepada perkara paling penting dengan kehidupan rakyat dan operasi perniagaan. Masa menunggu, bilangan dokumen, pelbagai lapisan kelulusan, kos pematuhan serta ketidakpastian proses menyebabkan rakyat dan peniaga merasa kecewa untuk berurusan dengan pihak kerajaan.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Inisiatif Bakat Madani yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dijangka membuka lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik selain memperkukuh pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad, Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, inisiatif itu menyediakan peluang pelatihan, pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat menerusi kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Dato' Rizal Rikman Ramli. Inisiatif sistem telematik bagi kenderaan perdagangan akan dilaksanakan secara berfasa sebelum dicadangkan sebagai syarat mandatori pelesenan pada tahun 2028. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, pendekatan itu diambil bagi memastikan pelaksanaannya tidak membebankan pemain industri secara mengejut selain turut memberi ruang kepada penyedia sistem mematuhi standard yang ditetapkan.
3: Kerana kita merasakan bahawa ada sistem telematik untuk memantau driver behavior ataupun tingkah laku pemandu, ini akan membantu untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya. Dan ini adalah baik untuk syarikat-syarikat pengangkutan sendiri juga. Syarikat-syarikat kenderaan berat ini di mana mereka boleh memantau pemandu-pemandu mereka sendiri.
0: Jelas Anthony, teknologi itu membolehkan pemantauan prestasi pemanduan secara masa nyata termasuk aspek kelajuan, brek mengejut, pecutan agresif dan tempoh pemanduan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan kecurian selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Menurut beliau, kerajaan turut melihat potensi menghubungkan sistem tersebut dengan pangkalan data identiti nasional bagi memperkukuh proses pengesahan identiti. Penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula esok dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam sekaligus memberi kesan positif terhadap hasil tangkapan dan pendapatan mereka. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, langkah itu dijangka menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api untuk kembali aktif ke laut.
4: Kita merayu kepada layanan tempat dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan layanan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menyebabkan mereka lebih kerap ke laut. Jadi sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Itu saya menyeru kepada layanan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil. Seramai 16 bekas anggota Angkatan Tentera Malaysia akan mula melaporkan diri sebagai warden sepenuh masa di 8 Maktab Rendah Sains Mara terpilih bermula esok. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat, Dato' Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, penempatan itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap disiplin pelajar selain memastikan tiada lagi kes buli berlaku di institusi pendidikan tersebut.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejutan terbesar sejarah Piala Dunia FIFA 2026 tercipta apabila juara dunia 4 kali Jerman tersingkir awal di pusingan 32 terakhir selepas ditundukkan pasukan ranking ke-41 dunia Paraguay menerusi penentuan sepakan penalti pagi tadi. Perlawanan yang penuh mendebarkan itu terpaksa ditentukan menerusi penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Paraguay membuka jaringan menerusi Julio Enciso pada minit ke-42 sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan buat Jerman pada minit ke-54. Paraguay dijadual berdepan sama ada Perancis atau Sweden pada aksi pusingan 16 terakhir 5 Julai ini. Sementara itu, Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menaruh masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun, ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyudahkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Belanda dengan Maghribi dalam peringkat kalah mati pusingan 32. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Nilai mata wang Jepun Yen susut ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat AS dalam tempoh hampir 40 tahun pada Isnin. Penyusutan itu didorong jangkaan bahawa Reza Persekutuan Fed AS akan terus menaikkan kadar faedah. Menurut laporan penyiar awam Jepun NHK, yen seketika diniagakan pada paras 161.90 yen bagi setiap dolar AS ketika sesi dagangan di New York, iaitu paras terendah sejak Disember 1986. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif bagi memudahkan dan mengurangkan kos pembaikan kenderaan oleh pemilik sendiri. Perintah itu ditandatangani pada Isnin bersama pentadbir Agensi Perlindungan Alam Sekitar Lee Zeldin. Langkah berkenaan dijangka membantu menurunkan kos pemilikan kenderaan, khususnya kos penyelenggaraan dan pembaikan. Tambah Trump, dasar Right to Repair akan memberi lebih kebebasan dan mengurangkan halangan kawal selia terhadap alat ganti dan komponen pengganti. sampaikan tajuk utama sekali lagi. Indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Aman FM 89.5 MHz.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Ustazah Nur Hidayu Ahmad Kamil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita akan berbicara tentang satu topik, subhanallah. Kalau kita bincang tentang beratur ni, tuan-tuan, puan-puan, selalu kita dengar dekat mana? Dekat sekolah lah mungkin ya, dekat tempat-tempat yang perlukan kita beratur. Tapi biasa kan kita lihat orang potong barisan, subhanallah. Maka tuan-tuan, puan-puan, kita lihat ini. Apa kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Ya, Syekh menyebutkan orang yang berakhlak lebih dikagumi berbanding orang yang berilmu. Kenapa Syekh menyebutkan sebegitu? Kerana kalau orang yang berilmu, iblis itu lebih tinggi ilmunya. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, bila kita bincangkan tentang jangan memotong barisan, ia sangat rapat dengan akhlak. Sebab itu, tuan-tuan, puan-puan, cubalah kita bayangkan sekejap, ya, ketika mana saat kita memandu kenderaan, ya, ketika mana dalam keadaan jam yang sangat teruk, yang sangat hebat, kemudian dalam keadaan cuaca yang tak menentu, hujanlah sebagai contoh. Dan ketika itulah, saat itu, ada orang memotong barisan. Kita bayangkan saat itu apa perasaan kita. Maka tuan-tuan, puan-puan, cuba tanya pada diri kita, saat kita nak potong barisan, kita bayangkan balik, kalaulah ada orang yang buat perkara sama pada kita, apakah perasaan kita? Sebab itu, tuan-tuan, puan-puan, akhlak ini kita bincang bukanlah akhlak semata-mata akhlak yang kita nak jaga dalam masjid, kerana itu rumah Allah. Akhlak yang kita nak jaga dalam menuntut ilmu bukan semata-mata, tapi akhlak ini adalah secara holistiknya dalam kehidupan kita. Dalam berjalannya kita perlu jaga akhlak, dalam memandu kenderaannya perlu jaga akhlak. Maka tuan-tuan, puan-puan, hatta dalam memandu kenderaan, hatta dalam jalan raya, dalam perjalanan sebagainya, kita perlu tetap menjaga akhlak, kerana inilah kita sebut akhlak inilah antaranya boleh menjadi sebab kita dapat redha Allah dan akhirnya syurga Allah kita dapat. Dan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sama-sama kita motivasikan diri kita, hatta sekalipun yang berlaku, kita sama-sama rasa, bukan rasa pentingkan diri sendiri, tapi rasalah supaya apa? Jaga akhlak itu penting untuk orang lain juga mendapat kebaikan daripadanya. Maka jangan potong barisan. Moga-moga ini juga akhlak yang kita nak pamerkan sebagai seorang Muslim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
4: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
5: Assalamualaikum, apa khabar?

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Selasa 30 Jun 2026 bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang baru jak tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi. InsyaAllah saya Azima akan menemani anda dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu hari ini sehinggalah pukul 12 setengah hari ini. Baik, selamat bersarapan kepada yang tengah bersarapan, sekiranya di mana saja.

0: 26 minit pagi. Anda masih lagi ditemani kami dalam jam pertama untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Baik, seperti yang saya janjikan sebelum kita dihiburkan dengan lagu dendangan daripada Adibra Suhaimi yang berjudul Sayang Orang Sama tadi. Kami nak kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang diperolehi di laman Sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, untuk bahagian Sri Aman pada sebelah pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat dan hujan di beberapa tempat diramalkan pada sebelah malam untuk bahagian Sri Aman. Sementara untuk bahagian Betong pada sebelah pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat diramalkan dan pada sebelah malam Betong diramalkan hujan di beberapa tempat. Nampaknya Sri Aman dan Betong diramalkan lembap lah hari itu. Pagi petang malamnya hujan di beberapa tempat, ribut petir di beberapa tempat. Jadi untuk pengguna jalan raya dan juga yang berada di mana saja anda berada, berhati-hati, jangan laju gila, go ahead kereta, motosikal ya, give and take di tengah jalan, bertimbang rasa sesama kita, mendapat slow, ajak perlahan-lahan, yang penting kita selamat sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh dengarkan kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga di YouTube Sri Aman FM. Jangan lupa like, share, komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Selain daripada tiga tempat ya, kita orang boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Mudah sahaja muat turun aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda, jadi kita orang boleh dengarkan kami di mana saja anda berada secara percuma. Baik, 9.29 minit pagi. Jom kita teruskan berhibur dengan lagu dendangan daripada Misha Omar dan Indi Flop Poppy Sembunyi.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
3: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

9.35 minit pagi. Terima kasih kepada anda semua pendengar yang masih lagi tin bersama kami di Sri Aman FM. Kepada yang baru je tin bersama kami di frekuensi 89.5 MHz, anda sedang dengarkan kami di dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Selasa 30 Jun 2026 bersamaan 14 Muharram 1448 Hijriah. Si berasa hari terakhir di bulan Jun. Esok hari kita dah masuk bulan Julai. Habis dah setengah tahun kita hari tu. Kak Min Angga tak nak? Dah rami, dah pendengar-pendengar kita. Dah nyanyi komen. Salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Kepada yang belum lagi drop komen salam anda, dialu-alukan untuk berbuat demikian di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga untuk selitkan lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama dengarkan dan berhibur sepanjang Spektra 9 dan 12 Warnai Harimu hari ini. Baik, insyaAllah pada jam kedua Spektra 9.12 Warnai Harimu pukul 10.30, insyaAllah 10.30 pagi nanti kita akan dengarkan segmen Medik dan Anda 2026 yang akan disampaikan oleh Dr. Aizah binti Azhar daripada Klinik Pergigian Sri Aman yang bertajuk Selamatkan Gigi Kerana Gigi Asli Lebih Bernilai. InsyaAllah 10.30 pagi kelak kita akan sama-sama dengarkan Medik dan Anda 2026 terbitan rakan kita DJ Iza. Baik, jom kita teruskan berhibur dengan lagu Dua Lipa, Dance the Night. Tapi sebelum ya, kita dengarkan dulu Black Hijab Rindu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

9.46 minit pagi. Kepada yang tengah bersarapan, di mana saja anda berada, di dapur rumah, di kedai makan, di pantry office kah, yang tengah dengarkan kami tu, selamat menjamu selera. Terima kasih kerana memilih Siaman FM sebagai peneman anda pagi Selasa 30 Jun 2026 bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijriah. Yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat dan jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, untuk makluman semua di Dewan Suara Sri Aman, pada pagi ini, pada pukul 10 pagi nanti, insyaAllah akan berlangsungnya Majlis Penyerahan Warta Rizab Komunal Bumi Putera Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri bagi kawasan bahagian Sri Aman. InsyaAllah majlis ini akan disempurnakan oleh Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar dan Menteri Perdagangan Antarabangsa Industri dan Pelabuhan Sarawak Yang Berhormat Dato' Amar Haji Awang Tengah Ali Hassan.

0: Pukul 9.47 minit pagi. InsyaAllah pada pukul 10 pagi kelak, kita akan ikuti Berita Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jom kita berhibur dengan lagu dedangan daripada Zizi Kirana yang berjudul Boleh Jalan. Tapi sebelumnya, kita berhibur dulu dengan Enmesh Kamaleng, Pelukis Pilu. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi.
1: Kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Juju bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera hanya

0: Itu adalah siaran kita, Sri Aman FM
1: 89.5 MHz. Rindu ku tunggu.
0: Spau 99.

0: Así amanece.
1: Jangan lupa like, share, dan komen Facebook 3 Aman FM.

0: 10:11 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua anda pendengar Sri Aman FM yang kini sedang dengarkan kami di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Baik, Spektra 9.12 warnai harimu jam kedua. InsyaAllah saya Azimah masih lagi menemani anda sehingga pukul 12 tengah hari ini untuk edisi Selasa 30 Jun 2026 bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM. Yang baru je tune bersama kami, terima kasih banyak-banyak. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM sehingga pukul 12 tengah hari. Yang tengah bersarapan, selamat bersarapan. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, seperti yang saya janjikan tadi, jam kedua kami akan menyapa rakan-rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Tapi sebelum ya, jom kita berhibur dulu dengan lagu dendangan daripada Haziq Rasbi dan Baby Shima berjudul Pujo. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: MHz.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

10.20 minit pagi. Jom kita menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Dublin K. Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Aziz. Ceria-ceria selalu katanya. Mendung, cuaca di Batu 15, Kuching, Seriantuk, kata Dublin K. Baja. Selamat pagi juga dan selamat bertugas juga kepada anda Dublin K. Baja. Terima kasih dah drop salam wish pagi kepada kami di situ. Dan juga perkongsian cuaca di kawasan anda. Terima kasih banyak-banyak. Baik, seterusnya pendengar kita James Pengiran dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz. Katanya terima kasih. Selamat pagi juga kepada kita James Pengiran. Terima kasih James Pengiran. Dah wish selamat pagi kepada kami di konti tu. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya peringkat kita Agnes Indai Robin dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi Agnes. Agnes mana lagi? Selamat bersiaran menerusi Spectra 912 di Sri Aman FM. Semoga sihat walafiat, ceria-ceria selalu. Cuaca kat Miri pagi tok panas katanya. Minta diputarkan lagu dari Francisca Peter, Aku Kehilanganmu, buat hiburan sendiri dan kawan-kawan di Facebook dan WhatsApp and the gang.

0: Selamat bertugas katanya. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Cuaca mendung di Seratok Pagi. Terima kasih DJ. Sama-sama. Terima kasih kembali dah drop komen dan salam. Plus juga dengan update cuaca di kawasannya di Seratok yang kini tok mendung. Kami rasa kebanyakan kawasan pagi tok mendung. Seaman pagi tik sebelum kami masuk ke konti mendung hujan rintik siap pagi tik. Baik, terima kasih David Ikom. Seterusnya pendengar kita Azlan seperti biasa akan drop dua emoticon jadi ya dengan salam DJ Azimah, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga kepada kita Azlan. Terima kasih dah drop komen dan salam kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya Roy Kwang dengan ucapan selamat pagi hari Selasa DJ. Selamat pagi juga kepada kita Roy Kwang. Selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Seri Aman FM. Warnai harimu, kerja sambil dengar Spektra 912 tu DJ katanya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih banyak-banyak kerana dah memilih Seri Aman FM sebagai peneman anda di tempat kerja pagi ini. Semoga terhibur hendaknya. Baik, seterusnya pendengar kita Mary Nanta dengan ucapan hai katanya. Selamat pagi DJ. Selamat pagi Mary Nanta. Mary madah lagi. Selamat bertugas. Semoga sihat walafiat, cerialah selalu katanya. Mendung cuaca di Serikit tu DJ katanya. Minta DJ mainkan lagu daripada kami rasa tu lagu Slam. Gerimis mengundang. Slam gerimis mengundang katanya. Buat hiburan semua peminat setia Sri Aman FM. Terima kasih DJ. Sama-sama. Terima kasih juga kepada Mary Nanta dah drop komen dan salam anda di ruangan komen. Nanya pun ada juga request lagu, insyaAllah saya akan putarkan dari semasa ke masa. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Baik, jangan lupa pada 10.30 pagi ini sama-sama kita dengarkan segmen Medik dan Anda 2026 terbitan rakan kita DJ Iza yang akan disampaikan oleh Dr. Izah binti Azhar daripada Klinik Pergigian Sri Aman yang bertajuk Selamatkan Gigi kerana gigi asli lebih bernilai. Tapi sebelumnya jom kita berhibur dengan lagu denangan permintaan daripada pendengar kita tadi yang nak dengarkan lagu daripada Slam Gerimis Mengundang.
1: Betong 99.5 MHz.

0: Triaman FM.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk hari ini, satu lagi perkongsian menerusi Medik dan Ana yang ingin kita kongsikan untuk anda adalah berkenaan dengan selamatkan gigi, kerana gigi asli lebih bernilai. Dan bersama dengan Iza pada pagi ini ialah Dr. Aizah binti Azhar dari Klinik Pergigian Sri Aman. Assalamualaikum dan selamat pagi, Doktor.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih menjemput saya pada hari ini. Hari ini kita nak bincangkan tentang topik selamatkan gigi, kerana gigi asli lebih bernilai. Jika kita membincangkan perkara ini, ramai orang masih beranggapan bahawa apabila gigi mereka sudah berlubang dan sakit, ia adalah sesuatu yang menakutkan. Jadi mereka selalu mencari penyelesaian yang terpantas bagi mereka, iaitu dengan mencabutnya. Padahal prinsip utama dalam rawatan gigi adalah untuk mempertahankan gigi asli selama mungkin. Oleh itu, pendekatan moden pergigian sekarang memfokuskan untuk menyelamatkan gigi. Berdasarkan pengalaman saya sepanjang bertugas di KP Sri Aman, saya mendapati sebenarnya masih ramai lagi orang yang kurang menghargai gigi asli mereka. Bahkan ada juga orang-orang, ada pesakit-pesakit yang meminta gigi mereka dicabut walaupun gigi itu tidak berlubang, tidak sakit dan masih lagi boleh diselamatkan. Apa yang lebih membimbangkan saya juga melihat ramai remaja yang telah kehilangan beberapa batang gigi pada usia yang sangat muda. Jadi saya rasa penting untuk saya meningkatkan kesedaran bahawa matlamat utama rawatan pergigian adalah untuk menyelamatkan dan mengekalkan gigi asli selama mungkin. Seperti yang apa yang saya belajar dulu, kita orang ada satu bidang dinamakan sains endodontik, dan ia merupakan salah satu rawatan untuk menyelamatkan gigi, di mana mengekalkan gigi yang berlubang dan yang telah dijangkiti supaya ia tidak perlu dicabut. Sebab berbanding gigi yang sudah hilang selepas dicabut, sudah tentu jika kita mengekalkan gigi itu, dia lebih baik menggunakannya untuk fungsi pengunyahan lah. Jadi saya rasa ramai yang takut bila dengar perkataan endodontik ataupun rawatan akar ni. Secara ringkasnya, endodontik adalah rawatan bagi gigi yang telah rosak sehingga ke bahagian saraf atau pulpa di dalam gigi. Apabila kerosakan gigi sudah sampai ke saraf, biasanya ia akan menyebabkan sakit yang berdenyut-denyut. Jadi ramai yang ingat macam, okey dah sakit ni, cabut je lah. Sebenarnya, rawatan ini dapat membersihkan bahagian dalam gigi yang dijangkiti dan membuang bakteria dan isi semula ruang tersebut dengan bahan khas. Selepas tu kita akan tutup dengan tampalan ataupun crown, dan gigi itu tetap akan ada dalam mulut kita, berfungsi dengan baik, dan yang paling penting, kita tidak perlu mencabutnya dan tidak perlu memakai gigi palsu. Berkenaan soalan yang paling popular adalah rawatan ini sakit atau tidak? Dan jawapannya adalah dengan teknologi bios moden sekarang, rawatan ini tidak sakit. Kan, tetapi mungkin akan ada rasa tidak selesa lah. Di klinik kami, di Klinik Pergigian Sri Aman, kami turut menyediakan rawatan akar bagi gigi yang masih boleh diselamatkan ini. Jadi rawatan ini biasanya memerlukan 3 hingga 4 kali lawatan bergantung kepada keadaan gigi pesakit. Dari segi kos pula, rawatan ini sangat berpatutan di fasiliti kerajaan. Pesakit hanya dikenakan caj RM6 untuk rawatan awal seperti pembuangan tisu pulpa yang dijangkiti dan tampalan sementara, RM2 untuk proses pembersihan dan pembentukan saluran akar, serta RM6 untuk pengisian saluran akar atau kami panggil obturation dan tampalan kekal. Jadi, dengan kos yang rendah, pesakit masih berpeluang untuk mengekalkan gigi asli mereka tanpa perlu mencabutnya. Jadi, saya mengambil peluang ini untuk menekankan bahawa pencegahan awal adalah kunci utama. Pertama adalah dengan teknik berus gigi yang betul. Saya ingatkan kepada tuan-puan adalah untuk memberus gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari dengan menggunakan berus lembut dan ubat gigi berfluorida. Selain daripada itu, gunakan floss ataupun benang gigi. Saya rasa perkara ini paling sering diabaikan. Orang hanya memberus gigi saja. Sebenarnya, berus gigi hanyalah membersihkan permukaan luar, tapi untuk celah gigi, hanya floss yang boleh capai. Dan last kali adalah pemeriksaan berkala. Jadi, pergi ke klinik gigi sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Jadi, jangan tunggu sakit gigi baru datanglah. Jika kita kesan lubang kecil pada gigi sekarang. Kita cuma perlu tampal. Ni ianya murah, cepat dan gigi itu akan bertahan semua hidup. Selain itu, ramai orang ada mentaliti bahawa alah cabut je, nanti boleh buat gigi palsu. Menurut fahaman saya, inilah salah satu salah faham yang besar. Kita kena faham gigi asli ni mempunyai daya propriosepsi, iaitu keupayaan untuk merasa tahap kekerasan makanan yang kita kunyah. Gigi palsu atau implan yang mahal tu pun tidak mempunyai sensasi yang sama seperti gigi asli ini. Jadi makan dengan gigi palsu atau implan akan menyebabkan tidak selesa. Apabila kita mencabut gigi, tulang rahang kita juga akan secara perlahan-lahan akan menyusut ataupun resorpsi akan berlaku. Seterusnya, gigi di sebelah ruang kosong selepas kita mencabut gigi itu juga akan mula bergerak ataupun condong. Ini akan menyebabkan masalah susunan gigi, masalah gigitan, malah boleh menjejaskan bentuk wajah dalam jangka masa yang panjang. Jadi, gigi asli adalah aset yang tiada ganti. Saya ingin mengingatkan juga untuk anak muda, tolong hargai senyuman anda sekarang. Jangan ambil mudah dengan minuman manis atau tabiat mengabaikan kebersihan mulut. Apabila anda kehilangan gigi di usia yang muda, anda sebenarnya sedang meminjam masalah untuk masa tua anda. Bayangkan di usia 40-an, anda sudah terpaksa bergantung kepada gigi palsu penuh. Jadi soalan saya adalah, adakah anda mahu menikmati makanan kegemaran anda dengan rasa yang terbatas? Jadi pilihlah untuk menjaga gigi anda pada hari ini. Akhir sekali, pesanan saya satu saja. Gigi asli sangat bernilai. Jika anda rasa sakit gigi, jangan terus fikir untuk cabut dan berjumpalah dengan doktor gigi. Bincangkan pelan rawatan untuk menyelamatkan gigi tersebut. Selagi ada ruang untuk diselamatkan, berikan peluang kepada gigi anda. Kita mahu anda makan dengan selesa, bercakap dengan yakin dan tersenyum dengan gigi asli sendiri sehingga ke hujung usia. Sekian, terima kasih.

0: Baik, sebentar tadi kita baru saja dengarkan segmen Medik dan Anda 2026 terbitan rakan kita DJ Iza yang bertajuk Selamatkan Gigi Kerana Gigi Asli Lebih Bernilai, yang telah pun disampaikan oleh pegawai daripada Klinik Pergigian Sri Aman, iaitu Dr. Aizah binti Azhar. Semoga perkongsian tadi memberi manfaat kepada pendengar-pendengar Sri Aman FM. Baik, tanpa membuang masa, saya nak baca lagi komen dan salam daripada pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Sapian Podin dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sapian Podin Madah, selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman, katanya. Semoga sentiasa sihat. Salam rindu selalu. Semoga ahli keluarga Sapian Podin mendengar ucapan yangnya sampaikan di situ. Terima kasih Sapian Podin dah drop komen dan salam anda kepada keluarga di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, seterusnya, pendengar kita Rashidah Idi dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Selamat pagi, selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga kepada kita Rashidah Idi dan selamat bertugas juga kepada kita Rashidah Idi dan juga pendengar kita yang lain. Rashidah Idi, mana lagi? Cuaca baru nak panas katanya. Cuaca lagi. Selamat pagi semua pendengar Seraman FM katanya. Ucapan semoga kita semua dianugerahkan kebahagiaan sejati. InsyaAllah, amin. Putar lagu Luluh daripada Kai Bahar jika ada. Terima kasih. Sama-sama insyaAllah. Jika ada katanya. Just stay tune bersama kami. InsyaAllah saya akan tunaikan lagu permintaan kita Rashidah Idi dari semasa ke semasa. Baik, apa-apa pun terima kasih Rashidah Idi dah drop komen dan salam anda. Plus lagi dengan request lagu kegemarannya untuk kita sama-sama dengarkan selepas ini. Baik, pendengar kita yang seterusnya, Ramli Lee dengan ucapan Salam DJ Azimah, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bertugas, semoga sihat ceria selalu bersama rakan pendengar setia Sri Aman FM, pasti yang terbaik insyaAllah. Dengan adanya sokongan padu daripada anda semua pendengar Sri Aman FM, Sri Aman FM sentiasa memberikan yang terbaik kepada anda semua. Baik, terima kasih Ramli Lee dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, pendengar kita yang seterusnya, Kawi Kurus dengan ucapan Salam Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Sri Aman FM. Spektra 9-12 mewarnai harimu. Inspirasi berinformasi bertemankan DJ Azimah. Terima kasih Kawi Kurus. Semoga sihat walafiat, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Taala. Kami orang Kuching mendong katanya. Jom rami-rami kita stay tune Sri Aman FM. Like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Mohon DJ putarkan sebuah lagu nyanyian Rem Jana berjudul Pulai Kesarang dengan lagu Living Next Door to Elise Muki untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Be healthy, friendly and keep on smiling towards people surrounding us. Amin, Allahumma amin. Hanya mada lagi dan share Sri Aman FM for you to see. Bersertakan emoticon juga. Terima kasih Kawi Kurus atas doa. Salam, wish dan juga request lagu. Sekali arong dia minta ya, menepati ciri-ciri jawapan yang saya hendak 10 markah di sia. Terima kasih Kawi Kurus. Seterusnya pendengar kita Iba Vincent dengan ucapan Selamat pagi DJ Hari Sri Aman, katanya. Selamat pagi juga kepada kita Iba Vincent. Terima kasih dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dedangan daripada permintaan daripada salah seorang pendengar kita tadi yang nak dengarkan lagu dedangan daripada Kai Bahar Luluh. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
3: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
4: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
5: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
6: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
7: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
8: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
9: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
10: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 10.49 minit pagi. Kembali lagi kita dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu jam kedua. Edisi hari ini Selasa 30 Jun 2026 bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijriah. Baik, mari temani saya lagi. Menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Roy Kwang, Nyamadah thanks katanya. Sama-sama. Berangkat kita yang seterusnya, Ibrahim Ahmad Akib menyambut assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera Azimah Seri Aman FM. Happy County katanya. Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Hanya dari Selangor katanya. Terima kasih Ibrahim Ahmad Akib. Ibrahim Ahmad Akib madah, kami orang Melayu sentiasa hadir support kalau ada kelapangan masa. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Dapat pendengar macam tu, rindu hati nak bertugas di County. Ibrahim Ahmad Akib mana lagi situ? Alhamdulillah cuaca panas katanya. Selamat pagi juga. Kaban Roy Keluang nama beritahu katanya. Saya ada hal. Teruskan dengan apa nama ucapan Ibrahim Ahmad Akib bagi madah. Selamat pagi juga kaban belayan yang berada di dalam live FB. Moga sihat ceria selalu katanya. Nya dari Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Terima kasih Ibrahim Ahmad Akib dah pun bersama kami di Sri Aman FM. Pendengar-pendengar kita yang lainnya yang masih lagi masih lagi berkesempatan anda untuk drop komen salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Sekiranya kita orang nak request lagu permintaan untuk kita orang dengarkan dan sama-sama kita berhibur sepanjang Spektra 9.12 Warnai Harimu, droplah komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jom kita berhibur dengan lagu permintaan daripada pendengar kita tadi. Sisalah kami, Kawi Cruz, nak dengarkan lagu daripada Smokey, Living Next Door to Alice dan Rem Chana, Pulai ke Sarang.
1: Spaus 99.5 MHz.

lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih kerana mendengar Spektra 912 Warnai Harimu.

0: Kita baru saja dihiburkan dengan lagu dendangan daripada Malik, Najwa, Zaf, Laf dan Eliva yang berjudul Kau Yang Punya. Baik, assalamualaikum, selamat pagi. 11:08 pagi. Kita dah tune bersama Sri Aman FM dalam Spektra 9.12 warnai harimu jam ketiga. Untuk hari ini Selasa 30 Jun 2026 bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijriah. Baik, selamat pagi kepada semua anda yang masih lagi tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah jam sekarang 11:08 pagi. Selamat menjamu selera kepada yang tengah menjamu selera, sekiranya di mana saja anda berada, di dapur rumah, di premis makanan, di pantry pejabat, di mana sajalah. Selamat menjamu selera. Sekiranya kita tengah bersarapan pagi ataupun brunch, kata orang. Ada orang makan jam tu akan istilahkannya brunch, as a breakfast plus lunch sama dengan brunch. Baik, yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat, ingatlah insan yang tersayang. Jangan berebut bergaut, okey? Diramalkan cuaca kita hari itu lembap, pagi hari itu hujan. Diramalkan pagi tadi, petang kelak diramalkan ribut petir di beberapa tempat di Sri Aman. Pada sebelah malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Cermat jiwa, ramalan cuaca untuk di Betong. Pada sebelah pagi hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat, malam hujan di beberapa tempat diramalkan untuk bahagian Betong. Jadi keadaan ramalan kita hari tu lembap, pajak rasa kita sehari hari tu. Jadi bolehlah kita apa nama Ramadah, give and take lah kita di jalan raya ya. Menada kita nangga kenderaan tu slow kang bak kerendaannya. Relax-relax ya, chill-chill ya, bukan apa. Untuk keselamatan kita juga sebenarnya. Jalan dah tentu basah. Berhati-hati juga dengan penunggang jalan raya kita, beri adanya space juga. Mana yang macam nak ke kanan ke kiri ya, jangan lupa beri signal. Kadang-kadang kita toleka driving, kadang-kadang kita beri signal dalam hati. Jangan leka. Baik, 11:10 pagi. Jom, apa kata kita dengarkan lagi lagu dendangan daripada Kakak Azraf dan Slick, Bukan Hal Aku. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sebelas 21 minit pagi. Apa khabar anda semua pendengar Seri Aman FM? Anda kini tahu masih lagi ditemani saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu Jam ketiga edisi Selasa 30 Jun 2026 bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijriah dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu di Seri Aman FM.

Baik, kami nak menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Ibrah Ahmad Akib tadi madahnya, nyemadah sikit-sikit bolehlah kami kelakar Melayu Sarawak atau Jako Iban katanya. Semestinya Ibrah Ahmad Akib tu pernah diam di Sarawak kali. Terima kasih Ibrah Ahmad Akib. Pendengar kita yang

pun dalam keadaan ni, cuaca kita di luar ya, sentiasalah berhati-hati. Mun panas pakai payung, mun hujan pun pakai payung. Senang ajak ke Dayana. Oh, baik. Terima kasih Mary Gubern Martin dah drop komen dan salam kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM pagi tu.

Baik, sedikit perkongsian yang kami perolehi di Facebook Unita Promosi Kesihatan Bahagian Sri Aman berkaitan dengan berdengkur kuat bukan perkara biasa. Katanya, sering mengantuk pada waktu pagi meskipun tidur yang cukup ataupun kerap mengalami dengkuran yang luar biasa. Anda mungkin menghadapi satu masalah yang dipanggil sebagai obstructive sleep apnea, OSA, iaitu pernafasan terhenti disebabkan saluran pernafasan tersumbat. Sekiranya kita mengalami gejala-gejala ataupun tanda-tanda ini, segeralah dapatkan nasihat dan rawatan awal. Di situ adanya Syekh, berdengkur kuat bukan perkara biasa, sleep apnea. Maafkan saya sekiranya salah sebut. Adalah keadaan yang berlaku bila seseorang kerap berhenti bernafas ketika tidur. Setiap episod pernafasan akan terhenti selama 10 saat atau lebih. Tanda-tanda berdengkur dengan kuat, mengantuk di waktu pagi, berhenti bernafas ketika tidur, tercungap-cungap ketika tidur. Puncanya adalah obesiti, perokok, tonsil yang besar ataupun umur semakin meningkat. Komplikasi yang akan dihadapi adalah darah tinggi, sakit jantung, angin ahma dan juga kencing manis. Dan sedikit tips pencegahan yang dimuat turun sekali oleh Unit Promosi Kesihatan Bahagian Sri Aman itu adalah kurangkan berat badan, berhenti merokok, buang tonsil dan guna CPAP, Continuous Positive Airway Pressure. Ya, adalah cara pencegahan sekiranya kita orang ada mengalami berdengkur kuat bukan perkara biasa atau ketika tidur. Jadi sekiranya ada simptom-simptom dan tanda-tanda anda ya, dalam diri anda, segeralah dapatkan nasihat dan rawatan awal. Baik, ia adalah sedikit perkongsian berkaitan dengan dengkur yang kuat semasa

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: إعلان بوب نانديما ميجاهرتز.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年
5: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Cuas 912 warnai harimu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Baik, 11.51 minit pagi. Sebelum saya melabuhkan tirai Spektra 912 warnai harimu kita hari ini, izinkan saya membaca satu lagi komen, last but not least, daripada Mary Uban Martin dengan ucapan selamat pagi juga, katanya Ibrahim Akhir, Kak Mr. Syed Walafiat, sama-sama kita sentiasa sihat-sihat selalu dan murah rezeki. Thanks, katanya. Terima kasih Mary Uban Martin atas ucapan baik. Saya akan meninggalkan anda dan melabuhkan tirai Spektra 912 warnai harimu hari ini Selasa 30 Jun 2026, bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijriah. Selamat je lagi. Kami akan tinggalkan anda dengan sebuah lagu dedangan daripada Naim Daniel, Adenin Roslan, yang berjudul Seni Berdamai Dengan Takdir. Tapi sebelumnya, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang dah tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah jam sekarang 11.52 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak yang tengah bekerja, ya, selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah. Yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera, sekira di mana saja anda berada, dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah kita akan bersua kembali pada Jumaat, insyaAllah 3 Julai 2026 kelak. Esok anda akan ditemani rakan kita DJ Amy, insyaAllah, jika tiada arah melintang. Jadi saya Azimah menutup tirai Spektra 912 warnai harimu hari ini dengan lagu penutup kita hari ini, Naim Daniel dan Adenin Roslan, yang berjudul Seni Berdamai Dengan Takdir. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Betong 99.5 MHz.

0: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
0: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
3: Lagu-lagu menarik,

0: Selamat tengah hari, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny, berita tengah hari, hari 2, 30 hari bulan 6, 2026. Perintah benar berarti ke peminta nyambung jalan baru di menua pesisir Sabah, Ngau Sarawak. Sapit Menteri Besai, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, madah ke pengawak ngagak jalannya ungkup sekedar kenandur ke agib bedau bisik akses jalan ngagak Menteri Besai. Ia madah perambunya dekat di perunding ngambil ke dipasuak dalam bajet 2027. Tajak pihak yang madah ke pengawak berjalan ke projek infrastruktur barunya agi nitiah ke atur ngau prosedur ke udah ditetap ke upis Menteri Perkara Wang ngau upis Kerja Raya JKR. Ia kemega Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah madah ke upis menteria dekat berarti ngau silik agi perambu ngagak jalannya pengudah randau ngau raban ke bekawa tembuk di perunding ke. Upis Menteri Pelajar Tinggi benar berarti kebaru perambu ngagak sebuah koles asrama di Betung diulih nampung kira 700 ikut nembiak. Perambunya dikenal ngerembai ke akses ngagai pelajar ngelatih teknikal serta vocational TVET di menua pesisir. Sapit Menteri Pelajar Tinggi Adam Adli Abdul Halim madah ke sebuah koles asramanya dekat merik pemayak ngagai bala nembiak ke benung belajar bak politeknik Metro Betung Sarawak ngau koles komuniti Betung. Ia madah upis tanah ngau survei menua udah merambu tanah ke diempu perintah besai tinggembuan 8.8 ika pemesai ke alai tabak endur niri ke asramanya. Ia madah munyinya bak Dewan Rakyat lebuh nyawa tanya Rikaban Parlimen Betung Datuk Dr. Richard Rapu. 11 Komiti Pemansang ngau Pengelikun Genturun Pendiau JKKK bak kandang menua Batang San di Seri Aman nerima geran projek Mid Menua Pesisir MRP bak penyampau RM45,000. Agih belanjanya disewak ke Kaban Kaunsel Negeri Sita Semanggang Datuk Francis Hadin Hollis bak sebengkah pengerami Kampung San Unggul di Seri Aman. Datuk Francis Madah, Perintah Sarawak benar ngemansang ke mayuh bengkah projek pemansang bak kandang menua Semanggang. Projek pemansang tu nyangkau mengagak jematan Batalupa 2, nyerurik Jalai Ulu Paku, ngagak jematan Semin, Kampung Beleti, ngau ngadu ke Jalai Berayun Basi, ke Stuga. Sekedar hari projek tu dekat ngemanah kagi perengka guna infrastruktur ngerembai ke akses ngagak kanando bertanam bertupik baru serta merangsang ekonomi rakyat. Berobak ngonya bak Sita Tanjung Datu, bisik 13 ikut orang nerima geran projek Mid Menua Pesisir MRP tibulih RM95,000 di Lundu. Ceknya disuak ke Kaban Kaunsel Negeri Sita Tanjung Datu, Azizul Anwar Adnan, bak pengerami Ma'a Hijrah Renggat Pelilih Menua Lundu. Bak pengeraminya yang megak bisi merik bantuk pelajar ngagai 21 ikut nembiak palam pelajar tinggi bak penyampau RM10,500 ngau megak pemerik ngagai 10 ikut orang asnaf. Bantuk khasnya megak diberi ngagai Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia PERKIM ngau upis Amanah Kebajikan Islam Lundu. Nyalakan berita tengah hari, hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Desmond Ganai, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari peningat, dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Bintulu, bak awak ngelah tengah hari.
1: Ya, terima kasih Imelda.
2: Bintulu 97.5 MHz.

Jadi dulu beri selamat tengah hari peningah ngagai kita ke bulan kami mending ke kami jadi dia tu jam pukul 12:07 minit tengah hari lalu tadi pukul 12 kita ningah ke berita tengah hari hari YFM bahan Kuching lalu dahnya kita terus bulan kami ngelah tengah hari YFM Bintulu lalu bakal selama bulan kita nyentuh ke pukul 3 ngalih hari tu laki 12 ke pukul 3 ngelah tengah hari nintian tengah hari 12 ke pukul 3 ngelah tengah hari lalu idara hari Bintulu Bintulu FM ianya nintiang hari ya, 2 jadi ngarap ke berita kita peningat pula manah magang ngarap ke gerai serta maka rindu-rindu selalu ngembuan pengelantang maka nyak ke dua perkaranya kenang ya semua kita ikat ke dua perkaranya ianya pengerai ngau pengelantang dalam penghidup pengelantang berarti maka ya nyalai nyak pengarap aku ngai kita semua kita gerai serta diau dalam pengelantang. Jadi ngarap ke berita kita peningat bila mana magang menyukuku tadi lalu ngarap ke program kami terang didengar kita nak milih di indoor kita cam ke dia tu.

Laku ke terubah bongla tengah riwai FM Bintulu. Laku nyak tadi nama lakunya ianya Blues Renjan. Ya, fama lagu ni ya. Lagu terubah kita ngarap ke terperindang. Lalu pihak mega ukai sitik lagunya acak tamayuh lagu ke bukai udah ditusun. Udah dirintai ke bawa ngelah tengah hari. Hari Bintulu FM 97.5 MHz ya. Jadi 97.5 MHz nya peningah frekuensi radio Bintulu menua Bintulu ya. Jadi kita bak menua Bukai, Nur Bukai ninga meh program teka ngelah tengah itu nitih ke frekuensi ke ndang didinga dikena kita ke ngelamak tu au. Tiga kita 97.5 contoh ya di Betung tau ke di Miri ni ya nadai ya kebukai lagi kadang nak siaran nak bahasa jaku nama kita nak nemu tang titih meh frekuensi ke bak ndang ya dikena kita ke ngelamak tu nam. Ya jadi ngelah tengari YFM Bintulu sehari itu kita berkulai ngelaku ianya DJ Ruth Anampung atau ke DJ Perincing lalu tusun program kita bawa ngelah tengari bakal selama peningah tidak berubah ya 12 tengah tengah itu lagi nanti dekat maca pesan berat nanti bisik lalu dahnya 12.45 kita berkulai kami bawa tak boleh ngaku bab program nemu kita ya. Nyadinya duitik program tekat tusun program bah jam tik keterubah ngelah tengah hari 12 ke pukul 1 ngali hari. Nama nak lawak kita engkayuk kita ke tengah hari tu peninga bisa belawak ke tubuh.

Ical China la peninga baru dah mereka kita ngau lagu yang ke diberi nama Tubuh Pang. Jadi Tubuh Pang tu peninga nantul ya dempok nama ya pang. Nyalai bisiknya tubuh manis tubuh pang tu kadang-kadang okey kadang-kadang nangai jadi dempok nama ya pang ya nemu kita asain ya. Jadi udahnya kadang-kadang mau kita beli atau ke nanti kita empungi kok nak ngamo kita mayu ngelalon ni bagi tubuh manis tubuh print tubuh apa semua ya. Lalu mayu kita ke nyenang yang ikak tubuh manis tubuh manis. Dia tahu benar kalau dia pedak ditemu kita ini. Jadi hanya cerita tubuh tentang buat lagu Tubuh Pang tadi sama-sama kita berarti kalau lagu tadi bisa berarti kalau lagunya. Ya, jadi ke sekali itu limpang kita nggak kayak berita Gayari. Jadi Gayari kami dia bin dulu jam ke dia tahu bisa. Panas, si ayan mata panas tang tajapan pihak peningah berengkah hari pukul berapa ne dini hari tadi rang dalam ya jam toka pukul 3 dini hari banget hujan kami di Bintulu nyau irau nangi gati ngarapkan ndak hujan tadi ndak ya berjarit untuk angkai ya, tengah hari pihak ke ate ya kaun tadi nak nyangkuang bala bukai di pintu lo tang seninji agak nasib gaya nyau dah pukul 9 pagi tu tadi teduh kami di pintu lo dini hari tadi banget hujan ia ke bak nur ke tengah pasar tunggak pasar kita kaku bak nur bukai di pintu lo nyangkanya dulu bisik dulu ke hujan nyangkanya pukul 10 malam kini 12 tengah malam tang ya bak tunggak ke pasar pintu lo di tu pasal lama. Ya hujan muak ke dini hari pukul 3, pukul 2, pukul 4 kini tak sebakar tapi ya jadi nyak gaya hari kami di Bintulu Datuk dah teduh bisi ayan mata panas dan nak ke bisa nak perencianar kemari bisa panas kami di Bintulu nyak berita gaya hari jadi kita peningat tahu muka berkunci berita gaya hari kita nada salah tahu kunci ke berita gaya hari bandul kita sekali ke nyak buat TikTok Bintulu FM tahu ke Facebook RTM Bintulu.

Ya, peningat Florence lo sangka bujang ko ya. Ya, dia tu ukai ke bujang aja orang laki tu sangka kita bujang. Induk pan tau saru kita kumai kita dara. Ya. Jadi nya meh ubah dunia peningat. Pandai-pandai kita meh berarti ngelala lalu pihak meka anang terperasa. Anang tau anang ngai ke kita nyau asak ya. Anang terperasa ngai ke kita nyau asak. Nya tadi lagu Florence Ari Florence lo laku sangka bujang ya. Terima kasih ngagai balak kita ke bisinya apa sekali kenya ba Facebook Artin Bintulu tau ke ba TikTok Bintulu FM. Terima kasih ya ngagai kita semua. Terima kasih yang kerini sabai. Selamat tengah hari DJ mana hari di Serikai aku manduak tubuh tau kai tubuh pang tubuh manisnya. Bolak kakus nang bisik balak kita yang tadi ke tengah rito ngkayu kita tadi tubuh ya. Siti ring kayu kita tubuh Willy Tan, terima kasih. Besinya apa? Lupa yang kita kebukai. Terus boleh ngok kami ngelak tengah riwayat FM Bintulu. Nyentuk ke pengujung program kita pukul 3 ngali hari itu lagi. Ya, jadi

0: Menyuk aku, berita kedekat dikongsi ke aku lagi pendengar andang ya lebih lagi berita kami di Bintu Lu. Tahu kan dia tu lagi ya, besi maya anti aja terus ke kulengok kami.
1: Berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Untuk terus melindungi rakyat daripada kesan langsung krisis tenaga ini, kerajaan mewujudkan buffer atau pemampan dengan mengekalkan penyasaran subsidi RON 95 dan diesel pada harga yang ditentukan dan menentukan harga minyak yang tidak bersubsidi supaya sejajar dengan harga pasar. Tindakan ini melindungi sektor-sektor kritikal yang masih menikmati diesel bersubsidi seperti golongan nelayan kekal menikmati diesel pada harga RM1.65. Bagi kenderaan-kenderaan pengangkutan awam, darat termasuk bas sekolah, bas ekspres, ambulans dan bomba pada harga RM1.88 seliter, kenderaan logistik berkelaikan dan pemuda Sabah Sarawak pada harga RM2.15 seliter.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jadi pendengarkan sekali itu, aku dekat nataika pesan macam pesan kebisik diterima kami, pesan berat. Jadi bisik duit itu hanya keterubah itu pesan dituju ngakai bala kaban belayan, nak ngira jauh tau ke semak ti ngelala niang ina anak jimbai. Ya, ke ngelala niang ina anak jimbai. Jadi kita dipinta datai ngakai pengawak sembiang ngingat ke niang ti udah setahun udah ninggal ke dunia tu. Ya. Jadi pengawak sembiang ngingat ke niang ina anak jimbai ti udah setahun ninggal ke dunia. Deka diatur kena 4 hari bulan 7 tahun 2026. Ianya hari 6 tu pukul 7:30 lemai ba rumah lumur 27 kampung Sebemban Lundu. Nyalai sekali lagi nandu ataukah nandu pesan tu. Jadi pesan tu dituju ngakai bala kaban belayan, nak ngira jauh tau ke semak ti ngelala niang ina anak jimbai. Jadi kita dipinta datai ngakai pengawak sembiang ngingat ke niang ina anak jimbai. Ti udah setahun ninggal ke dunia tu. Jadi pengawak sembiang tu dekat diatur kena hari 6 tu 4 bulan 7 tahun 2026. Lalu pengawak dekat berengkah pukul 7:30 lemai. Nur ianya berumah lumur 27 kampung Sebemban Lundu. Lalu ke siti tu pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit ni yang Gerald Lansam. Nyalai pesan Gerald anak Lansam. Nyalai pesan dituju ngai semua kawan pelayan. Nyak di Miri, di Bintulu, di Sibu, di Semanggang. Biar muka kawan pelayan bawa Sebu Ulu di Banting. Ngau muka nak tinggal kawan pelayan di Kuching. Nyalai pengawak ngetas ulit niang Gerald anak Lansam. Deka diatur kena hari 6 tu 4 hari bulan 7. Ba rumah lumur 101 lorong 1A Taman Boulderville Jalan Stephen Yong Kuching. Lalu dekat diatur pukul dekat berengkah pukul 7 lemai. Nyalai ya sekali lagi pesan macam pesan tu. Jadi pesan tu dituju ngakai semua kaban belayan ti ngelala niang Gerald anak Lansam. Jadi minta kita datai ngai pengawak ngetas sulit niang Cheryl anak Lansam. Kedeka diatur kena 4 hari bulan 7 2026 ba rumah lumur 101 lorong 1A Taman Boulderville Jalan Stephen Yong Kuching. Lalu pengawak ngetas sulit tu deka diatur deka berengkah pukul 7 lemai. Nyalai harap ke pesannya tadi terang didinga bala kaban belayan ke di 7 pesan. Lalu untuk bisik pesan kita nanti kita peningang. Bisik pesan berat dekat dikunci dekat taika ada salah tahu kita nganjung ngakai Nini Station RTM sekali kanya Seriaman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM tau ke YFM Iban Kuching ya. Jadi akhir menang kita ngau lagu lebih lagi kita kandang ya entap hati begolai ngau kami ngelah tengah hari YFM habin tu lo begetil enam ketil tengah hari itu makai tengah hari itu kai maya begetil.

Iya, jadi bisi bala peninggal kita ya ke boleh ngaku bawa ngelat ngari hari Cito Bintulu FM bisi nyap sangka kelaku bisi madah hari Betty bisi madah ke nanya bisi nanya nama siapa penyanyi yang jadi penyanyi lagu Begetil tadi ianya Betty harap kita terperindangau lagunya lalu piam ke meri selamat tengah hari ngakai bala peninggal kita ke bukai lebih akhir ke nyapa bawa Facebook di Bintulu bakal Lina Bugis nyadi ko ya meri selamat tengah hari angen Lina ya meka meri selamat tengah hari kita peningam ini tinggi bukannya apa sam jelek pengo DJ ko ya panas di menua betung cira di betung panas alu dahnya Rica Unop nyadi ko ya bedau pansut mata panas di nina menua ndur Rica Unop tau nyadi pemegak selamat tengah hari ngakai apai lambai nyapa selamat berjalan ke pengawam ya nyadi peninga di Bintulu tau nyoka tu penghujung bulan 6 tu ne 30 hari bulan 6 tahun 2026 nak berasai peninga ya ko kaku aman nak berasai tahun tu tu nyudah hari ke penuh di sari itu, bulan 6, udahnya pergi lah bulan 7. Jadi di Bintulu, bulan 7 tu saya bedau wisi pengerami, bawa pelilih menuh Bintulu ke kutang, tu ngak ngakai pelilih menuh sebawah. Sedak ya rami, sedak ya bulan 7 tu, berapa hari bulan, tau ke pengerami nama, au laki aku berkongsi ngau kita, ne. Jadi inti di betuang madah panas selalu di Bintulu pan panas jam kedua tu sebenarnya dini hari tadi ngau pagi si hujan hujan di Kuching pihak ke Tenten 59 hanya di sama-sama metuk sama rata pukul rata bisik panas si hujan bapanas berhujan kita pihak ke lagu kita ke sekali tu.

Ianya lagu hari sepanjang Auraban Fly High Band lagu ke diberi nama Bepanas Berhujan. Jadi sebedau kita mulai buat program nemu kita merindang kita ngau sitik lagi lagu tu hari Juni aman. Ya, bisa pingat kita minta tebahkan lagu tu. Minak bepangan aja.

Ya, jadi pendengar sudah datang buat jam toka maya tadi kita mulai toka kita boleh ngaku buat program nemu kita. Jadi berita kedekat dikunci aku ke sekali tu buat awak toka buat program nemu kita nya ngenang tahu disebut kita adat tu pendengar ianya berkawal ngau adat nikah ya kawin. Jadi melaki bini itu. Jadi tu buat menua Cina peninga bisi siti raban bangsa. Sida tu raban bangsa ke minoriti mimik tubuh ya. Ianya raban bangsa nasi ngau meka raban bangsa nama siti dak ne. Raban bangsa musuo. Raban bangsa nasi ngau musuo di menua Cina ya. Jadi adat nikah sida tu jauh berbeda dari mayuh adat nikah ba dunia tu ya, raban bangsa bukai di dunia tu. Jadi adat nikah atau ke adat belaki berbini sedap ke dikumain tadi poliandri persaudaraan. Ianya siku indu nanti ya belaki, ia ukai seminat belaki ke siku lelaki ya cak. Tang mega ia lalu jadi ngau menyadi lelaki laki ya. Ah, nyak ya, pendengar ya. Nyalai raban bangsa nasi ngau meka musuo tu sida lebih lagi raban bangsa nasi sida diau ba siti genturung peniau bernama ia genturung peniau ia tu ba garis antara menua Sichuan ngau meka Yunan. Nyalai nama kebuah orang Hindu bangsa nasi tu dulu ngenang sida ke raban bangsa nasi tu peningat. Nama kebuah orang Hindu bangsa nasi tau ke adat nikah bangsa nasi tau bangsanya. Maksud, reti itu aku tadi tahu ya berbeda bakanya peninga. Tentu bisi kebuah. Nyalai kebuah ya. Kurang tanah endur sida ya bertanam betupe ya. Jadi genturung peniau ia tu peninga atau ke menua ia tu jak mayuh haki ke bebatu lalu mimit ajak ke bisi tanah. Nyalai kengkak endur ke bisi tanah nang dijaga sida ya di intu sida mamanah. Ditanam ngau sayur, ngau buah, lalu meka ndur sida ya niri ke rumah ngau meka nginang jelu tupik ya. Nyalai kedua kebuah sida orang Indo bangsa nasi itu belaki ke sikok lelaki sida ya lu jadi ngau menyadi lelaki ya kebukai maka ya ukai ke sikok lakinya aja. Nyalai kedua nama kebuah sida bangsanya dikena nyeliah ke berbagi reta. Nyadi lelaki raban bangsa nasi itu peningan ti berbini dia ada tanah pusaka sida dekat dibagi ngakai induk takang ngakai bini sida ya. Nyalai mayuh anak lelaki inti mayuh anak lelaki ba siti-siti ruang bilik. Mayuh gak tanah dibagi. Contoh, nanti bersiti ruang biliknya peninga bisi 5 ikut anak. 3 lelaki, 2 indu. Nanti 3 ikut anak lelakinya tadi berbini, dia ada apa inai sidang tadi. Dekat magi tanah ngagai tiap ikut bini anak lelaki sidangnya. Nyah, ni nak peninga arwah. Tau nada yagi tanah nanti bakanya ya. Udah gak tanah menua sida mayuh bebatu mimit ke tanah. Jadi nanti anak lelaki sida ya berbini dibagi gak tanahnya. Ngain tu nyadinya peningau ni ya. Nyalai nyak meka buah nanti siku ari sida menyadi ke lelaki tadi ya. Siku udah dulu berbini dia dah menyadi lelaki ke bukai ya ke lelakinya ukai kindu menyadi ya ke lelaki ke bukai tadi ndak berbini laban nanti menyadi itu dah dulu berbini bini menyadinya tadi pan lalu nyadi bini sidak ya nanti sidak bisa menyadi lelaki ke bukai tu kaku dah nyala itu lalu nyelamat ke tanah sidak ari dibagi. Nanti tiga ikut dari menyadik lelaki. Nanti tiga ikut tadi berbini nak sama induk. Nak bakal nitiah ke adat kita. Siku lelaki jadi dengan siku induk. Jadi dengan sidak tu siku induk tadi jadi ngakai siku lelaki. Lalu nanti lelaki yang tadi bisik menyadik lelaki kebukai. Menyadik lelaki kebukai pan. Menyadik lelaki ya. Kenyak peningah. Nyalai
nya ke buah ti kedua ke buah lai induk raban bangsa nation tadi intik sidak ya belaki sidak ya belaki sidak ya lu ukai sebenarnya jadi ke sikok lelaki ya jak tang ya lalu jadi ke menyadi lelaki laki ya ya lalu ketiga adat bangsanya mereka tahu ya ngasuh kaul ruang bilik sidak teguh kukuh ya rat rapat nyalai siti rumah siti tapak rumah tapak rumah tadi lalu sikuk bini dempu semua diri menjadi lelaki kaul diri sebilik sedak ia teguh lalu nadai berbuat ke pemisi nadai berbuat kerta nadai berbuat ke tanah ya. Nyalai bekeni atur adat nikah bangsa nasi itu dia ada anak lelaki ni ketuai hari sedak menjadi ke lelaki itu nanti berbini dekat diatur apa inai udahnya menjadi lelaki ia kebukai lebuah udah cukup umur bujang tak cukup umur tau alai bebini dia menyadi lelakinya tadi lalu terus bisik bini ianya bini menyadi laki lelaki sidak ke udah bebini nak lagi diatur rami nikah menyadi lelaki kebukain tadi intik bebini nada lagi atur nikah nada lagi diatur rami nikah laban bini menyadi sidak ke dulu nang udah nyadi bini sidak ya kei ngarap ke kita nak pedas palak nengah nengah nemu kita ke sekali tu peningau jadi lalu nyak ke buah ya tiga ke buahnya peningau tiga perkara nyak ke tik ngasuh orang induk bangsa nation tik belaki sidak ya lo belaki sidak pan jadi sidak pan nyau mayuh lelaki enti laki yang tadi bisik menjadi laki kebukai ya. Aduh, lalu udah nyak peninga berkawal ngau anak. Ya, tentu kita bisik mengkak rundi yang berkeni ke ngau anak deh. Pihak nanti menyadik ya, sidak menyadik laki yang tadi diri menyadik bisik tiga ikut diri menyadik lelaki. Berkeni ke ngau anak deh. Jadi berkawal ngau anak, nada isu. Jakuk kemanya hari itu au. Nada isu, nada utai diungkit, nada utai kak dibangkit. Sapa, apai, amai, anak. Ya. Nyalai semua anak hasil lari nikah ngau semua menyadi lelaki laki ya sidak ke anak tetap ngambu semua laki nai sidak yang tadi ketika aku nak nyebut semua entik laki tadi bisik tiga ikut diri menyadi lelaki nyalai bala anak yang tadi pan nganggap semua diri menyadi laki apa yang tadi sama laki nai yang tadi ya. Nyalai retinya diri menyadi lelaki laki nai sidak ya semua yang tadi apa anak sidak ya. Jadi harapkah kita uliah nangkap teka ditusui kutuk peningau kupan laban aku ke maca laban aku ke ngigak berita tu aku nemu tangka nusui ke kita nyangka kita tadi kak saruk tang tau di gigak kita berita tu ne? Dia tu semua berita berujung jari magang tang tentu ke berita nyak berita kamat ne? Jadi nyak beraban bangsa nasi lalu beraban bangsa musuo tok siti bangsa ti mampang ari raban bangsa nasi. Jadi kurang lebih ke adat nikah sidak raban bangsa musyo tu peninga adat bebini belaki raban bangsa tu kurang lebih ya. Jadi ketuai bilik ianya induk ya. Lalu induk ketuai umur beruang bilik sidak ya. Sidak raban bangsa musyo tu adi kangau ahmi. Ahmi tu peninga ti berkuasa ba semua perkara untung urai induk raban bangsa musuo ne. Jadi ahmi tu ia ngatur belanja, ngatur duit ringgit sidak sebilik, reta tengkira, pusaka sidak sebilik, ia magang ngatur, ia magang nyaga. Lalu semua perkara ia netap ke, nak tahu dibantah. Pemutus ba ahmi. Ya peninga ya. Lalu kedua, raban bangsa musuo tu peninga tanah rumah ngau reta pusaka diwaris indai ngakai anak induk. Dia gak aku setuju. Lalu ketiga, raban bangsa musuo, orang lelaki tu disengkawum beradat tikah raban bangsa musuo tu peninggal. Lalu ketiga, orang lelaki raban bangsa musuo tu peninggal tinggal, sidak ya tinggal diau berumah sidak empu. Ke rumah alaya dah, ke rumah apa yang winaya. Tajak pan ya udah berbini. Nyalai, pengawak sidak ya, beribun, buan, beribun, buan ke anak. Anak dirimpu, ngomaka anak menyadi. Nah,
dia kita perhatikan ya. Segi nak sebakar ngau ngik kita. Lalu keempat bangsa musuo laki bini nadai kawal kesah nak bakar kita ya. Sekali ke kita kena adat tikah kita bangsa tak kena tikah sayen ba pis perintah. Jadi sidak dia nadai nadai sah. Nama kita ada sayen sah, kita ada ya yang sudah diterang berpanjai pen sah. Jadi dengan sedak dia nak peninga, sidak ya nak kawal sedak melaki bini, tajak pan sudah dipadah sedua itu jadi, tang sedua ya nadai, namanya nak dianggap ke sedua yang tadi kawal sedua ya ke amat-amat jadi melaki bini, sah, nak sah. Sidak ya nak dia serumah maka, bini dia berumah apa inai ya, bekenya maka laki, dia berumah apa inai laki. Nyalai, maya malam hari baru laki yang tadi ngusung rumah bini ya lalu dahnya mesti pulai nak tau pula nak tau nak pulai ngakai rumah yang pu laki tu kaku nak tau nak pulai ke rumah yang pu rumah painaya sebedau kerbak tawas nyala intik seduai sama nada yang agi pengerindu nada agi penyayau ke pangan diri kawal melaki bini seduai ya diputuskan berserarak nak ibuah berguna ke undang-undang sarak serta nak mega ibuah dipadah diterang ke bak penghulu bak tuai rumah bak kaban pelayan lalu nak mega berbuat kerta nyonya nyamai baknya nak tu nyamai aku peninga bak sidak ya mudah bak kita nak uliah di kemudah ke bangsanya peninga ya lalu kelima enti sedua yang tadi udah berserarak dia ada semua anak tadi dimpu inai nitiah ke inai atau ke dimpu bini nitiah ke bini lalu apa inai bini menyadi bini dekat sama ngibun dekat mesai ke bala anak ya dah nemu kita pendengar nyalai status adat berbini belaki bangsa nasi ngau meka musuo tu dia tu adat tu nyau macak nadai di kemeran kam laban nemiak rebak baru hari dua bengkah raban bangsa tu nyau dah mayuh minah gawak ke mengeri nyau mayuh dah belajar bersekolah bawa mengeri lalu sidak ya mayuh milih berbini belaki nikah nitiah ke adat tikah monogami ianya ke di kemeran ke bab menua kita di Malaysia ianya sikuk lelaki sikuk laki sikuk bini ya jadi dan nemu kita jaga runding jaga mata jaga hati mua tampak perinci yang tucum ketawa berari asal jadi pihak ke Mark Bennett.

Jadi peningkat ke sekali itu kita bergulai ngau di C Flora ya bisa temuai teman dok randau temuai seduai ke randau seduai ke sekali itu sama-sama kita ini ngau buat program temuai at YFM Bintulu.

0: Selamat hari peninga bertemu kita ba program temuai kita ungkup minggu to. Jadi temuai ko ke ngali hari to peninga ianya Cik Christina Lee, ianya siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ya ari upis pengerai bagi menua Bintulu. Tentu ya keterubah to ngelalu ke penatai Cik Christina. Nama berita nuan sarito.
1: Okey, selamat ngali hari DJ. Berita aku manah lah, bakal selama.
0: Okey, setahun tua-tua nak bertemu mua ni. Hau, tang ya, sigi, orang ke sigi kak ketawa pun ingat. Kita nak medak. Belala-belala ya ketawa. Aku ke lagi nyubai rinyak ni. Okey, jadi Cik Christina, nama menyikorang ni, perkara ya ke dekat di kunci ke nuan ya, kelebih lagi bakal ke ngali hari itu.
1: Keterubah ya, aku merik terima kasih yang agai RTM Bintulu laban udah merik peluang agai aku berkunci ke penerang berkawal engau ngemaran ke penghidup berpengerai ngagai semua bala peninggal. Bakal itu, aku dekat berjaku berkawal engau Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 tau ke dikumai Akta 852 engau utai kepatut ditemu kita semua.
0: Oh, jadi nyak perkara ke dekat di kunci ke Cik Christina ke ngali hari tu peningah. Ya tadi bisa nyebut berkawal ngau Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 atau ke Akta 852 ya. Jadi minta nuan nerang ke ngau sili agi tu Cik Christina ne yang ambil ke lenak gi di dengar bala peningah tu apakah ke ngali hari tu.
1: Okey. Secara am, Akta 852 tu meh akta pengganti peraturan-peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 di bawah Akta Makanan 1983. Akta tu udah digazet tau ke diwarta kena 2 Februari 2024 lalu mula berkuat kuasa ba 1 Oktober 2024.
0: Nanti diperhati kenya ba 1 bulan 10 2024 ya udah di gazet tau disebut udah 2 tahun motok nah. Lebih kurang berkenyak neh Cik Christina tang pelabak ko engka agi mayuh ke mensia mayuh tau nak nemu ngau siliak ya berkawa ngau akta ke disebut nuan tau. Jadi minta nuan nerang kenya ngau siliak agi tau Cik Christina.
1: Okey, dia tu kami agi cakah merik penerang ngagai bala mayu ngambil kesidak lebih merti ke pasal akta tu. Kena penemu semua, Akta 852 tu merangkumi 10 bengkah utama, ianya 1 pendaftaran, 2 pengiklan promosi engkau tajaan, 3 kawalan penjualan, 4 kawalan harga, pembungkus, pelabelan engkau pengilang, 5 larangan merokok, 6 tanggungjawab pengilang, pengimport atau ke pengedar, 7 pentadbiran, 8 penguatkuasaan, 9 bicara engau proceeding, 10 am. Dalam Akta 852 tu, reti merokok atau ke nginsap, ianya nyirut atau ke ngesuh ke asap atau ke wap ari sebarang produk tembakau atau ke produk ganti tembakau. Ia megak nyengkawam orang kemegai tau ke ngawal produk kebenyala, dipanas, diwap ke tau ke diguna ke ngenak cara bukai. 3 bengkai itik produk merokok ke disebut dalam Akta 852 tu ianya 1 produk tembakau, ia ke udah diproses tau ke produk kengundan tembakau bakar rokok, cerut, enggau tembakau ke nadai asap. Ia kedua, bahan merokok. Jadi bahan merokok tu ianya sebarang bahan atau kecampuran bahan ke diguna ke kena nginsap. Ambil ke contoh rokok elektronik engau vape. Yang ketiga, produk ganti tembakau.
0: Nyak tadi penerang ke silik megah udah dikunci ke Cik Christina tau kelebih lagi berkawa ngau akta ke bisik disebut ya tadi ni ngambil ke kita merti ngau silik lagi. Jadi tanya aku ke bukai tok ngagai nuan Cik Christina minta nuan madah tau ke berkunci ngau bala peningah tua ke ngali hari tau madah kepalan ya ke nak tau ndur nginsap kelebih lagi ba atau kebisik disebut nuannya tadi meh minta nuan berkunci kenya.
1: Okay, penting amat ngagai kita dekat nemu palan tenda ulen dong insap ke udah diwarta ba'ata 852 tu. Ngambil ke kita ulen nyeliah ke diri ari dikena compound. Bisik 28 itu palan ti udah diisytihar dijadi kepalan nda ulen dong insap. Tang bad itu aku semina nyebut beberapa itu ajak lah. Okay, keterubah ya, kawasan hospital tau ke klinik ya. Nombor 2, endur makai tau ke dikumai kita kedai makai. Nombor 3, kedai tiba ikun. Nombor 4, bangunan dobi. Nombor 5, bangunan hentian pengangkutan awam atau ke bangunan endur palan pengangkut mensia mayu. Nombor 6, kawasan lapangan terbang atau ke airport. Nombor 7, kawasan premis perintah atau ke kawasan upi-upis perintah. Nombor 8, kompleks membeli belah atau ke dikumai kita shopping kompleks. Nombor 9, bangunan atau ke endur awam ke diguna ke kena pengawal agama. Ngambil ke contoh bakal masjid, gereja, tokong, engau kuil. Nanti kita dekat nemu engau siliat palan-palan bukai ke endak tahu endur nginsap, kita tahu medak berwebsite infosehat.moh.gov.my.
0: Oh, nyak tadi palan ya ke nak tahu endur nginsap. Bisik 28 tang Cik Kristina berkongsi ke beberapa itik tadi ne. Jadi reti ya tau Cik Kristina, tau disebut kita mayu endur, tau ke mayu ke palan tu tadi nak tahu endur nginsap ne. Tang menyukur mana menya ngambil kenya uliah nyaga pengerai kita itu tadi ne. Jadi pia mega antik pun tadi pun Nuan bisa nyebut berkawa ngau compound tu tadi ni Cik Kristina minta Nuan merik penerang ngau siliak berkawa ngonya.
1: Mana amat tanyanya DJ. Laban berdalam Akta 852, kesalahan nginsap tu ulia dikena compound. Antara kesalahan engau nilai tawaran compound ianya ke 1, subsection 13-3, nada siku orang kebedau cukup umur ke ukai orang bersatuai atau ke dewasa dikemenar meli produk tembakau, bahan merokok atau ke produk ganti tembakau. Jadi sidak itu tidak ditemu salah dekat di kompaun RM50. Nombor 2, subsection 16-2, nadai orang uling insap berpalan ke endak tahu atau ke endak dikemenar ke. Nanti ditemu kita boleh di kompaun RM250. Nombor 3, subsection 17-1, orang kebedau cukup umur endak tahu nginsap. Nanti kita ditemu nginsap, kita dekat di compound RM50. Nombor 4, subsection 18-1, tu adalah lebih agik kepada tanggungjawab orang kebempu palan atau ketuan punya premis. Ambil ke contoh, toke kedai yang kena mempamer tanda larangan nginsap, kita dekat di compound RM250.
0: Oh, nanti diperhati ke Tok Cik Kristina kira besar ke penyampau compound tu tadi ambil semit pun RM50 nah. Oh, jadi nanti dekat nanti semak kita itu tadi ne tau ke mensia mayuah tau Cik Kristina bisik medak tau ke tertemu ke orangnya tadi nginsap ba palan dua mensia mayuah tau tadi ne dini sidak oleh yang ngenatai ke report tau ke disebut kita itu jakum layu aduan tau. Okey.
1: Okey. Sebarang aduan tau ke tanya oleh ngenat cara WhatsApp serta ke nama premis, maya kejadian, engau alamat penuh, ngagai lumur, 010-860-8949. Udahnya, aduan atau keriputnya tadi dekat diberi ngagai Jabatan Kesihatan Negeri, kebisik kawul ngambil kesidak oleh ngatur ngamutar ke perkaranya.
0: Okey, ngarap kesama berarti kenya kini kita boleh ngagak report, kini kita ikak ngenatai ke kelebih lagi infonya tadi ne. Cik Kristina berkawal dengan orang ke nanti kita bisa mendak orang ke nginsapnya tadi ne. Okey, jadi toknya tanya ke bukai tu, tanya kedua penudi ku ngagai Nuan. Nanti semua bisik orangnya tadi Cik Kristina ne, sidak ya bisi hati dekat ngetu tau ke baduk nginsap dini sida ya uliah nguliah ke penerang tau ke bekeni sida ya erti ya tadi nguliah ke rawatan tau ke berubat.
1: Okey, untuk rawatan berhenti aring insap, kita tahu datang ngagai klinik ke semak engkau kita kebisik nyedia perkhidmatan klinik berhenti merokok. Rawatan berhenti insap kebisik disediakan yang kawam sesi konseling engkau farmakoterapi. Ianya meri ubat ke jadi ganti nikotin atau ke ubat ke uliah ngurang kepengingian dekat insap.
0: Retih ya, sidak ya tau ngelawak klinik pengerai mah tu tadi ni Cik Christina nanti semak dekat badok atau ke ngetu nginsapnya. Okey, tu apa nu dah tiba pengujur randau tu ke ngali hari tu nama jako tak ke lalau tak ke pesan ke dekat di tinggal kenuan ngagai bala peningat tua ke ngali hari tu.
1: Sebedau ngujuan ke randau kita sehari tu, aku dekat madah sekali lagi nginsap tu endak manah ke pengerai. Nya alai cukup berguna ngagai kita semua ngemeran ke gaya hidup ke berpengerai dikena nyeliah ke diri ari mayu penyakit. Aku megak dekang ingat ke semua bala peninga, ketagihan nginsap tu ianya sitik penyakit ke uliah diubat. Datai mengagai klinik-klinik ke semak ngau kita lalu berubat ngau lengkas. Sebarang tanya oleh bertelepon ngagai kami, bah unit inspektorat dan perundangan upis pengerai Bintulu berarus telepon 086-858-200 tau ke ngelawa upis pengerai bahagian tau ke daerah ke semak ngau kita.
0: Okey, penerang ke cukup sili udah dikongsi ke Cik Christina li ke ngali hari tu peninga lebih lagi ya mesti nyebut berkawal ngau akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2024 pia mega berkeni cara ngetung insap berkeni ngagak report udah dikongsi kia udah lenak megak di dinga kita bakal ke ngali hari tu. Jadi sekali lagi terima kasih mayu hangai nuan Cik Christina ke penerang ku dah dikunci keruan.
1: Okey, sama-sama. Terima kasih ya DJ.
0: Awak jadi apa ni ngah? Akhirnya nak mai kita bugelai ngah kami bak dalam program temuai kita untuk minggu tau selama ngali hari ngagai semua.
2: Ya, pendengar, ya, tadi kita berudah mendiang ke randau di Cik Flora bergulai dengan Cik Christina Lee siku penolong pegawai kesihatan persekitaran. Harap kita sama dah boleh penemu berkawal dengan nginsap. Okey, teka, okey, boleh ke pengerai nginsap semua kita nemu magang. Jadi ke nginsap tadi anti uliah. Baduk meh pia ya. Ana ngetu baduk. jadi ngonyok ngunjung ke jam pukul 1.17 minit ngali hari. Lalu aki bukulah ngok kami ngelawat tengari YFM Bintulu. Baru sejam kita dah mulai, sejam lebih, pekannya sejam 16 minit. Jadi kita yang kira bisa sejam 43 minit, 42 minit pekannya. Nah, ya jadi pukul 2 tu lagi. Lagi kita dekat nitiah kayun dah tu lagi. Kini dah ya. Pukul 2 lagi.

Ya, peninga harap kita terperindang ngau laku ari Veronica Natasha nya tadi peninga laku nuan ngelengka aku meleka artinya sama-sama belak ka basrara. Nah, okey, ya harap kita terperindang lalu kita gi bisi lagu-lagu kebukai aku dah ditusun dipilih bawa ngelo tengah itu ngarap ke kita terperindang meh ngau laku ke dipilih kami ya. Jadi peninga berkongsi ngau kita Siti berita tu aku tu ngamat ke janji tu laban tadi dah berjanji dekat nusui ke kita berkongsi kita berpestik pengerami ke diatur bulan tujuh tu tang tungak ke pilih menua sebawah ya. Jadi di sebawah sedak ya di sebawah dekat rami bulan tujuh tu berengkah tiga hari bulan tujuh. Ianya kedekumai pesta sebawah 2026. Berengkah tiga hari bulan tujuh ianya hari lima. Lalu diatur nyentuk ngakai 12 hari bulan tujuh. Pesta sebawah tu peningam. Lalu Nur ianya nang ya ba pasar sebawah dia area pasar sebawah lalu sekedar hari batang pengerami program kedekat diatur yang kawam pentas rakyat diatur rengkah 3 ngakai 12 ribulan ba panggau pentas rakyat pukul 7 lemai lalu dahnya bisik dekat diatur pekit ratu ibu kebaya dekat diatur kena 4 hari bulan 7 pukul 7 lemai ba panggau pentas rakyat pesta sebawah lalu sebawah bike show dekat diatur kena 11 hari bulan pukul 8 pagi hingga pukul 5 lemai buat waterfront sebawah. Lalu bisik sitik dah gitu ianya Battle of the Band dekat diatur kena 11 ribulan bekak dan untuk muak ke malam berengkah pukul 7 lemai buat panggau pentas rakyat. Ya. Nyalain paket Battle of the Band tu peningam boleh dipasuk sebarang siapa ti rindu ke bermain kerban musik. Jadi kita tahu scan QR code kita bak poster.

kan kalau dapat DJ nyebut tau pada kita ba tau gigak kita ba poster pesta sebab 2026 ba Facebook ya hari bulan Perudi ngau masuk Battle of the Band tu kena 10 hari bulan 7 lalu ba sebab bakaul ngau sebawah power boat race tu sitik lagi program kediatur nyerumak pesta sebawah power boat race dekat diatur kena 11 ngakai 12 hari bulan ianya hari 6 hari minggu pukul 8 pagi hingga pukul 5 lemai bawa sungai ke mana tu siti hari program ke cukup ngerinduk kati balah ya lalu tu selalu yang dan yang nerima sambut ke mana benar ukai semina hari balah kita di Bintulu tang meka bawa menung-menung bukai bisik datai ngakai sebawah nanti diperhati ke wakang kita tahun ke udah diatur ya yang yang kau mesti dari Brunei maka saya ku tahunnya kemarin sedari Brunei bisa ngambil pagi masuk sebawah power boat race selamat ngali hari ngakai mami cikgu Cinderella 5556 selamat lemai DJ ke hujan kami di Brunei kami di Bintulu hujan ke pagi tadi ya dia tu udah terduh si panas kami di Bintulu terima kasih ngakai mami cikgu bisa nyapa bukulan kami Bangla Tengari FM Bintulu selamat ngali hari muka agak balau di Brunei ya jadi nyopulai ngakai pesta sebawah tu tadi peningah jadi ngakai balau ke dekat masuk ngau sebawah powerboat race kita tahu berarti ke berita tu tahu gigak penerang sama muka gigak bak Facebook pesta sebawah 2026 lalu pengerami jadi pesta sebawah dekat diatur kena 6 di bulan 7 pukul 11 pagi ya nyalai nyak berita bakal ngau pesta sebawah 2026

0: Iya, nyak munyi lagu Ari Steven Mill, lagu ke diberi nama Berani Mati. Jadi terima kasih hangga kita ke nyapa ba Tito Bintulu FM ngomong ke ba Facebook Tim Bintulu. Kita begulai ba ngelah tengah hari. Jadi bakal willing terimai nyapa ba Facebook Tim Bintulu selama ngelah hari ku ya. Pian maka ngapai lambai. Jadi bisi nyapa maka ya nyak peningah kita hari ni tu. Hari sebawah ku ya. Semenjala ke pengawal DJ. Mamam di sebawah. Nama di sebawah bisi bisi Rian. Ban bisi peningah kita hari Brunei. Mami cikgu nanya. Bisi Rian di sebawah ku ya. Andak ku tu nama. Ngai bulak ke ku. Mali kita bulak. Not mu ku tak ngarap ke bala peningah kita di sebawah. Bisi madah. Berkongsi ke berita. Berita buah. Di sebawah bisi nak kini Rian. Di Bintulu tu bisi. Tang meh. Gak cakap aku bakal awal keluarga ya pia ya. Jadi selama ngalir mereka ngakai double line ke baja bisinya apa ke selamat ngalir hari DJ ya. Jadi ke situ tu peningah ke dekat di kunci kaku berita bawa ngelah tengah hari ianya bakal awal ngau maraton tu ya atau ke run. Jadi di Bintulu bisik diatur dua bengkah pelandak. Sitiknya maraton, sitiknya run. Jadi Bintulu maraton dekat diatur bulan 8 ianya 2008 lalu di pasu Ukai Semina pelandak hari menua kita Sarawak tu ajak tang meka nyang kaum sidak hari menua bukai lebih lagi sidak kendang rindu ke pengawak Belanda ya. Lalu Bintulu maraton 2026 tu ialah bisi 4 kategori ianya maraton penuh 42.195 kilometer. Lalu sitik dagi kategori separuh maraton 21.1 kilometer, pelandak kompetitif 10 kilometer, ngau pelandak santai 6 kilometer ya. Jadi pelandak tu ialah dekat berengkah hari Padang Bilu Lama Bintulu lalu tembuk mereka buat Padang Bilu Lama Bintulu retinya tadi peningat adan maraton Bintulu ianya buat Padang Bilu Lama Bintulu ya. Lalu sitik daki ianya Bintulu Cops Run 2.0 2026 polis dan masyarakat berpisah tiada. Ya, polis ngau mensia mayu sikit nak berserarak. Pihak kertinya tadi peningat, nyadi tu nama kita nyebut dia polis. Nama disebut polis, nyadi program tu diatur Polis Diraja Malaysia atau PDRM kena 31 di bulan 10-2026. Tajaknya lagi jawab peningat. Tamai aku berkongsi ke awak ngelah tengah hari tu. Laban kita kedekat ngau Bintulu Cops Run tu, kita tahu register dia tu. Lalu penerang kesilia lagi tahu kita ngelawak Facebook PDRM Bintulu. Bisik link ya buat Facebook sedap dia. Tahu register dia tu. Laban hari bulan penudi register ngau Bintulu Cops Run tu ianya kena 11 hari bulan 9-2026 ya. Lalu bisik tiga kategori penyawah pelandak ianya 5 kilometer, 11 kilometer ngau meka 21 kilometer. Hanya tadi berita bakawal ngau bala kita ke kak Belanda.
1: Menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Ya, peningah. Laku wari Roslina ke diberi nama pengerindu ngecang pekinya. Nama penyadi, anada kongau meh tusati, nang ya tusati, nama pengerindu ngecang peki. Tang nada ngawak kita yang tadi anang terunak-runak nitiah kati tusah, anang asuh timawa. Kita bisik hak. Bisi namanya bempu kuasa ngagai dirimpu. Kita ikut milih, kita ikut lantang, kita ikut senang hati, kita ikut mawa, nyak dirimpu. Nyalain tik na ngai mama, mak ngai mama, gak ngai mawa. Baduk mengingat utai kau dah. Nyak. Ya, selama ngelih hari ngagai siapa ne? Opa. Julian Asin Hari Sungai Lengan Sibu pasang lagu Temedin Sayau Semaya Tua Balang nama melagu dipintak sidak tu memayuah memayuah ke mayuah lagu terperasa mayuah lagu asok pintak sidak ya harap kau bersabar meh au. Ya jadi lagi dekat berkunci kita peningat berita bawa ngelah tengah hari kalai abah bintulu tu ialah bulan 10 dekat diatur siti program ianya kedikumai Sarawak Aerobic Day 2026 tahu ke aerobic tu kebenar ya bab peringkat bintulu dekat diatur kena 4 hari bulan 10 bab dewan suara bintulu lalu dekat berengkar di pukul 6 pagi ngagai 9 pagi nyalai siapa ke ngau aerobic tu kita tahu register diatur sebedau hari bulan penudi ianya 31 hari bulan 8 2026 tu ya nyalai 7 tik ngatur aerobic tu peringkat bintulu Sarawak aerobic day tu ianya nya ngambil ke tokoh sama mai kita yang tadi rakyat Sarawak regas berpengerai serta semangat berakup ya nyalai tu diatur bantu Sarawak tokoh siti gerempuang ti ukai di kuasa perintah di kumai bantu Sarawak begulai ngau upis nembiak ngau lombok menua Sarawak ya nyalai bulan 8 bisik program bulan 10 maka bisik program kami di Bintulu tu peningan lalu bulan 7 maka bulan 9 maka bisik bulan 9 ya setiap program kebesai peringkat Sarawak nama nak programnya sama meh terus ke kita tadi bulan kami bawa ngelua tengah hari kami dekat berkongsi kita beritahu kan sebenarnya bawa ngelua tengah hari tak maka dekat berkongsi ke kita berita bah Facebook kami Artin Bintulu ya. Jadi ke Siti tu enyak berkawal dengan bagaimana kita ke di Bintulu aja tu ya. Kita ke dekat Mike Nembiak tadi mandi kolam renang awam Bintulu nyalai Mike tak berarti ke jam tu ke ngau hari ya. Jadi kolam renang tu peguam nyemerai awam Bintulu tu dibuka hari 1 nyentuk angkai hari 5 jadi nanti hari 1 ngagai hari 5 pukul 4 lemai ngagai pukul 7 setengah lemai lalu nanti ya ujung minggu ngau meka nyang kaum hari kemisi besai ianya hari 6 hari minggu ngau cuti umum dekat berengkah dibuka hari pukul 8 pagi ngagai pukul 9 setengah pagi udahnya 4 setengah lemai ngagai pukul 7 setengah lemai bayar masuk segi bisik ya ngagai orang ke dah saya udah saya orang kesetuai enggak buka nembiak miat nak miat nembiak sama basic di pinta berbayar lebih masuk ngakai peguam nyemerai semayuah Bintulu BDA tu tang ndak yang mar peningai ya nyalai nyak ke berita berkawal ngau hari serta meka jam ngakai bala ke dekat mandi ba peguam toka kolam renang awam Bintulu BDA. Ya siapa bisik peningat tadi minta tebah ke lagu Rajai nama Rajai seluruh tubuh andok aku tentang lagu kebisik tu Rajai tetap bisik siapa nak nyanyi tu sama kita ini ngak lagu ya lagi berpengujung pengambil lagu kumada.

Iya, hanya tadi lagu dari Alexandro. Kati kita bisa saya narik spot kita dan dengar lagunya. Lagu Rajai. Tajapan pihak pendengar, bisik pendengar kita yang tadi, bisik kita minta tebak ke lagu Rajai Berdada di Keranjai Semaya. Puh, kaku bedau kalau aku bedau lagunya. Bedau kalau ningar, bedau nerima lagunya kaku. Kapan dah lagu Rajai manang. Anang Rajai aja, anang ngasuh hanya tadi Rajai yang tuak ke dada di Keranjai Semaya. Pediasa, anang macam-macam. Ya. Jadi pukul 1.49 minit ngalih hari, lagi mekam kulengok kami, kulengok aku di Ceprenci yang bawa ngelah tengah hari YFM Bintulu. Akhir rindang kita ngau lagu. Kumai kita berarti ke lagu tu. Kalau kita udah jadi melaki bini, udah berumah tangga.

0: Singa ke YFM Bintulu nyenteng hari tua pukul 12:30 hari nyentuk agak 3 ngalih hari YFM Bintulu.
1: Ya, jadi sebedau pukul 2 tu peningat atau sebedau kita nitiah ke Yon kini baik ya berjalai lagi. Jadi meri selamat ngalih hari ngakai bala ke kita peningat kesiknya apa kami bak Facebook di Bintulu. Tang sebedaunya aku dekat minta kita sama berkunci ngau kami berkeni ke gaya berkeni ke nanti kita ninga ke program hari RTM Klik terang token dok em udahnya tau madah buat kami sekali ke tau kita madah buat Facebook buat TikTok em. Jadi selama ngali hari maka ngakai si selantung bajai jadi hujan di menua mayau jadi dia togi hujan kini dia tosis lalu pian maka kita bisik Cecilia Kumit ke bisik nyapa buat Facebook tim Bintulu selama ngali hari DJ sama jelek ke pengawal ko ya terima kasih lalu Albertinus Albertinus Jangin selamat ngalih hari muka genuan udah bisik mata panas memimit ya dini indah Albertinus tu nyangka di Bintulu G bisik nyapa buat itu lawa lagu di DJ ko ya kaya lagu aku ya. Lagu hari bala penyanyi-penyanyi ya jadi kita bisik Iba Vincent sama ngalih hari muka genuan sis lalu bisik muka ianya pendengar kita dising si nak nyapa selamat ngalih hari DJ lalu bisik mega itu inya Stamos TV berita mana tu kaya gaya hari dito ayan takjak ayan mata panas tang aki mambam ya segi kaya nyamai ganya ndak ya ayan mata panas tau kaya ngasuh panas ke bisa ya nyamai nub jalan ti aki mambam takjak pan bisik ayan mata panas ya jadi udahnya selamat ngali hari ngakai Mikhail JKBN nak untuk manah gaya hari kami di Tasik tu DJ Tasik ni naknya Mikhail lalu kita bisik wat-wat si nyapa ngau beka Yusuf nyapa Facebook kita terima kasih yang kita ke nyapa lalu pian beka angkai bala kita kebukai Nazmi hello DJ request lagu Ruki Ari Amato Band lalu kita beka bisik ni nunggu dulu bisik beka Rebecca Jimmy Baram Regata Nalamak Daki DJ kaya datai begitu au tak bisi maya bisi awak si peluang nari kebuah nak datai sama kita datai ngakai barang beragatai lah au peningam kunci hati pasal lagu Mahlika itu lagi DJ kena merindang bala ke ngelalaya nak tinggal muka orang ke di kesayau jadi peningam ke sekali itu aku dekat berkunci ke kita kita bukan berkunci tapi kita sama berkenang sama perhati ke nanti kita pelabak aku nemu kita ya kita mesti nemu Siti dari penusah ke nyadi bak menua Venezuela ya aku tadi berhati ke beritanya sino nanti aku lebih aku berhati ke video lebih lagi video mah ban buat videonya utainya daripada kita hidup ni ya ban yang kita kemaca beritanya kita medak buat video medak sidak ke dianya tadi nyabak ngai jadi nak nyabak nama penusah di Venezuela ianya sidak dituntung penusah tanah bernyang ukai tak ke kata kenyebutnya tanah bernyangnya ukai ya buat skala kemit besar ya ukainya sekali tang meh dua kali nyadi kedekum bagi gempa bumi tanah bernyang ko kita 7.2 skala Richter ngau sitik dagi 7.5 skala Richter jadi takah antara dua tak kali dua dak tanah bernyangnya nyadi nak jauh nadai peluang do sidaknya tadi ketika menyebutnya baru ke begau ke tanah bernyang ke terubah ke nyadi 7.2 skala Richternya nyadi baru ke sitik daki 7.5 kuat daki balat daki ya. Ngucuang ke menua Venezuela lebih haki ba tunggak ke menua kedikumai La Guaira ngau meka ba Indo mengeri Venezuela tu enya Caracas dia balat mat penusah nyadi ngucuang ke mayuh rumah-rumah tinggi apartmen kita berarti ke nanti kita berarti ke berita amat tak nadai ditemu rumah haki rumah mayu runtuh rumah tinggi-tinggi sinuk mat aku berarti ke beritanya saya ke depan dah ada ya laban ti asai kita enti kita kalau ngasai ke kini asai kita nerima menerima berita lenyau ditinggal orang ke sayau kita nadai asainya atiku lebuh mendak berita sidanya lebuh mendak ke sidakan nyelamat ke sidakan nyelamat ke namanya terpekul ke dalam rumah keruntuhan tadi peningah pun ni kana miat ke ruah ada bisik siti pada aku tadi tudah hindu tadi bertubuh bisik nyau beranak nasib mia selamat peningah kai udah nyak bisik anak miat dua ikut okay. Tak lagi anak miat ukai tak umur dah 2 tahun setahun tak baru berapa bulan selamat tang indai nak selamat aku mai berarti kita berarti ketuk anak selamat indai nak selamat dia kita berarti ke inai sedak ya sanggup begadai nyawa ya nyelamat ke anak inai parai anak selamat kai nan moko agi peningo berarti kita tahu berarti ke beritanya penusah tanah bernyang kenyadi ba menua Venezuela nyadi kena hari 3 tu tadi lalu dia tu mayuah menua nurun hakai Venezuela mansangkin udah megak sudah datai din sekedak menua tu bisik ke dakak kedia tu bisik 32 bengkah menua datai ngakai Venezuela mantau yang kau menua Canada, Mexico, United States, Cuba, Republic Dominica, El Salvador, Guatemala, pihak mereka sedari Amerika Selatan, Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, mereka bisinggau. Lalu menua ketungak Kaisia tu ke bisinggau ianya menua China, ngau India, ngau buat tim ngikak ngau nyelamat ya. Jadi kita sampai ke sedak di Venezuela. Kering hati, laban ke dia tu nyak nakak ke dia tu 1450 ikut orang tadi parai bak penusah tanah bernyangnya lalu lebih 3200 bakal lalu lebih 70,000 ikut ke bedau ditemu ya ya jadi nyak berita ke senyadi bak menua bukai tanah bernyang bak Venezuela kanyadi kena 24 hari bulan tu tadi hari 3 tu tadi peninggal ya ngujuk ke jam pukul 2 ngali hari datai bak maya kita begulai ngau DJ Yon kini kita sari tu.

Ya peningan bertemu baru kita bak program kini kita sari tu ninting hari 2 pukul 2 kita begulat bak program tu. Jadi peningan sari tu aku mai kita rawun ngagai long akah baram. Long akah ianya sebuah genturo pendiomiet kebepalan bak kandang menua utara Sarawak. Iaitu peliliah menua baram. Jadi kandang menua tu dikelala ngau pemanah rampak menua. Sungai ti bersih, budaya orang ulu serta ngasai ke gaya pendiau di kampung ti rikun. Long akah bepalan semak ngau sungai baram, siti arit sungai ke pemaduk panjai di Sarawak. Lalu penyampau tubuh bak sitak tu tebal lagi ari bangsa orang ulu, baka bangsa Kenyah, Ngokayan, tiagi ngemeran ke main asal sidak. Serta penghidup komuniti ditu berkawul ngau rampak menua, sungai ngau kampung, hujan tropika. Tajak pen long akah tu kandang menua pesisir, tang ndur tu ngembuan pemanah yempu, kelebih lagi ngagai orang, ti rindu ke rampak menua, serta sidak ti dekat ngelala budaya asal Sarawak, ngau siliak lagi. Jeman keliak peningah, long akah mansang jadi palan pengentap pendiau komuniti orang ulu nebing sungai baram. Sungainya jadi batang pejalai pengangkut serta pun penatai penghidup sidak ke diau bak dia. Nama long tu tadi dalam jakup menuanya nunjuk ke kandang ndur sungai atau kendur sungai mit begulai ngau sungai besai. Nyalai mayuah sitak menua dalam menua Sarawak ti agi ngena nama long. Bakal long akah, long lama ngau long san. Jadi komuniti di long akah hidup ngena cara asal ngau berpangai bak pengawak bumai. Ngasu, pengawak berikan, ngau ngumpul hasil kampung. Rumah panjai jadi batang palan pengentap pendiau komuniti di kandang menua tu. Serta rumah panjai tu ukai semina endur dia wajak tang megak jadi palan budaya ngau penghidup rama komuniti. Tajak pen pemansang modern udah berengkah datai bak kandang menua ulu tang komuniti di Long Akah agi ngetan ke budaya asal, ada asal, main asal, muzik sape ngau hasil pengelandiak jari kedip turun kari aki ini sidak keliak. Dini endur tu kebenar ya peninga. Long akah kebenarnya berpalan bak kandang menua baram di utara Sarawak lalu jauh ke dalam menua. Kira-kira dur tu semak ngomarudik bak kandang sungai baram bak pedalaman utara Sarawak. Jadi penyawah ya hari negeri besai di hari miri ke Long Akah berguna kawak berapa jam berpangai bak bangsa perengkap pengangkut. Nanti hari marudik berjalai dia terus ke ngenak perahu atau ke jalai kayu batang. Kandang durnya dikelilingi kampung hujan tropika, di kaya ngau tai tumbuh, ngau tai hidup. Jadi itu kita udah ngasai ke likun, ngawangin tik bersih serta pemanah rampak menua asal bak dia. Dekak ngagai long akah peningah, pejalai ngagai long akah cukup maya pemar, laban ndur ia kebak kandang menua ulu, tajak pihak penelebak kita yang datai bandurnya amat narik hati kelebih lagi ngagai sidak eh kerindu ke pengawak ke sikal. Cara keterubah nanti kita ikat kiap peningah ngenak kereta ngau jalai balak. Ti hari miri temuai oleh deriba ngelawak kandang menua baram nengah jalai kayu batang ngau jalai dalam. Jadi perjalanannya selalu ya berguna ke perengkap pengangkut bakal four wheel drive. Jadi deriba tu tadi mesti orang ke sigit terlebak deriba bak menuanya. Jadi nyedia kediri tumuh laban jalai kekadar lucak kelebih lagi maya musim penghujan. Jadi pejalainya tau ngambil timpuh antara 6 ngagai 10 jam berpangai bak gaya jalai. Nyak cara keterubah. Jadi cara kedua ngenak perahu. Nanti keliak jadi batang perengkap pengangkut bak long akah ya nyak perahu. Bala temuai tau ngagai marudik nerus ke pejalai ngenak perahu panjai nengah sungai baram. Jadi pejalai ya, nanti kita ngena perahu kita lengasai ke kita itu tadi ngena jalai sungai serta ulih medak kampung sepemanjai jalai. Tiada sukup penghidup komuniti di Long Akah Peningah
Sidak tu tadi diau semakmat ngau rampak menua tebal lagi peranak diau ba rumah panjai tradisional. Jadi antara batang pengawak peranak menuanya baka pengawak bumai, berikan, ngasu, ngau ngasil ke asil pengelandiak jari. Jadi ti kita meda orang ulu tu tadi tentu ya terbilang ngau pengelandiak ngasil ke ukir kayu mani asal ngau kerban music sape. Tajak pen dia bak kandang menua ulu komuniti itu cukup mana serta ngemeran ke semangat kerjasama tik tegap. Kebuah pihak laban pengerami budaya bakari gawai disambut ngau cukup pengeran siang dengan main asal music ngau pengerami makai pemakai asal. Lalu kandang dur tu megak ngembuan kampung hujan tropika, sungai tik bersih, bukit tik gadung, ngau flora, ngau fauna tik nyelaik. Jadi angin bandur tu celap, nyamai laban jauh ari pengamah. Diau kita bak negeri laban tik kita nemu, kita tik kita bak negeri tu tadi. Tentu ya mayu asap-asap, asap ari perengkap ngangkut, ari kilang-kilang. Jadi inti kita datang itu tentu ya angin kediasai ke kita itu tadi bersih. Kelimparinya kita megak oleh meda arus sungai ngau bunyi buruang ti ngasuh pengasai ti amat likun serta ngelantang ke hati. Jadi bar itu kita oleh meda rumah panjai tradisional. Jadi kita oleh ngelala budaya orang ulu ngau semak lagi. Kita oleh meda ukir asal berperindang ngau pemakai menua mendiang ke muzik sape biar megak kita boleh ngasai ke kampung hujan tropika. Lalu menua tu megak ngembuan kampung ke kaya ngau biodiversity. Long akah peninga berjalai ke tanggung pengawak ti besai dalam pengawak ngetan ke budaya komuniti orang ulu di menua Sarawak. Di kandang tu endur palan pesaka budaya. Nur kita ngetan ke adat asal, ngetan ke seni muzik ngau asil pengelandiak jari, serta nyadi contoh hidup bebaik ngau rampak menua. Long akah tu kandang menua ke jauh serta kaya ngau budaya, cerita lama serta pemanah rampak menua. Dengar sungai kemana, si megak rumah panjai tradisional, budaya orang ulu serta kampung hujan tropika ke dijaga, long akah nak tahu nak dilawak sidak ke dekat ngasai ke penelebak kenyelai bak kandang menua pesisir Sarawak. Long akah bukan seminat jadi palan pematak temuai ajak tak megak jadi kelai pesaka budaya ngau penghidup asal bangsa Sarawak kagik meruan nyentuk ke saritu. Okay peningah nyak tadi berkawul ngau long akah baram kita udah datai bak penghujung program minggu baru aku datai baru berkongsi ngau kita dini palan tok lokasi indur ke mana di lawak kita. Nonya aku Syara Ludan pengurus program kini kita sari tu mandah ke diri. Mupuk dulu ku. Bye bye.

0: tinggal ke YFM Bintulu yang tengah hari 2 pukul 12 tengah hari nyentuk agak 3 ngalih hari YFM Bintulu.
1: Ya, YFM Bintulu ngelah tengah hari. Nak berasa kita sudah buat jam tik ketiga. Jadi pukul 3 tu lagi ngetu ngelah tengah hari-hari Bintulu FM. Ukai badu ngetu. Kita bertemu baru pukul hari 2 minggu bukai. Lagi boleh nyala, lagi boleh ngelah kami. Jadi ngelah awak ketinggal 45 minit lagi aku lagi dekat nebah lagu ke udah tusun kami lalu ngarap pelagu nyata ngasuh kita terperindang lalu pihak mereka lagi dekat berkongsi ngau kita berita-berita ok seminat di Bintulu aja tang berita ke bisnya di Benur Bukai atau ke berita-berita ke patut ya di kunci ditemu kita peninggal semua lalu udahnya mereka dekat ngatai ke pesan rinduati pesan lelengau kita ya jadi sebedau kita terus ke awak tetuk kucung kaki teringa meh lagu tu terima melagu tu dinga melagu tu kita kebisik minta tebah ke lagu tu dah iya ngakai Bernadine wakil ngakai bos ya aku ya kita tebah ke lagu tu

Ya, biar mati di tangan Sulu. Siapa sanggup? Kadia tu jangan ada sanggup. Subak kamat bisik keliak resubak. Nabi ya, leban subak orang ngembuan pemerani ti cukup. Nak berbulak jakuk pihak ya dia tu biar mati tangan Sulu ah sanggup ku mati berjari deko nyak mamat ku orang. Ya jadi lagu aja tadi peningah harap kita terperindang kalau lagunya leban bukai siku bisik 2-3 ikut minta tebah ke lagunya ya nyalai ke Siti tu peningah itu dulu kita berkenang pasal bakaul ngau lagu ya tu dekat kita berkenang ke Siti Ari Agensi, ianya kedekumai Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Agensi Anti Dadah Kebangsaan atau AADK, atau Agensi Nagang Pengawak Makai Dadah Bangsa. Ya. Nyalai, pendengar dia tu orang ke atau ke penyalah pakai ke dadah tu, mayu nar jadi ni ya. Jadi udahnya nanti kita berarti ke sida ke ngena bakal ke nginsap ngena web dia nanti kita berarti ke beritanya pan bisi ti sida ya salah meli web tadi pan bisi ngudan dadah ya jadi kita tahu berarti ku tanya tahu nada salah tahu bertanya ngakai polis ya kini kok ngelala ni teka bisik ngundan dadah teka nada ya lalu ngakai bala kita nanti kita bisik medak bala kabar belayan diri sebilik ke bisik tanda-tanda ditemu kita makai dadah ngambil dadah tadi anang malu ke kita bisik bensanya tang kita tahu madah report ngakai namanya natai ke sebana komplain atau ke madah ngakai AADK atau ke polis maka ya laban nyak Siti ari cara kita yang tadi nyelamat ke sida ya ya nyelamat ke sida ya ngambil ke sida nak terpejuh jauh nyadi orang ke dikumai penagih dadah ya nyalai kita tadi tahu bertanya terus ngakai nombor telepon AADK hotline ya, tahu kika kita lalu ini nombor 1-800-22-2235 atau mereka medak ba laman web www.aadk.gov.my ya. Sama-sama kita namanya nyukung sida AADK tu nyawab sida ya ngambil ke penyalah berpakai ke dadah ngambil dadah tu uliah kita munas ke ngambil kena nyati buat manua kita ya nyat tadi berita ke dikunci ngau kita peningah lalu kelimpah rinya meka kelimpah hari tau bapadah merik report ngakai AADK tau meka bala kita yang tadi datang ke hospital perintah atau ke klinik berkeni nanti kita ngasai kita yang tadi udah terambil ke udah makai dadah mesti ngambil dadah tadi kita tahu ngakai klinik ngakai bagian sekretari atau ke klinik kesihatan ngambil ke di counseling ya. Ana malu ya nanti kita ikat saya ke penghidup kita ana malu ya jadi peningan udahnya kita aku tak aku dekat berkunci kita berkawal dengan Siti lagi pengerami ke dekat diatur bahawa kami di Bintulu ianya ke dikumai namanya hari Pesta Tumbina 2026. Jadi Pesta Tumbina 2026 tu dekat diatur bulan 8, 7 ngakai 9 dari bulan 8. Lah jadi mayuh bengkah program dekat diatur mayanya ilak 2 hari, hari 3 hari, hari 5 nyentuk ngakai hari Minggu tahun 2026, 7 ngakai 9 dari bulan 8 ya. Pesta Tumbina. Tumbina tu peningah ianya jakuk hari 2 ke jakuk di ambil mimet-mimet ianya hari tum tu TUM tumbuhan lalu bina tu hari binatang ya jadi tumbuhan ngau binatang dipilih sedak ya tum ngau bina jadi tum bina ya nya kerti asal penatai nama tum bina jadi tu tahu benar kita bagi bala ke hujung minggu di Bintulu ngabala bukai tibisi ngelawak kami di Bintulu nemuai ke kami di Bintulu.

Jadi emre selama ngalih hari ngakai surah unggi atau kayak surah. Jadi bisinya apa? Selamat ngalih hari nama berita pengudah gawai itu nduk kok ya. Ya, berita pengudah gawai, gawainya ke habis, nyaka ujub ke namanya sehari itu 30 hari bulan cukup kita bergawai, nyaka habis bulan 6. Jadi berita pengudah gawai mana ya? Jadi ngarap kebal kita kebuka itu peninga, ngarap ke berita udah gawai mana makan ne. Lalu kita terus ngau maca pesan dari pala peninga kita. Kita nyuda tai ba program pesan rindu hati. Terima kasih yang kain niang atau ke Chips Mall. DJ boleh mutar ke lagu Sanggup Aku. Sanggup. Bisa lagunya nai raun eh. Lalu pihak mereka kita menyukaku terus ngau maca pesan dari kita peninga. Kita bergulai ba pesan rindu hati. Bintulu FM. Jadi Lily Anthony jadi kuya sama ngalih hari DJ. Jadi itu sudah kesinya ngenjung pesan atau kenyapa buat Facebook tim Bintulu. Selamat berjalan ke pengawal ke Lily minta tebak ke lagu The By What Rock Kaban Sampai Mati kena merendang semua bala peninga YFM Bintulu. Jadi Lina Bugis dari Johor minta tebak ke lagu dari Juniaman.

Inak pangan aja udah tebah lagu tadi Lina. Jadi kena yang merindang ba, semua bala kaban bala bakia baka panggang unggang ulin tani mai bulan pegari. Jam sanyau nduk kenawit dawa tinggoling Mary Ubon Martin menantu ngucuk ya di Sibu Jaya pian meka sindon idi serta sedak sebilia di Johor ngepesan. Harap ke rindu-rindu selalu. Jadi kita bisa indru ibi pesan nuju sedat serumah berumah cirum dengan merit sangan tatau. Ngarap ke gerai belama. Tuk bala ke bisa nyapa ngirum pesan pak. Tito Bintulu FM. Pian megak Corina Ting. Hai DJ. Selamat ngaliari. Minta tebah ke lagu Ari Florence Hyde. Kaul Tara Atua. Lalu bisa geramuang Anil Gerinang tu. Jadi merit sama ngaliari DJ. Ari Julau geramuang tu. Jadi madah ke mambam. Gayari sedat di Julau. Lalu minta tebah kelaku Ari Shandai Gisang mabuk pengerindu kena yang merindang menyadik ya Dr. Jongkar Gerinang di Unimas ngau meka pengulu belawan Gerinang Ester Nsunai Gramung apa yang muai cikgu tokoh pengajar Lumi Janggu pengajar Moses Gangga apa yang sebi pengajar James Sinai Bunis bila dikapit ngau semua kebukai ngau pesan. Harap semua kita meruan gerai belama. Jadi kita bisik Clara Rose. Selamat ngali hari DJ. Nanti bisik awak request lagu. Ari Florence High Kaul Antara Tua. Terima kasih. Ngakai Clara. Kepisiknya apa. Tiktok Bintulu FM. Kita bagi macam pesan rinuati. Di kenatai kebala peningkat kita. Bapak Facebook Tim Bintulu. Kita bisik Juni Ben. Jadi request sama jelaka pengawak. Semun dari kami. Bapak Miri. Lalu dahnya minta tebah ke lagu Ari Josephine Jalin Amai Aku Tidulu kena merindang dirimpu nga megak kabana Facebook serta nak tinggal megak nucu apa yang ngindai ya bak rumah murin bakung ai calai lingga nga pesan Arab ke teperindang serta Arab ke gerai selalu. Terima kasih dengan Dorita Dorita Su isinya apa sama ngelari ku ya bak Tito Bintulu FM. Lalu dahnya kita bisik Boniface Ipe jadi minta tebak ke lagu Ari Remcana bisik maya berpuru semua kena merindang sida James Anyau Rengga Senga Rengga Senga Alin di Selepin pian megak tuai rumah Igang Apaimu Ajun Franius Cundang Suran Salmon Pagang Chai Linang nu ngamuka nucu rebu bala bukai ke ngelala banyak ketua itu kabia akan boleh disebut nama magang harap ke kita semua terperindang serta rindu-rindu selalu ya. Udahnya kita bisa Jessica Eaton mamam kaya hari di bahu. Lalu udahnya pesan rindu hati itu kaya minta tebah ke lagu tai orang kena merindang kita semua bawa ngela tengah hari. Terima kasih yang kenuan Jessica Eaton. Dahnya kita bisa James Anyau minta tebah ke lagu Ari Anderson Ngalai ndak bersemaya ngambi anuan kena merindang dirimpu ngau meka bala kaban Facebook kaban TikTok ngau meka kaban WhatsApp ke ya ngau pesan harap ke kita rindu-rindu selalu. Kita bisik kelim tambah YMJ minta putar ke lagu hari ini utai orang kena merindang semua peningah ke ngali hari tu nyadinya pesan dari kelim tambah Y. Lalu terima kasih yang kita ke begulai ngau kami tukang ngirim ke pesan rindu hati kita bawa pesan rindu hati ngelat ngari YFM Habintulu.

Jadi terima melagu sanggup aku. Mayuh kita minta tebah ke lagu tu. Lalu harap kata berenang. Lalu harap kaki boleh kami mendengar kami ngelua tengari YFM Bintulu. Ya.

Nya bunyi lagu sanggup aku harap ke sama udah terperindang kalau ngarap kita sanggup gulai ngel kami ngelah tengah hari nyentuh ke pukul 3 ngali hari itu lagi nak lama dah GM ya jadi meri pukul 3 ngali hari pukul 3 lemah itu lagi jadi meri selama ngali hari sama ngali hari ngakai Nur Agat jadi kaya sama jalan ke pengawa ke ngali hari itu minta putar ke lagu ndak bersemaya ngambil nuan dari Ricky Anderson dikenal merindang semua peningau YFM Bintulu harap ke semua terperindang serta tucum-tucum selalu. Lalu bisik what tu tadinya apa? Bawa di Tupin Tulu FM nama berita DJ tucum-tucum selalu. Kayak tucum-tucum selalu makutu kadang ketawanya. Lalu pihak mereka kita bisik pendengar kita ianya Margaret Uncing. Jadi kayak ya, halo DJ selamat ngali hari request lagu terlebak ke diri kena merindang semua ke ninga ke radio. Roy Kuang sama jelaka pengawal DJ Manah Gayari di Sri Aman adanya kita IBC pendengar kita itu Maringai Tuan hujan di Kota Semerahan lalu berita dari Empu itu Manah Koya udahnya kita IBC pendengar kita Acin Ari Kedurung merik selamat ngalih hari genuan Acin sebenarnya nyapa lalu terus ke ngabala pendengar ke IBC nyapa tukang natai ke pesan bah Facebook RTM Bintulu kita gigi kau tu neh Alexa Delta Bina Wat Barau Wat Barau panjai nama tu tang engkau Alex Barau jak kini nama ni ya jadi hari rumah Janice Lajak bentik baru sekarang minta pasang kelaku kaban sampai mati dikena merindang sida Brandon Sina Krisha Valerie Fiona Allen sida tiga tu ba quarters Bas, Miri, Madam Chu, ngau Mama Azil, bak Taman Tungku Miri, Edward Dud, bak Kuala Bram, Mami Icha, bak Sebang Pelai Serian, Dara Panjuak Sebayan di Sematan, Ayah Imin Jambul di Sibucaya, Pengajar Carol di Bintulu, ngau pesan, salam, rindu salam sayau, ngakai semua kita nyaka Ari Alex Delta Bina Barau nuju bala bakiah bala kaban ya kita bisa ujuh cawung mambam Ari di sebawah mudahnya ini tinggi sama jalan ke pengawak DJ panas kaya Ari kami bawa menua betung demalam bisa hujan minta tebah ke lagu Ari Ita Medin Angka Raju nyalai ke sekali itu kita sama merindang hati ngau lagu Ari

kaban sampai mati hari penyanyi kita Wat Rock. Jadi harap kita terpindah dengan lagunya. Lalu harap kita sama nanti boleh berarti ke lagunya. Lalu ni tiah, meh titiah ke meh reti lagu tadi. Jadi kita lagi bisi awak bergulai tuk aku lagi bisi awak macam pesan dan waktu kita peningah. Ke sekali itu, terima kasih ngakai apa ni, Shasha Amanda. Jadi bisinya apa madah ke gayari sidak di Sibu Mambam. Lalu pihak mega beri selamat ngalih hari ngakai dobis selamat. Jadi kita sama jalan ke pengawak DJ minta putar ke lagu hari interniusan terpambar Mambam hari bo SK Segenok Ulu Ibau. Lagu kaya dikena merindang bala peningah ngau bala kaban. Jadi terima kasih yang ke dobis. Lalu dahnya kita bisi peningah kita Clarence Medan hari pakan hujan di pakan tang dah udah ngetu minta tebah ke lagu sanggup aku bisi udah tebah lagunya tadi Clarence harap kenan bisi ninga kena merindang hati diri ngau kaban Facebook ngau muka semua peninggal YFM ngau pesan harap ke terperindang udahnya merik selamat ngali hari ngakai Ye Jimbau anak Jonathan Lin. Hari kami ba Australia salam DJ Ujan kami ba Australia lalu salam ngakai apai nguinaya ba kuop ibus pia megak nuju apai cek ngau inai cek jauh Jimbau tu harap kenanya ke diri lu harap ke apai inai Jimbau tu bisi ninga ba bisi ninga Jimbau tu natai ke pesan berkirim pesan lalu dahnya merik selamat ngali hari ngakai Selin Rayung hari APC Manado minta tebah ke lagu aku nyau nak diguna sama angle hari Gainwan Selin kita IBC JSLD 96 selamat ngelari ko ya lalu minta putar ke lagu utai urang udahnya kita IBC Gundi Sepit Api. Jadi Gundi Sepit Api sebenarnya apa selamat ngelih hari DJ pihak aku ya. Nyalai ke sekali itu kita nebah lagu habis dipinta peningal kita sikup yang kita tadi misi minta tebah ke lagu itu. Hari Rimcana lagu ke diberi nama Bisik Maya Berpuru Semua.

Ya, jadi pendengar dah berasai nyau dah tiba penghujung ngelah tengah hari tu dalam modagi dekat pukul 3 lemai. Jadi berengkah hari pukul 3 tu lagi pendengar alai kita dekat dengar ke program nanti Bintulu FM dekat dengar ke program hari YFM Iban Kuching. Jadi pendengar di Miri kita dekat dengar ke program hari program dalam jaku kayan kenyah ya. Jadi Doria selamat galeri benung umpurian kami bempit lubang tu. Apo sedak di lubang tu benung bisik narian sedak dia ya. Anyalai terima kasih ya. Ya kita ke bulai ngau kami bulai ngau aku berengkari pukul 12 tu tadi bawa ngelua tengari YFM Bintulu. Jadi bertemu baru Maya Bukai nintiang hari 2 ngelua tengah hari. Jadi ngarap ke kita peningah nyaga pengerai lupiam ke nyaga pengelikun dini kini-kini peminah ngau meka ba nama-nama pengawak di kereja harap kalikun serta meka pengawak mucur di kereja lalu pian meka enti bisi jaku aku bisi nak nyamai dinga bisi salah sebut meka aku minta ampun ya lalu dahnya sama-sama kita ngembuan pengelantang hati pian meka pengaka ya tajapan kita kadang bisi maya kita yang tadi dituntung pengirawati atau kabisik penanggul dan utainya kita panggai ngerti kita si nang tak panggai ke pengarap kita ngakai Tuhan atau ngakai petara ya. Yang bertemu baru Maya Bukai udah tu lagi lagu kepenudi dikena aku ngangkat ke diri lagu lalu lagu tu maka mayuah dipinta kita pendengar mayuah dikerinduk ke kita lagu utai orang ya nyalai ngotok mupuak dulu aku bertemu baru Maya Bukai nyaka diri nyaka pengerai rindu rindu selalu bye bye.

0: Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Tuk sitip ngingat tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, ada ulah diderima, tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

0: World Cup 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi, France melawan Sweden. Live bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador. Pukul 9 pagi, live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.

Lagu hari Anderson Ngalai. Semina duduk berimbai. Nuju kita ke duduk berimbai ngau kabang belayan. Engkanya benuang duduk serumpuk kini tak kengiru lemai kini jam ke dia tu sambil mendiang ke YFM. Terima kasih ya ngagi kita ke mendiang ke YFM. Milih YFM jadi ke City Area Station pemerintah kita. Kita ke megak tentu ya bisa mendiang ke YFM dengan RTM klik. Terima kasih laba milih YFM. Kita ke dah nyukur semua program buat YFM. Dah perasan mega hari tu 30 hari bulan 6 2026 udah datang buat ujung bulan 6 buat tahun 2026. Jadi harap ke semua julu hati kita udah mujur magang antinya mak bedau bisi pemujur hari pun tahun tu tadi. Aku harap ke julu hati kita udah kira ke 50% meh udah mujur di kerja kita buat tahun 2026 tu. Lalu lagi bisa 6 bulan lagi buat tahun 2026 tu nur kita ngemujur ke julu hati kita buat tahun 2026. Jadi berentang oleh hari ke sekali tu kita dekat pukulan aku Nancy Tambun tak keisi pengelama 3 jam. Terima kasih ngagai pengelola program kami buat YFM Bintulu. Kudang berindang kita dengan lagu-lagu pemaga berkongsi ke kita mayu berita info pemaga cerita ke dikongsi ke pengelola program kami buat awak ngelah tengah hari tu tadi. Jadi kena terus ke program kita buat awak rentang oleh hari tu mega tusun program lagi berkeselama kalau pukul 4 tu lagi dia kita dekat mending ke randau aku bukulan kau temuai ke bisik di kangau aku datang ngakai konti YFM. Jadi nanti ada penanggul lagi dia aku dekat bukulan kau 4 ikut temuai aku bisik keliang bisik nyak kumang nama kini topik tau ke nama kini randau kami sebuah tu lagi terus bukulan kau kami nyentuk ngakai pengujung program tau ke segmen rentak ngalai hari. Jadi pukul 5 lemai bekas selama mega dia kita dekat mending ke berita cerita berterus hari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu setengah jam tika penduri buat awak rentak ngelai hari dia kita sama mendiang ke Tanduk Leman Berita Bulan dengan Mr. Edmund Langi. Kena ketusan program kita buat rentak ngelai hari sehari tu harap ke semua pengawak kerja kita sehari tu mega mujur di kerja kita. Lalu tuk sitik lagu baru hari Lucy M mai kita berperindang dengan lagu Tulang Besi Urat Dawai YF.

0: kitai suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega tau dikumai kitai jaku tunik kenyangka kalak di dinga kitai mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kitai indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita benda kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemik ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak klose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenuah ke Atia.
2: Plasa jurai 6:35. Plasa endo bejurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa, lagu Bidayu.

0: Bogolay nga antimin ba program na miya mit harinam pukol lapan malam.
1: Rebis ule munua tang uliah diseliah ke anti bisik mada ukoi tau kemayau bas belajalai tau ngelari kediri kelebih lagi anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu anti udah diketup ukoi tau kemayau basu abi ketupnya ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti rebis tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belajalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Lagu baru hari Eric Abang dengan Buku Lenggau Chris Van Fowler terlihat lagu Bawai FM Rindang. Kita 27 minit dah lepas pukul 3 ngali hari. Selamat ngali hari ngagak kita ke baru Buku Lenggau kami Bawai FM. Ngagak kita ke baru datang baru sangkai abang rumah kini jam kedai tu engkanya udah pulai habis shift tumu pagi tadi kini ngali hari itu. Terima kasih lah memilih YFM jadi ke City Area Station pemerindang kita. Jadi itu berkenan berkawal gau bas apa jalai bas pintar Miri. Jadi projek pemongkal bakanya di Sarawak dekat di Kerembai Kagi. Nanti semua pejalan bas yang terima sokong tik mana hari Mensia Mayuh. Jadi kenal jakuk hari Menteri Pengangkut ianya Datuk Sri Lee Kim Shin yang pada kenaka kediatuk 14 buah bas ke baru bisik disediaka kena berjalan ke projek pemongkalnya di tik di pejalai kena nyeliah ke orang hari tik balat berdedat bak jalai kelimpah hari dikena ngurang ke pemansut karbon dioksida. Jadi jam kedia tu dia program bas pintar Miri mayuh dikena balan biar sekolah ngau pengajar di Miri kena nelebak ke orang ngena basnya. Lalu ngenang perkara tu megak dia Datuk Sri Lee Kim Shin kena dikaban konsen negeri Sita Senadin habis madah ke program tu endang utai ke ditumbuh ke UPS Menteri duduk hari pemanah sambut ia ke diterimanya. Tadi berkawal pejalai bas pintar Miri di nyadi projek pemungkal di Sarawak. Terus berkelengar kami YFM berentak ngalih hari tu sitik lagu baru megak hari Sylvia Banyi Diau Ketegal Sayau YFM berentak ngalih hari.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Dekat nombor anda berkaul, ngau pemujur, serta pegerinduk tidak kena biar.
2: Lepas sih tak sedih, mohon lukis deh. Walaupun sama gak, hari kami sama ni biasa, kami juga.

0: 再加来。
1: Pagi Rewind.
2: Tu bisa hari peningat kita siku tu tuan. Ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjaku ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
3: Ya, bukan positif boleh minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya, si tip bicara suhati celap ne.
2: Udahnya, waduh dia puas hati ne.
3: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
4: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kalau tubuh nuan Siti lagu hari Dato' Zamri Amira merindang kita ba awak rentak ngali hari. Jadi hari itu 30 hari bulan 6 2026 nak berasai kita data bak tengah tahun 2026 lagi bisi 6 bulan lagi dia kita ngujung ke tahun 2026 tajapan dinga baka 6 bulan tu baka ke lagi panjang lagi jauh perjalanan nyentuh ke ujung tahun 2026 tang munyi ko jago sekedar orang nak berasai pejam celak datai ba ujung tahun 2026. Harap ke semua pengawak ke di kerja kita ke di perambu kita ba pun tahun 2026 mujur di kerja kita lebih lagi ingkanya kita bisik merambu dekat niri ke ruang bilik kini sekali ke bisik dekat nerima orang baru ba ruang bilik kita kini. Engau buka engau terbuka meh ke udah di perambu kita buat tahun 2026 tu tadi harap ke mujur di kerja kita buat tahun 2026 tu. Okey lekat ke nya dulu tu kena berkawal dengan berita ianya UPIS Menteri Pelajar Tinggi dia tu benung berarti ke baru perambu ngagak sebuah college asrama di Betung ti boleh nampung kira 700 ikut nembiak. Jadi perambunya dikenal ngerembai ke akses ngagak pelajar ngau latih teknikal serta vocational TVET di menua pesisir. Lalu tu jaku hari sapit Menteri Pelajar Tinggi ianya Adam Adli Abdul Halim yang madah ke sebuah kolej asramanya dekat mari pemain ngagai bala nembiak ke benua pelajar ba Politeknik Metro Betung Sarawak ngau kolej komuniti Betung. Lalu yang megak madah ke UPS tanah ngau survei menua udah merambu tanah ke dimpu perintah besai di ngembuan 8.8 ikar pemesai ke alai tabak ndur niri ke asramanya. Oh, nya Siti berita ke dikenang bahawa rentak ngali hari angkanya tadi kita bisik atau ke bedau atau kena ampit mendiang ke berita tengah hari itu tadi berkawal ngau UPIS Menteri Pelajar Tinggi Benuang berarti ke baru perambu ngagak sebuah kolej asrama di Betung. Terus pukul ngau kami YFM pukul 4 tu lagi. Nanti dah ada penanggul dia kita dekat pegulai ngau temuai. Habis sempat ikut temuai aku ba hashtag Numbia Aktif. Anda mindah ke frekuensi kita terus pukul ngau kami. Nyentuk ngagai pengujung program. Terkenang kenuan Marina Jara.

0: Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dia pergi tu ke Medak ya.
1: Nadai.
0: Pergi tu ke Medak ya dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buhuli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Ya, kawan sampai mati. Siti lagu hari Hezdia Hezkia. Siti lagu ke tahu diperhati ke kita. Kena kita ingat ke kawan ke suah pergulangan kita. Dan japan maya kita buat baru Ahmad. Benuang kita napik penusah. Ia siko. Orang ti nyuruh nyuak ke jaringan ke kita. Maya kita petis. Terima kasih Nujunuan kawan sampai mati. Okey. Bukan patut lagi. Dia kita dekat mendiang kerana aku pergulangan temuai ke bisik di kanga aku datang ngagi konti YFM kelebih lagi bapak program hashtag #nembia aktif. Jadi itu Siti lagu hari ni Amerika Jumat. Terima kasih.

0: gulai sejalan.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
3: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai, Larry.

0: check ng Biha Active.
1: Ba YFM.
2: Mansiya dato kumada kita ka na kasronok ka hiburan ngejo ka utay ba happy happy masih masih ang kajadip nyanyi kajadip film star kadang-kadang guys school baru form 1 dah nemu style dah nemu agak buah panjai jo nak tak ingin anak kita kadang-kadang form 1 beri kita handphone kadang-kadang handphone anak kita diambil balo cibu lagi ringat kita bukai dek melayak kau melayak kita yang

0: World Cup 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi, France melawan Sweden. Live bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador pukul 9 pagi. Live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Hashtag lebih aktif dia tu. Boleh dia kita nintin hari 2.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai, Larry.

0: Hashtag nung biya active.
1: Ba YFM.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Linting hari satu. Pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
3: Segulai sejalai.
2: Segulai sejalai. Tume 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuah.

0: 2024 iti lagu kini pilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Dekat nemu randak berkaul ngau pemujur serta pengerinduk tidak kena biar.
3: Lepas itu saya pergi mohon lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa. Kami dah.

0: Segulai Sejalan.
1: Ya, terima kasih kakak kita ke Agi Mengkang Bukulengar kami Bawai FM 27 minit dah lepas pukul 4 lemai laun mimit kami sebuah tu ngepun ke progres dan ambil aktif tak nak tengok wak asal je sidak ke dikang aku tu tadi dah datang buat konti YFM. Ok, jadi kita ke dekat pada randau tu oleh pada buat Facebook kami yfmiban@gmail.com Facebook kami yfmiban, asal kena buat email. Ok, jadi terus berlengah kami untuk dengan pengujung program lalu mu aku tu udah berintai sidak empat tu nganti ke ditanya jadi keterubah yang lalu ke penatai kita sebuat bisik berlengah aku boleh dikang aku kumang keliang tu ne jadi mari selamat lemai dengan kita sebuat
2: Selamat lemai.
1: Halus nyawa sidak ya. Okey. Jadi keterubah ya tu awak ke Bala Peningau engau kita ke medak kami live buat Facebook YFM tahu medak ada tu tahu share tahu link atau like Facebook kami. Jadi awak ke terus ngagai kita sebuat meh kira ke madah ke penatai asal dirimpu apapun dari TC tu kibak aku. Okay. Siapa nama?
2: Nama aku Gary Nebeli anak Stephen. Umur aku baru manggai 21 tahun. Jatuh baru nyambung belajar batikas universiti Universiti Malaysia Sarawak lah. Aku penatai asal aku hari Sri Aman.
1: Hari Sri Aman. Okay, biar tu 21 tahun.
2: Ya, betul.
1: Penuh belajar
2: Pak Unimas.
1: Ngambil kos nama ni, Gary?
2: Aku ngambil kos program sajarah muda ekonomi.
1: Jadi dengar-dengar aku tadi nuan baru habis SEM.
2: Baru habis SEM 2 baru kat habis SEM year 1 deh. Dia tu baru tadi baru habis SEM. Ya, minta dia lawan mimiat dia. Ngerumban ke nyak. Ya tadi aku ngadu exam jumpa jampan tulis saya berkertas.
1: Oh, harap ke betul mata tulis dan lagi nak.
2: Puji Tuhan kau semua yang aku bisa belajar deh, bisa keluar magang.
1: Harap ke mujur nak gari. Jadi tadi no dah madah ke diri empu hari Sri Aman apa ya?
2: Ya, betul.
1: Okay, jadi ngoyang ngagai kumang kita TC ya siku ajak kumang. Kumang ke benung beradau kau kita buat program hashtag nombor aktif. Jadi awak ke terus nuan mai peningah berkelalau main dengan nuan.
3: Okay, nama aku Abigail Lawrence. Umur aku 21 tahun. Belajar about Unimas ke?
1: Sama kos.
3: Aku ngambil marine biology in freshwater.
1: Okay.
3: Kenyak je lah.
1: Berapa ikut kita punya adik deh?
3: Aku bisa ikut adik.
1: Ke biar Arinwan.
3: Agi pemberi.
1: Agi pemberi. Asal tadi hari ni tadi.
3: Asal hari Bario.
1: Abario. Tang belajar di Kuching di tahun ni.
3: Kuching.
1: Jawab perjalanannya. Okey, hal lagi nanya berkenih perjalanan nuan hari Barionya. Okay.

0: kita berkeni, kita kini kan engkau bisa ngatur pekit ke berketuk kini, engkau non boleh berkunci kenyama lagi ne, lagi mah aku nanya ne. Jadi itu aku yang agak spia Abigail Wirawel kumpul nyebut lawan kesuah ber WhatsApp gue ya apa dia. Jadi awak yang pun mah nerang ke engkau teranggi mah siapa Wirawel tu.
1: Okay, nama aku Wirawe Ansa Mana David King. Jadi aku dia tu baru berumur 28 tahun. Asap natai aku dari rumah Tegum Elias Salih Ansa yang lubu antu. Nyampe di sini.
0: Kerja. Agi single.
1: Agi single.
0: Agi single. Okay, jadi kita Nuan berapa ikut menyadik ni Wira?
1: Kami mesti tiga ikut menyadik semua laki.
0: Semua laki. Sedak ke bukannya biar Renoan sekali ke tua Renoan.
1: Tua yang makin. Aku tua. Paling biar.
0: Anuam mada biar. Okey. Jadi Datuk engkanya bisa merambur ke engkau pakai bukai ke ni?
1: Sikit bisik sebeda umur tu munyo jauh mangai deh.
0: Kenapa aku nanya lah umur 28 tahun dari kenuan tentu ya anu gerumban umur tadi yeah. Kemaya hagi penlebok nampak pekit ke bekatuk nah Wira.
1: Yeah, betul.
0: Jadi TC Wira tu tadi Jason Jason kini kedatanya Jason Jenny Danny Jo. Okey Danny.
2: Ketua baik aku merik sama lemah yang gaya semua peninggal ke bisik dengar radio YFM bakal kesara itu bisik mendak live Facebook YFM Iban bakal lemah itu. Jadi kedua balik nama aku tu Dini Jo Anak Ujan. Dia tu aku berumur 26 tahun. Tikas pelajar aku, aku baru habis diploma pengajian perniagaan Bak Politeknik Kuching Sarawak. Kami menyadik bisik 5 ikut. Aku kedua 2 ikut lelaki dengan 3 ikut Indo. Tu keterubah aku ngau raban ke Paiban peringkat negeri Sarawak. Kelimpah harinya pihak megah aku kalau ngau Pekit Bukai ba peringkat daerah Seri Aman ngau Balai Ringin. Dan seminar mai pulai gelar lajar aja baru tahun tu tadi megah. Nya aja asai ko ari aku.
0: Tu baru ya asai ni ngau keliang bujah ko na. Nah, dah ikut ke mana kita tiga ndak? Tanya omeh terang dengar. Dini madah ke penatai ya. Jadi, tu ngu yang megak ngagai sekolah kita sebedau aku nanya berkawal dengan pekit tu ne. Jadi, sebedau tu primary dengan secondary buat Dini ne, Dini?
2: Aku secondary buat SK Nanga Uyau. Lalu aku nyambung tikas pelajar aku agak SMK Lubuk Antu sampai form 3. Kemudiannya aku pindah agak SMK Engkelili sampai form 5. Terus aku nyambung tikas pelajar aku agak diploma pengajian perniagaan Bak Politeknik Kuching Sarawak. So aku rupa madah rempo aku ada pilih menuang kelili ada rumah ada bila larap dari rumah hubung bila darab lemana angkili. Jauh menua kami au mesti kan kena ile ajak ratai kian. Tak kami dah bisa karan ngau ai mega ana risau. Cuma jalai bedau bisa datai lah.
0: Nyamai harap ke cuma hilo nyamai handur kita hak datai ke diri menua ne. Deni. Jadi aspia tadi Wira ko nanya ke demo ga sekolah primary ngau secondary non dini.
1: Sebab amai pemberi aku nyambung sekolah ko ba SK Lubuk Antu. Sebenarnya nyamun tikas ngagai secondary school ba SMK Lubuk Antu mega. Sebenarnya alu terus nyamun ngagai tikas pemnam ba SMK Engkelili. So udah ambil pemnam aku kira ke ngatu dulu bekerja lalu dia tu mega aku kini korang deh part time study lah bekerja sambil belajar. So aku dah terbenung nyamuk tikas belajar aku agak degree lah.
0: Okay, ada kemujur Kak Wira Anuan dan Abigail.
3: Maya pemberi sobat aku dari SJKC Pandamaran A Bawah Selangor.
0: SKJC
3: SJKC
0: SJKC Sekolah Cina.
3: Sekolah Cina.
0: Nunggu
3: Cina. Dan ya Maya secondary aku buat SMK Ria Miri. Dan aku nyambung tikas POM 6 buat College Tun Datuk Tangku Haji Bujang Miri. Dan yang Datuk aku benar nyambung degree lah buat UNIMAS.
0: Buat UNIMAS. Okey. Lalu ngoyang ngagai sepiak keliang kita.
4: Okey. Primary school ku buat Miri dari tahun 1 ingat ke tahun 5 dari tahun 6. Dan aku nyambung tikas sekolah aku buat secondary mula buat Miri. dia nak ngangkat pun satu jam aku setahun nak ambil dia SMK baru Miri. Jadi primary school aku tadi ba SK Pujuk Corner. Dia nak apa aku bisa bekerja ba kucing deh. So kami ngagai me pindah agak kucing yang dia nak aku nyamo sekolah aku form 2 sampai ke form 5 ba SMK Siburan. Dia nak aku nyamo sekolah aku form 6 ba Kolej Tun Abdul Razak. Nanti kita nemu ba sekolah orang ngangau SMK Dragon deh. Ba tapi dia me aku sekolah form 6. Dia nak aku kerja nak lama aku kerja dalam nanti result form 6 dalam 8 bulan bakanya aku kerja bab podium dia dengan di account assistant dalam dan yang baru aku nyambung aku pun degree dia top meh bab Unimas.
0: Ok lah maya apa nak lebar kan Nuan eh Gary. Ok tapi puji dengan Nuan Mega serta tapi puji dengan kita sebuat meh laban kita udah mujur engkau pekit ke bisik diatur udah gila bidai rumah panjang itu apa tau. Dia berapa panjang? Dan udah 130 napa tu pada tahun ni. Okey, jadi gue yang agak tanya kita berkawal engkau pekit ke kalau di pasuk kita sebuat jadi awak kita mampu mah madah sebenarnya tu kalau ngah pekiat kini atau ke nadai kini jadi tahu mereka berkunci kepada lebak kita berkawal maya kita ke ngau masuk pekiat ke di hari Raban ngepani bantu tadi arena ini hari Nuan Deni.
2: Oh sama mega sama lemai semua jadi sebenarnya aku ngau Raban ngepani ban peringkat negeri Sarawak tu ketubah aku ngau Raban pekiat tahun 2005 subak baru ngau orang bata pentas peringkat daerah Seri Aman nak boleh nombor subak dan aku uji baru tahun tu ba peringkat daerah Seri Aman mega aku boleh nombor 2 boleh lajak ke orang Iban rasa ke bula agak boleh lajak laban ba Seri Aman pesaingnya amat kuat laban orang kalau boleh keliang ngopi mega orang bukai danya aku baru seminggu aku dah boleh gelar lajak aku terus dianju wang tukang kebat ku ngagai peringkat daerah Balai Ringin nak nyangka mega aku mai pulai gelar lajak nama kebuah aku kak ngau orang raban ngepai ban peringkat negeri Sarawak tu laban raban ngepai ban tu cara yang lain laban yang bisik ngajar kami main ada asal kita iban bakal sedap berpantun berganu berjauh yang semua lalu biar mega sedap bisik ngadu pageant week pageant weeknya ukai setakat pageant week biasa yang sedap yang bisik ngajar kami main macam cara kami berjalan cara kami ngadu ke dirempo sebelah kami bertanding ngajar kami ngadu ke sumbar. Dan ya, kini kami cara kami nyawa soalan bata pentas lek kami nak namanya nak tengah-nga kena aja. So mayuh lau tep pelajar kami hari sida Raban ngepan iban peringkat negeri Sarawak. So nyaja hari aku wasai ko. Bapak nak bak aku.
0: Bos lebak jadi ni pengelama kita ke engau pekit berketuk deh Wira.
1: Pengelama kami ngau pekit tu asai ko kami start uji bakat serinya bulan
2: apa bulan 2 saya
0: bulan 2
1: dan uji bakat pemilihan dulu deh udah nyak kami bisa meet and greet babin dulu mega bulan 5 tu tadi lalu dia tu kami dekat menyiapkan diri lah untuk ke final ngau ba maya pekit pengelandia main asal ada Ivan lah.
0: Oh ni maya dekat diaturnya leh pekit.
1: Ya bisa dikira dengan pekit. Keterubah hanya pekit pengelandia main asal kita Ivan hanya kena ke 16 bulan 7 tu lah.
0: Bulan 7
1: tu lah. Ba beli buat shopping mall. Lalu malam ke penudi kami atau ke rengat ke penudi kami. Dekat diatur mega 18 bulan 7 tu lah. Ba dinner world bin dulu.
0: Jadi bisa dua itu paket ke dekat di gagak dah tu lah ne. Jadi buat main asal tu mega Abigail ke nemu ke penemu nak berkawal tak ke rundiang nuan berkawal dengan main asal sekumpa nuan ke engkau RNA itu tadi tak ke Raban dengan Paniban tu tadi nama utai ke dah di asai ke nuan nama utai ke daripada nuan dengan lama tu sebedau tu segi udah nemu main asal sekali ke baru engkau masuk RNA itu baru nuan nemu ngelala main asal tu berkenih.
3: Sejujurnya.
0: Baru ni nuan. Kau nak ada salah anda betul, aban tu rundian nuan eh.
3: Tu pertama kali aku gak R&I, and tu pertama kali gak aku belajar. Belajar berpikir kepada Denny tadi nah sidak yang ajar ke di jalan apa semua nah. Nyak me pertama kali aku ke di mana nah menceburkan diri buat dalam bidang pageant.
0: Pageant tu. Jadi ba tanya aku tadi bakal main asal ke ada temu nuan. Sigi udah bisik penelbok kini buat main asal.
3: Sejujurnya
0: nadai
3: dah masuk R&I tu baru ku slow-slow belajar.
0: Belajar neh. Nama main asal ke di gagak dan sekolah mana ke engkau R&I tu tadi?
3: Baru-baru tu aku belajar nimang. Bisa belajar nimang. Minggu lepas bisa ke kaban ku ngajar ku main kerumun. So kenyak lah.
0: Nimang berkawal dengan nama anak?
3: Baru-baru tu ku belajar nimang anak.
0: Ingat non taker disebut nanya?
3: Ingat ke?
0: Ingat kenyana. Kini ke non nima boleh non nimang mimin.
2: Sada ke dia me.
3: Okay. Cai cu cagai berupa itu berbetung salah inai menyai aji pala tuntung kerba pala patung ngetu manyi ngetu tekura make batu kami dekang ngetu.
0: Nyawa apa mana gede dia belagu asaiku enggak ada pakai belagu asaiku boleh tau
4: dia kalah enggak pakai belagu
0: ya segi nama dah hanya kiri enggak pakai belagu ni dia tu dini nyak bikin
3: tahun lalu aku bisik enggak The Voice Post 2025 and then dia tu aku salah siku ari vokalis Unimas lah. Artis kebudayaan Unimas.
0: Dan segi aktif gak nih?
3: Segi aktif gak.
0: Belagu apa kanya okay. Kira kena deh penangguh penuan meh kena ke bertemu dengan orang mayu di pedok sedaya yang agak atau ke perform ba, ba orang mayu aneh. Okay, gue ingin wang giri. Tadi aku dah nanya pada lomba bawa main asal berkawal ngau tak ke dah ditemu Abigail tadi. Ya ba nuan mega main asal tu baru ni nuan berkeni ke utai tu patut kini diterus ke ngagai harba baru sekali ke utai tu nak tu ajak kini berkeni ke baru ni nuan.
4: Bapenemu aku main asal tu kita patut terus kage. Lama kita yang nembiak rebiak baru deh. Bakal jatuh deh. Contoh dia tu kan zaman teknologi digital kan. Dia tu main orang kena TikTok, Facebook, Instagram kan. Kita boleh ngemasa kita pun main rasa kita nak kena cara ngerekod diri pun. Bakal contoh kita ngajar dek ada nak kita ngepost di diri pun kita ngajar buat TikTok make selampu menua serawat oleh medak. Okay, minat kita bansai banjak oleh medak kita pun ngajar. Contoh bakal dia tu ngajar paling famous lah ngajar Batu Rajang dek dari Joyce dek. So arinya orang uliah ngerekod ngena TikTok ngepost ngajak nyabat TikTok meh me orang mayo bisik penemu bisiknya nemu to hari ni hari ngajak to hari Batara aja yang bakanya meh ya, DJ.
0: Jadi buat main asal ke ditemu nuan nama kini Gary.
4: Main asal penemu aku bakal ngajak berjauh yang berganu.
0: Dah temu nuan magang ya.
4: Bisik sekedar aku baru belajar. Bahkan aku baru belajar dengan kawan kumpul berjawang lah makanya.
0: Berjawang jadi berjawang nanti pelabak aku tak tiga kat ni ngai berjawang dia tu. Aku pun kan ingat
4: lepas pakai baru belajar betul tak gak untuk mana andar lagi yang pun lirik pun yang aku pun dah lekai jakob pun dah lupa dah aku JJ. Ni jadi kan.
0: Ngan jadi ke au.
4: Galau elak meh.
0: Galau elak ni maya aku ningau deh.
4: Galau maya final elak.
0: Galau maya final. Dengan Wira ngai ya. Jawang ngai berjawang ya. Au ndai ngawa ke ke dah tu elak habis si kene ke ngayan ke diri bawa Facebook munyi kenuan bawa Facebook TikTok ni ada salah tau tag buat Facebook YFM dah kalau kau beranda buat program hashtag nambah aktif ne Gary jadi gue yang agak kita spiat tu ke kak Denny jo. Kesal ya aku.
5: Nak kesal.
0: Aku rindu dengan nama jaku ah Denny.
5: Nggak saya kau minta DJ di tahu aku. Tapi ya DJ.
0: Oh, boleh, boleh. Nada utai yang mustahil. Munyi kau kawan kita tadi. Siapa nyebut Terwira nyebut? Mesti nyebutnya. Ah, nanti ngawak. Okay, Denny itu berkau ngamain asal mega. Laban dang sikit ya aku ke kenika. Kira kau mai malam dia ke dia tu laban bulan 6 tu na sikit lagi kenika gig begawai merate tadi kingin nang bekau ngegawai jadi sari tu hari ke perlu di bulan 6 jadi berundian wan tu Denny mega bekeni ke main nasal tu daripada nuan nak ke dia tu nak ke sari tu daripada nuan lagi mayuah kini bala nembia ke rindu ba pengawak main nasal tu.
5: Bapa penemu aku DJ, minta ampun tu semak salah sawat aku. Tang bap pedak aku banembiar bap baru ke dia tu, nya kurang ke sedak ya ngemeran ke main ada asal kita iban, laban sedak ya dia tu munyi ke pada ya segeri-geri tadi, laban nembiar dia tu ya nyota dedah ngau teknologi moden. So sebenarnya ngena teknologi moden tu yang ada salah ya. Tapi kita mesti kan kena ngau betul.
0: Amat.
5: So aku ngelalau kena miak rebek baru ke bisik ninga bakal ke lemai tu nak ngira hari pelilih manua ni kita bakal ke lemai tu. Awak ke kita sama belak belajar ke main adat asal kita iban ngambil ke adat asal kita iban tu nak punas pi aja lalu pi megak boleh bersemekih ngau manua luar. Awak ke orang manua luar boleh ngelalau. Tok meh main ada asal kita iban. Nyajak penemu aku DJ lah ban tek lah tu tren TikTok dia tok kalau mayu hari menua barat hari menua Korea. So pedes main ada asal kita iban tok ya kak masuk. So bagi aku untuk kita yang ngelala kemain ada asal kita iban tok agak nembik rebek baru kita boleh ngena media rama kemain ke contoh dia tu kita menon trend ngau TikTok. So kita boleh agak site platform TikTok untuk nembik rebek baru belajar ke ada asal kita iban nyak penemu aku. Ya benar mah kau meh. Ya. Yang saya kena buat soalan ditanya orang meh top 3 ya.
0: Asainya mana tu? Laban ke no bertunggu dengan aku tu. Asai ke aku siko je ni ngatan kebenaran mah ayo orang ni ngau. Penemu nuan tu tadi ni. Jadi cukup mana penemu ke dikongsi ke nuan tu. Jadi berkaul ngau kita ke ngau pekit ke bisi diatur anen ai tu. Jadi nuan wira ba kenika sai nuan hari ke menua rempo lubuan tu.
1: Jadi aku berasai temegah hati ulang hari ke menua kumpu inya menua ti jalan nama Tabarita lubuan tu. Asai ko tahun tu udah lama menua lubuan tu nak pansuat ba RNI. Kira kenare wakil ba RNI. Jadi tahun tu aku nguji mai diri nguji nyambung nasib diri engke nya bisa ulah mai pawang pemujur jemaah la ni nemu ulah mai gelar keliang.
0: Amin.
1: Wakil ari lubuan tu. Laban sebedau tu wakil ari lubuan tu udah kalang mai gelar keliang bisa dua iko. Asaiko lah.
0: Duiko nya tadi siko kenika orang ke nyadi ke cuan cunto nuan.
1: Oh ya, nyadi ke cuan aku lah, nyadi ke cunto aku lah, nyadi ke inspirasi. Abas dua ya udah mai gelar keliang ba raban ngepai ban tadi.
0: Jadi nuan Abigail tentu ya berasa temega hati mega ne ngari ke menua Rimbu Bario. Jadi nama kini pengasai hati nuan lebuh nuan ke ngau pekit ke diatur raban ngepai ban tu tadi. asai bekeni asai kena kita madan eh. Apa ke Wira tadi ya? Saya temukan hati mengari ke.
3: Nervous pun nervous ke. Laban nak kalah ku jujur ku madu nak kalah ku ningau bario.
0: Bising ngau
3: pekiat.
0: Jadi bisik kini bala kaban, bala painai ke mari jakuk sukung.
3: Inai ku meh supporter paling besar ku. Teindai ku bisik mada I love you.
0: Nyak meh laban sidak jadi tulang belakang kita nah Abigail jadi abak nuan mega Gary pelabak aku nuan ngari ke Sri Aman nuan ke nang sigi cukup terbilang sigi menua ke di Kelala sana ada ada orang nang Kelala Sri Aman eh. Jadi siapa nang Kelala Sri Aman ana mugi ko jadi kena ke asai ati nuan ngari ke menua dari empu tu bisi orang ke ngau ngambil bagi ba arena itu bisi ngari ke Sri Aman sekali ke kita sikok sikok ngari ke menua siti menua dari empu ne
4: menua dari empu
0: bisi bukai ngari ke Sri Aman mega ba arena itu minat nuan ja
4: minat ku.
0: Jadi begini pengasai hati nuan bisik kini jakuk-jakuk bakal kita ke bisik ngaga meet and greet munyiko Wira tadi begini bisik kini nerima jakuk hari orang mayu mai kita ke bertemu begini ke bisik bekenyak kini penelbak nuan
4: Laban aku tahu dia baru keterubah yang baru ngau ngau berpekiat tadi and aku rasa macam asai cukup temui hati asai macam bisik sitik tanggungjawab yang aku pegai kak yang aku ngari ke menua aku terimpu Sri Aman orang nyebut menua terbilang tempat nama menua benak pangkal pasang dia ngau dia jadi nanti orang kak komen ke ni kak bakal kaban kumpul main laban ku kak ninga ke kaban kumpul laban kaban kumpul mada dia aku dia tak patut improve dirimpu cara jakok cara berjalan semuanya harinya aku boleh improve ku dirimpu
0: kelimpah hari hari non ke berjakok hari non ke berjalan bisa kita buka kini kita di asai kenuan bisa kak di kini ke munyi kenuan tadi kak di improve nuan lagi.
4: Selain daripada aku pun cari berjakut, cari berjalan deh, aku pun main asam juga. Aku pun ngajak deh. Laban mayu ngajak jenis ngajak deh. Kaban aku kan ngajar sikit, ngajak yang spesifik lah. Ilak yang ngajak aku bagi tok deh, ilak laban ya kak mendak aku ya empu apa orang madah turun temurun ngajak ya diajar makanya mel.
0: Saya o jam kita itu nyesrekan tidak nyawa saya ngajak nyawa saya ngajak apa tu nanamu. Ada ngawa me pun tan madah ke madah kan dengan terana Wira. Wira dah main asal nama ketemu na Wira udah jaga.
1: Main asal tu kira ke mayu nak dipelajar lah lepas selalu ngabu pekiat ga. So main asal tu kira ke penerbak diri lah. So nanti kita ke ngabu pekiat kita mesti nemu nama main asal kita iban. Contoh ya baka beraman,
0: yeah,
1: berpantun, berjaweng, berganu. Bekanyak lah.
0: Baka boleh bantu nama main asal ke nang sikit ya.
1: Nanti bah rumah panjang kami ke famous sinya beramban lah. Jadi aku si guru aku pula nanti kita ngalah ya Mr. Bajang ataupun ya apa kepada Jeffrey Jabu ya sigi orang all time pun sigi orang lama
0: sigi orang lama sigi orang ke nemu
1: ya
0: beramban begitu
1: sigi orang nemu beramban
0: jadi saya ko nuan kira ke agi belajar about main asal beramban tu ne
1: iya agi menung belajar
0: iya okay. Jadi ngara ke kita sebuat mujur laban randau kita tu serka ramat laban nyamai tadi kat berandau lama agi ngan nyadi ke laban udah tu lagi pukul 5 dia kita sama mendiang ke berita kita berterus dari kota Midian ke Sapuri di Kuala Lumpur jadi kena ngujung ke randau kita sebuat tak jawapan kau sekedar bisik tanya engkau dan ikan ditanya kini boleh ke ilak kita datai baru berandau dengan aku buat program ke sama sekali ke buat program kebuka ini namun udah bisik boleh gelak kumang keliang udah engkau mujur engkau pekit kediatur NRI tu ila oleh kenikah datang madah kirim pun mana Wira okey jadi kena ngujung ke randau kita semua tu tadi Arinwan Daddy Joe Angka Bisik Jakuk perangsang kini ngagai abalah nembia ke ke engkau pekit ke beketuk tajapan angkanya bisik sida nak nemu bekeni cara ke engkau pekit ke diatur kais minak ba arena aja mayuh ke benar ya pekit ke bisik diatur sekumbang nyok ke gawai
5: ngagai yang biar baru ngagai kita akan ngau pergi keliang ngau kumayang kita boleh ngau peringkat daerah, laban ba peringkat daerah bisa ngadu, baka peringkat daerah Lubantu, peringkat daerah Seriaman, Bala Ringin, ngau pilih menua ke Bukai mega. Ambek ke adat, ngau main adat asal kita Ibanto, terus nak punas pi aja, awak boleh bersemekih ke menua luar. So, nambi ada baru tahun uji tahun depan. Sikit orang sikit nganjur paket kelihatan komen tu setiap tahun kena ke mayari gawai lah bulan 5 ke bulan 6 tak daftar tak uliah training berjalan semua jadi cikgu ke ngajar ku training berjalan ngajar ku zumbarnya Encik Wasen Tamin Mr. Universe nak ingat ku bila tapi ya memang ngajar ku berjalan lah ngajar ku berjakuk ngopi ak megak orang ada aku pantun dan nyak Puan Rosina Muntai ku mayuh belajar ya ku berasa terima kasih hanggai dua ikut cikgu ku nyak nyajak lah hari aku.
0: Okey, terima kasih Denny. Nuan Wira.
1: Perasaan aku ngagai nemi araba baru. Ana takut nguji diri. Menyukur yang ada orang sempurna. Alah ngemenangnya segi adat kita bertanding. Alah dia tu nak semestinya kita alah berlama menang dia tu nak semestinya kita menang berlama. Nanti menang bertempat tu ni nemu kita alah bertempat sitenya lah. Ana takut nguji baru. Nyamai jadi keparan saya aku ana takut nguji mai diri meh awak ke adat kita Ibanto nak punas ditelan zaman.
0: Okey, terima kasih manahnya Nan Abigail.
3: Ke Jakob perangsang hari aku ke kita anak biar baru. Ianya kita dekat sama-sama bersawut belajar ngau mereti ke adat ngau main asal adat kita Iban. Ban nanti kita tidak ngetan ke pengawak tu penatai asal kita Iban akan lenyau berubah di baik arus pemansang dunia moden. Ditambah lagi ngau kita dia tu dah mayuh ke kawin campur adat. Nyo bisa larui mimit ke kita yang puas adat.
0: Amat. Ya, asyik patut di temu kita lebih lagi baka lebih ada baru ni Miguel. Jadi Nuan Gary, ajak aku penuh di Nuan.
4: Okay, jaku perasaan aku anak takut dekat nguji benda baru dia utek ke baru bakal aku dia tok aku nguji benda yang baru dia aku keluar dari aku comfort zone dia aku kat berkelang orang mayu lah and aku kat kini berkawin dengan kita yang main asal kita dia and laban dunia dia tu kan modern udahnya tentang akar kita yang asal kita yang anak dibuai meh bakalnya laban ayan ke bakat kita bakal mega kita yang ngajak ngepan kita anak meh kita malu ngangkat ke kita yang ngepan iban dia laban nanti ukai kita siapa lagi nak dia nya pedak dunia luar dan ngetan menua diri nyajak aku terima kasih
0: ya. Ya, terima kasih Hangga Nuan Gary, terima kasih Happy Girl, terima kasih Wira, terima kasih Hangga Nuan Denny. Jadi harapkan kita sebuat mujur ngulih ke juluk hati kita apa paket ke bisi diatur RNI RNI Raban Kepan Ipan jadi nak berasa jam kita itu nyau hadatai buat pengujung jadi mayuah mega bala ke bisi mendak kita lemai tu randau kita buat tu ke hadi kelala bagi tu darah kecalak pelabak aku kita empat kelala orang tu ne kelala
4: halo mami
0: terima kasih hingga kita akan bisa mendak kami buat Facebook YFM lalu harap ke Datuk lagi kita terus bergulang dengan kami nyentuh dengan penghujung program buat segmen rentak ngalih hari bye-bye.
5: Adanya aku ke bangsa.
6: Dekat nemu randau berkaul dengan pemujur serta pengerinduk tidak kena mbiak.
7: Lepas saya tak sedih memang lukis deh. Walaupun sama agak hari kami sama ni biasa. Kami

0: 再见。
1: World Cup 2026 hari 3 1 hari bulan 7.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak. 2.2 juta pelajar nikmati manfaat baucer buku madani 2026 bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, lagu hari Mawat Dayang Bintang. Ujung ke jam dia tu 19 minit dah lepas pukul 5 lemai. Selamat lemai gagal kita ke baru bergulang kami bawa YFM. Ke baru mendiang ke YFM dalam kereta kini jam ke dia tu berantu jalai. Benda mulai ke diri rindur gawa. Harap ke kita berjimat. Harap ke kita megak datai berendul ke dituju kita ngau likun lemai tu. Oh, jadi tu berkaul ngau uji bakat dalam talian tau ke uji bakat online bintang P. Ramlee Zon Sarawak 2026 kalai engkanya kita bisi pengelandi pengelandi berlagu kini ke bisi munyi munyi bakal seniman P. Ramlee tahu anang lepas keperluang kita tahu engkau uji bakat tu tak audition bintang P. Ramlee Zon Sarawak 2026. Jadi kita kekak engkau begitu atau anjung peminta kita yang tadi berengkah hari 22 hari bulan 6 2026 tu tadi nyentuh ngagai 20 hari bulan 7 2026. Jadi kita ke dipinta lebih lagi kita ke lelaki lelaki ajak meh ke laban tu uji bakat bintang P. Ramlee. Kita ke umur 18 tahun yang untuk ngagai 60 tahun pemega nak kalak nyadi nak kalak champion abah kemuncak bintang P. Ramlee sebeda tu kita dipinta ngerikut video kita ke belagu ngena horizontal jadi kita tentu ke nyawa kita terang didinga manah didinga lebuh kita ke ngerikut video kita ke benua belagu jadi record kita yang tadi ngena format MOV oh, lalu udah tembuk kita ngerikut tau anjung tau kirim kita video kita ke belagunya bawah Facebook ngena lalu hashtag kita hashtag uji bakat RTM Sarawak hashtag section TV RTM Kuching kelimpah hari kita ke tag bawah Facebook section TV RTM Kuching atau ke kita tahu nganjung videonya tadi ngagai email section TV Kuching @gmail.com lalu kita dia dipinta madah ke nama diri empu umur engkau nombor telefon serta address andur kita diau au nyak meh cara kita ke deka engkau uji bakat atau ke audition ngena online bintang P. Ramlee Zon Sarawak 2026 au okey lalu kelima hari nyak megak peningat tu megak dekat berkunci engkau kita berkaul engkau gaya hari ungkup 12 jam berengkah di pukul 4 lemai tu tadi kalai engkanya bisi sekedar kita tu tadi ke diau di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betun Seri Kaisi Ibu Mukah Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang engka bisi ngasai tak engkanya di menua kita hujan serta ribut bak nur kita lalu mau ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergila di pelabak hujan bak sekedar nur di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Engau Limbang jadi gaya gelombang tasik peninggi 0.5 nyentuh angka 1 meter lalu angin berpuput dari barat-barat laut engau penglaju 10 nyentuh angka 20 kilometer sejam begitu ke gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi terus bergelang kami bawa YFM pukul 5.30 tu lagi dia kita sama mendiang ke tanduk leman berita bergulai ngau Mr. Melangi serta ngujung ke rentak ngalih hari sehari tu bergulai ngau kuning si tambum tau ke isi tu lagu hari Kestelo Jawi berinang kita berentak ngalih hari joget terlentang tungkup YFM rentak ngalih hari.

0: Den apa lah tu bil tu minta bayar ke tu?
1: Hei, mayu mau belanja bulan tu.
0: Apa?
1: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tinduak nae berumah.
2: Hei, lelak masar itu. Mayu amat pengawak.
1: Hei, lelak, lelak.
3: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita yang berundian kesidak ke kejah kuntur ya ke bebanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih ya agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus. So, hari kami bawah.

2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi, France melawan Sweden. Live bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador pukul 9 pagi. Live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Halo, bertemu baru kita pendengar dalam mau program Leman Berita. Pakai selama ke minggu tu aku datang mai ke kita 5 itik gig cerita. Udah ada gemporo aku. Kita udah sedia bersenam koyo, nanti kita udah bersedia. Mau puak mai kita tengok 5 itik cerita kita ke sekali tu ya. Cerita kita ke terubah. Aku dekat ngenang senentang semua salah lelaki. Nadai kalau betul, nadai kalau ngenak kita ke lelaki tu tadi. Jadi dalam cerita tu, aku dekat mai kita sama-sama berunding. Siapa salah dalam cerita tu? Tang cerita tu nama ya, semua salah lelaki. Jadi peningat dalam cerita kita ke sekali tu ya. Aku dekat ngenang nasib psikolog lelaki bernama Vojin Kuzik. Ari mana Bosnia dia dia na Bosnia Herzegovina dia dia. Ayak kita ke bernama Vojin tu. Ya udah nak tanah tinggi. Ha? Ketegal bini ya. Ari subak-subak sedoi jadi. Suah nak puas hati. Suah nak terbantu hati ngau pengawal kede kerja ya. Mimit-mimit salah. Mimit-mimit nak kena. Mimit-mimit nak betul.

lah dah. Ko akik kita tahu. Jadi bisi siti arinya nama kebuaya nyunak tanah tege adinga kita. Jadi bini itu tadi peringal suah sebenarnya gaya. Ai lalak mah ko tu. Ko bini yang medah ngagai vujin tu dengar. Si dengar dek. Ko bini ya nama utai. Ko ayak kita tahu. Dek tu nanti ko bijakku. Nah dek dengar utai ko aku. Ko bini yang peringal. Nah nama utainya dek sulu. Pada rumah kita tahu. Nanti aku kak berguna ke panas. Panas datai angkat aris pihak nyin. Udahnya tadi angkat aris pihaknya. Angkat aris pihak tu. Tak nak dengar nak betul panas tu. Uji dengan dua kenya. Ko ya medah ke laki ya peningal. Ngagai ayak kita bernama vujin tu. Nya yang medah. Nai solo ke begini aku kak ngadu ke mata panah. Nanti yang angkat tongak dia angkat. Mereka kini aku kak ngasuh yang angkat benda bukai. Ko ayak kita tu tadi. Eh aku nak peduli. Di nak tahu nak ngaturnya. Nak tahan aku celap menua kita di tu. Aku berguna ke panah ni ke berjembi ke gari. Ni ke berjembi ku tak bukai lagi. Ku bini ya peningah. Hah dah tu sate ya peningah. Berundiang-berundiang ayak kita tu. Dalam tempoh 6 tahun. Nah dengar kita tempoh 6 tahun. Ngau duit 15 ribu euro. Pulang lagi duit kita tadi kira 70 ribu ringgit duit kita. Serta sebuah enjin motosikal mit. Dia ada hayak kita bernama Vojin Kuzik tu tadi peningal. Ya udah ngadu ke rumah ya. Berkeni ngadu ke rumah tadi. Dado yang mana-mana rumahnya udah dia tangguang dia angkat. Mana-mana ngena keren apa semua. Dia gagak ke puli baru-baru ada dia. Dia pasang ke injin motosikal. Nanti injinnya tadi dihidup ke tadi. Rumahnya tadi nemu berpusing 360 degree. Dalam tempoh 6 tahun ngau duit 70 ribu ringgit akik kita ke bernama Vojin Kuzik tu tadi peningal mujur nukar rumah ya ukai entap lagi rumah nemu berpusing atas puli bini ya bernama Lubika. Jadi bok kita tahu suah mutap nak ngetung-ngetungnya tadi ketegal nak tulis ke mata panas. Kak guna mata panas begitu nak uliah. Kak berjumpai ke garik nak uliahnya ayam mutap. Nyak macara ayak kita Vojin Kuzik tu tadi ngatur rumahnya. Dia pasang ke injin, dia pasang ke belting, rumahnya berpusing. Hanya tau kau ya. Rumah tu nanti dia kak ngambil mata panas hadap ke kita. Tekan dia injin tu, rumah tu tadi dekat berpusing, lalu nongak mata panas angkat. Puas hati kena dia tu. Ko, ya nanya ngai bini, peningat. Uji tu berketuk, dia sobat dia gagal. Dia nak aku megak terkau berketuk. Ko bini, peningat. Dini nak semua salah laki. Panas salah angkat, laki gak salah. Nak boleh berjemur ke garik. Kita laki gak salah. Dini maya kita tu betul. Nyadinya mentadi peningal ya. Ia kengagak rumahnya tadi. Udah nguntung ke sedua ya mentadi. Bini nyuna den tu mutap lagi. Nanti mutap pun terbuka. Ia tu putap. Berenu. Nak tahu ngetu mutap. Laban semua salah laki. Laban bak menua Bosnia dedin. Ia nitih musim yang po. Besi maya mata panas angkat aris pihak tu. Aris pihaknya menyambil kena sedak ya. Berguna ke mata panas. Kena berjumpa ke garis. Lama menuanya menua celap. Besi salju. Besi maya ya celap-celap. Amai-amai. Tajak pernah dia salju. Hanya mutai kenyadi. Bak menua Bosnia Dedin. Semua ya salah laki. Mata panas salah angkat. Laki magang salah. Bakal kita itu tadi kengatur mata panahnya angkat. Nih ya. Kita lengkap dengan berita kita keterubahnya. Kita mansang lagi menuhunan di China, Dedin. Aku dekat ngenang orang bertemu pangan hidup. Tahu ke nama je aku orang kemarin itu. Jodoh, menyukurang ya. Aku dekat ngenang sementara bertemu ngopangan diri. Ketegal penusah babadi. Eksiden. Ketegal eksiden, nyak meh seduai lalu jadi melaki bini. Cerita dari menua China untuk peningal ya. Sikut lelaki bernama Lee. Ayak kita bernama Lee tu tadi. Nak sengaja yang lantak sikut induk terbenung. Ngenak motosikal. Motosikal kemin, motosikal baterinya. Dia kena induk tu. Ya. Amoy tu tadi di lantak ya lo labu. Terjelepik lah amoy tu labu. Bisik bakal bakaki. Jadi, lelaki bernama Lee tu tadi. Sino yang muda induknya? Poh, kasih induknya ku ya. Muda induknya tu terap tertingkap. Nyebab belat induknya di lantak ya. Nak sengaja. Okey, sengaja aja. Nak sengaja. Mansang ni kaya peningal. Maka kau cerita-cerita ke daripada kita. Tanggung dengan induknya mata bertemu mata. Senyum bertemu senyum. Tanya apa induknya ngeringiak. Ngenat ke pemerintah saya. Tang matanya tadi udah bercerita.
udah sama namanya bisi letriak pansut. Karannya, kilatnya udah pansut. Entar rasa doa ya. Jadi ya pun mai induknya ke hospital. Okey pi aja. Okey dia baik-baik ke hospital pi aja induk tu. Dah tadi dia pengaduan ya induk tu. Tiap-tiap hari lelaki bernama Li tu mengundang induknya. Nama berita dek agi pedia selesai dek kini. Sebuah baik gig lah dia tu. Nak makan pel lama. Pel lama pedia sama mai kaki ku. Ku induknya peninggal lebak kenyo terap dia labo nyot kluso pala patuang baik lah buah ne. Derungso kereta lelaki bernama Li tu. Jadi benar beng ibun dibuan ni induk nya ada baca ke buku cerita, ada baik ke bungai, ada baik ke mayo macam kue pau macam-macam tu ada baik ya, ada baik ke bungai, ada baik ke tahu. Ini anak induk tu nyo ngasai kediri dijaga di buan mana-mana. Jadi bisik di setiap hari pendengar. Jeng jeng jeng. Lelaki tu benung ebo upis, benung kaman sang lagi induknya kak ngabas induknya. Dia ada memunyi mesej ya. Dia alu ada baca ya mesejnya pendengar. Jadi bisik utai ditulis ya. Kita akan nemu nama tau ya utai ditulis. Udah di translate, udah dikaliah kaku dalam jakuk kita iban. Ya jakuk Cina tang udah kaliah ku dalam jakuk iban. Ketau munyi udah dikaliah hau. Aku mendak nuan bamai-mai dekat mendak aku gerai. Ngibuan aku serta mai kaku kue ke dekerindu aku. Kue indu tu peningah. Kesatu, jackpot satu. Kedua lagi jakuk ya. Nyalai, aku amai-mai kak ke nuan. Tik nuan berdua besi pangan. Akai. Nak ngira berapa umuan nuan, aku sigi empu nuan ke. Nanti jakuk nyoda singgah. Banyak kenya disebut tau ke dalam mesej peningah. Udah punya. Ikan udah makai gintai. Nadai boleh lepas. Jadi tajak induknya peningah nyiwah, mubuah, melunggang, nyalin, ngiri, muar. Semua sehati dengan lelakinya peningah. Tang bedau, lelaki bernama Li bedau. Oh bedau, anak gue dulu gentleman deh, taat ku dulu hati. Anak mandang kata, ya kak induknya. Tang ya ngai berluba-luba, ngai teguran ngapa, madah ke diri. Ya pen kak induknya, anak jual mahal mimin au. Ya, bedau kak mantai ke belu siga ya. Dumpa umpan dulu, maka kita kekak ngintai umpan dulu. Baru undang datai, dia ke mendak ya. Sekali nibar jala, bisik kelawak seminggu. Udahnya peningah mendak induknya nyawa mai-mai, bapa wad pengerinduk bayar peningah. Baru li madah, untuk pihak aku ya. Nuan kak gak kaku aku pun, nadai gak pangan. Baharam tua mendak wayang. Maya mendak wayang lagi tua, lalu bijakuk ngopangan diri berkeni yang mai kena asai hati tua. Udah, nyak mencerita ya peningah. Ketegal babadi nya tadi udah tuan nang kita senekat ting lantai orang betisi jalai dah ketegal kak ngiga pangan. Leman berita kita kedua ke sekali tu. Masangnya ke leman berita ketiga. Agi ba mena China de de ba Sichuan di mena China den. Kisah nupik jelo kita rindu nupik jelo. Apa kan nupik mayau, nupik ukui bise. Abise orangnya tadi rindu nupik mano. Aku rindu nupik mano tajak pebedau. Nupik ngot, nupik capi, nupik kami rindu ke nupik jelo tu. Aku ingat kelia. Kami ba pelik polis batu satu bintulu. Ni yang apa yang ngene ngindai ko nupik serati, nupik borong acang. Nupik manuak sabuang, nupik manuak karan, bisik. Bisik nupiknya kami keliak. Nyak kebuah tadi kami jarang beli manuak. Laban kak makai manuak, manuak sayat. Dek kak makai ngut, aku bunuh dek. Jadi buat Sichuan China dia peningat. Mah balat gitu. Kelalu kak bertupik ke jelur. Dini nupik jelo din ba beranda rumah apartmen ada dia nama tu tupik tegi nupik mayau nupik manua ge ulih terima aku capi tupik ya ba beranda. Siapa me ayak kita tu. Jadi ayak kita tu bernama Ah Kong. Kebenar ya peningat. Sida ya tu tadi dipindah ke orang hari menua pesisiannya. Pindah ke orang lagi kanan negeri. Laban menua pesisian dan udah dekat kemansang ke perintah. Damik perintah tanah. Sida ada bayar pampas lalu diberi apartmen. Ya tu tadi umur hidup dengan segi dia oba rumah tanah kebun. Dah suah hari dia oba apartmen. Itu sahti itu dah berkeni. Aku tu terlebak nupik capi, nupik berdewus, nupik serati, nupik manua berkeni. Matuk ya. Tu sahti ya pendengar. Nak muka-muka hari sitiknya tadi. Kira ke nadai nyak me tu tadi tak mai hati diri me. Ngenyedi nak tu kaya aku tu terlebak bertupik ke jelur. Tak ada baik ya pendengar. Tujuh ikut anak capi.
Dabai aku nak nemu bekeni cara yang mai. Nama kebuah orang nak terpedak ke yang mai. Engkanya maya orang tinduk tengah malam dini hari mabuk gini. Ya berbaik kena capinya. Baik kena leh baik nikik ke rumah ya. Nemu kita balkoni beranda kena kita berjembuai gari intik bar rumah apartmentnya. Dia maya nupik nyengkah kia tanah. Engkah kia tempat air. Engkah kia paluang pemakainya. Dia maya nupik capinya peningah. Anak capi 7 ekor anak capinya. Ah nama dia peningan. Hari keterubah nanda nama-nama. Hari keduanya seminggu dahnya orang pecapuah begau nama kebuah. Bahu taik capi kai main-main ti kita nak kelan siwam ya. Tak sigi bau airnya air pemira tekurak kita nya ya kemakai kangkuangnya. Balat gerinya 10 kali erinya nyo nempuah sebelahnya nyo begau orang bapak men dia. Pansuat orang sepiak. Oh sano bisi non siom bau tu ka. Au aku le tadi aku nyu nantu le makai ko tu akai. Nama tu. Payup jamban siapa maka pecah tu ko sida ya peninga. Aman sangin tu risiko. Oh sano bisi siom tu de bisi ke hari kemari aku siom tu nak dapat makai tu pedih ni doang tu sek cari ya. Ko ini tu ayo peninga. Begau-begau sida. Jadi bisi siko ini tu ayo tadi diau berimai ngopi tu ayo. Tadi ya tepedak. Namanya bakal kena capi bab belakang beranda rumah kong kaya. Alu mansang rakyat cik amai bisai. Sidak pen ngangau upis ke berkuasa ke ngujuang ke ayak kita tahu pen dasuah orang namanya ngeluar ke capi. Alu dami orang capinya derampas orang anak capi 7 ikut ke dinangnya tadi. Macam-macamnya tadi ya. Kelebih lagi kita ke dia berumah tinggi tu. Banyak kena dia berflat, kondo, apartmen kini. Atau ke rumah ke tinggi-tinggi muka konya. Ni buah lengau rupi ke jelur. Kena tu sah. Nanti mayau. Anang gig mayau. Nanti dah birak bandu orang. Kita tahu di sama orang tau. Bisik dalam undang-undang PBT. Upis perintah lokal. Nanti nyemak jelur tupi kita tadi. Birak sengapa nur. Orang komplain kita tahu di sama orang. Okay, dai. Uji kita belalak dulu. Oh, kita belalak dulu. Kita lantang kati dulu. Nyendia ke diri ninga leman berita. Dua itik daging leman berita. Sepengudah lagu tu lagi. Oh, kita berperinang dulu.

kita mansang buat round tiga dua program leman berita kita ke minggu tu peningah. Kita terus ke senaman koyok kita ke pagi tu ianya ngau dua itik gi cerita. Nanti kita dah bersedia aram kita nyambung senaman kita ke pagi tu. Agi mengkiang buat menua China ada dia nyanya di menua Shenzhen. Salah no lari. Bekeni salah no lari itu. Aku ngenang nasib sikut lelaki salah no lari. Ya tu tadi, pengawak kena kerja tadi. Ya udah nyawing. Udah naban ke handphone sikut induk batisi jalan dia. Lelaki itu tadi. Jadi bernama Chang, berumur 38 tahun. Nama makabuah yang naban ke telefon induk tu. Dengar kita. Ya tu, ni tiap ke cerita. Lelaki bernama Chang tu ngau bala kaban hari di nari menua pesisir di hari intigis menua China di Shenzhen tu peningah datai ke kandang negeri laban dekat ngigak kerja babai bala kaban nama no ngau Chang ke nenek ke ngau kami gawa ba kena negeri na nama aku tu kena aku tu kak aku tu kena ni ngau benda ngini mana gawa tapi na nama kena tu ngau kami aja meh. Kau bila kawan apa ni ngau? Ngau kami aja dek. Bisi kerja dia gaji rumah ya. Gapi apa ma? Kena kita ngintu tombro Cina lah. Kau bila kawan apa ni ngau? Bananya menganti aku. Kita nganti aku nak beradu. Nurun. Mesti dah apa ni ngau? Data dia dia. Beribu ikut mesti dah ke mansang apa ni ngau? Kau semina hari menua sida cangnya aja. Hari menua bukai pun sama data yang agai bandaraya di Shenzhen. Dia apa ni ngau? Laban dekat ngigak kerja. Maka kita di kucing dia tahu. Kami di kucing dia tahu. Kita hari bintulu. Hari sibu, hari suang, hari kapit, datai kucing yang gak kerja. Sama meh orang tu. Tang si dak cang tu sekaban pengah. Datai nyusah lai sepinggang, punya ku cerita piramli. Duit genak mayuah debai, ya genak nemu tai ulu ilik bambna Shenzhen. Ke ngujuang ke dalam tempoh seminggu, duit bekal ya udah habis. Nyu nak makai, nyu nak semua. Ke ngujuang ya nyatari pengah lapar mamai. Nyu petir utai pedak. Lapa perut nyu lapar, nyu bergeriwak dan macam-macam utai derung dia. Bekeni matau. Tuan sah mai kata ya Allah menua ratau. Kau ya apa ni aku lelaki itu. Jadi pada ya telefon induk siku. Belum beranau induk Cina siku betisinya tadi. Agi biar induk tu. Beranau ngebala kaban. Oh, lagi dengan biar aku dek. Dia tu aku nganti. Lama mai aku nganti. Kai lama mai. Aku induk tu nganti. Dengar. Alu mansang ya kia. Lelaki bernama Chang tu tadi. Mansang yang ngegi induk kia. Alu runtuan ya. Alu tapan ke telefon induknya ke benuang berjakaunya. Alu melanak-lanak ya. Induknya alu rawah ngegai dari belakang. Apa tu luang-tuluangnya ni naban ke telefon aku. Habis telefon aku lagi deh. Ku induknya peningah. Chang benar ya Belanda. Tak Belanda. Enan tu laju laban nama ke buah. Beteri nyudah kak habis. Laban nyukak seminggu. Udah seminggu kaban nak makai. Kau juang kayaknya tadi pingat nak nemu diri Belanda nak nemu meh palak dulu palak sungkur kaki dulu kaki asur kau juang kayak tamak ngagai balai polis ukai lari ku bukai tamak ngagai balai polis hegenan muku yang kumaya namanya tadi tamak kaya lu pedak bala pulih bala mayu amrati kaya induknya lu berpadang aja pulih ya nya naban ke telefon aku nama deh lalu diterkam bala pulih dia ya lebuah depan si orang nasi amai ngakuan ni apa ni aku tu minta ampun tuan ke lapar tu perut ketuknya aku nyucuri ke telefon mon. Kan terjemah aku kayaknya apa tadi peringat utai kenyadi bacang berumur 38 tahun ya dekat di dawa bak penyalah ngencuri ketegalnya apa tadi dah baik orang gawak ke negeri nadai boleh kerja nadai orang ada kelala ke ngujuang kayaknya tadi kak pendak duit nadai taban ke telepon tangnya apa tadi salah no lari salah singkang tamak ke bela polis udah me ada dia ada pelawak ke bela polis okay, kita mansang ngagi leman berita kita ke penudi sekali itu. Leman berita ke nyadi di Terengganu. Kai ke nyengelau leman berita. Tang aku dekat ngenang senentang darah. Darah. Kita nemu darah kita bangsa nama. Makangku AB plus. AB campur. Habis itu sekedar orang yang tadi darah bangsa A, bangsa B, AB campur, darah bangsa O. Mayu macam bangsa darah. Tang nemu kena kita pengar. Dalam dunia untuk mayuah lagi bangsa darah kebukai. Okay, semina mayuah lagi kebukai yang tadi. Dalam dunia untuk nak mayuah orang membuang darah bahasanya, tang darahnya bisik. Bisik yang kedekat di tusi ikut tu, semina 50 ikut orang di serata dunia tu, ia kebisik darah bangsanya. Nama darah bangsanya. Nyak Mexico Induk di Terengganu, di Peningah, bernasib.
Benasib ko akunya tadi labantara setiap 6 juta ikut orang siko orang aja bisik darah bangsanya. Ianya darah ia kedekumara RH0. Darahnya tadi ya. Jadi Indo tu tadi ngembuan darah kedekumai sida the golden blood. Darah emas korang ya. Okey darah ya kalau emas nak darah merah tang darahnya tadi kelalu berga. Siko ari 6 juta iko orang di serata dunia bisik ngebuan darah bangsanya. Nya kebuah ya. Ni teh kepansiak peninga ya. Darah bangsa tu semina di kembuan siko ari 6 juta iko orang ya. Nya menyekaku hari puan tadi. Kengujuang ke Indo ke berumur 29 tahun tu. Nya di siko ari 50 iko orang di serata dunia kita tu. Kengebuan darah bangsa RH0. NULL nya tadi. Jarang darah bangsa itu. Kelalu jarang. Terima kasih Ramli. Jarang-jarang. Kadang-kadang kita tertemu kurang bangsanya. Jadi darah tu peninggal kelimpah hari darah bangsa RH0-nya nemun dak kita bisik siti gi darah dekumbai sida darah Bombay, darah Bombay, darah India. Selama aku bisik kita di tu ya. Laban nama aku buah darah bangsa India tu ni tiak cerita. Ditemu siku doktor ari Bombay dalam tahun 1952 sebab darahnya dekumbai orang darah Bombay tau ke darah HH tau ke darah double O. Doktor tu tadi tertemu ya. Jadi setiap 1,000 siko orang bisik darah misalnya. Tang jarang bagi kita di tu. Ba India ada darah bangsa Bombay-nya. Bisik de kembuan orang. Jadi peningan darah RH0 tu tadi ke de kembuan Indo ke hari Terengganu tu tadi ya. Nang uliah diterima semua bangsa orang ke nerima darah nah. Orang A, orang B, AB plus, orang O semua tahu nerima darah dari Indo tu tadi ya, darah RH0 tu tadi. Laban darahnya aku sidak ya, nadai ngembuan antigen. Laban antigen tu nanti bisa sekedar darah nolak ya, nak boleh masuk. Nak boleh sebarang darahnya. O boleh merik darah ngegi orang bukai. Tang O nak boleh nerima darah orang bukai. Ngai nak O berterima dia. Kenyak ya tadi, darah kebangsa tu. Jadi, tang penanggul kebangsa tu, nanti nyemak ya, bisik berdarah, bisik teliah apa semua berguna ke darah. Nak tahu nak ngiga orang sama darah bekenya. Labai yang nak boleh nerima darah kebukanya ke pemedia zaman bersatu. Jadinya tadi peninggal Siti penemu Siti cerita aku dah baik dengan kita ke minggu tu. Terima kasih dengan kita aku dah bergulang aku dalam program Laman Berita. Aku yang menangi merupakan saya. Terima kasih dengan kita bertemu baru kita minggu baru. Wow, kita bersenam baru minggu kebukanya lah. Jadinya menjulur hati kita ke tahun tu tiap minggu kita bersenam. Nak bersenam tu buah bersenam kuyuk pamam eh. Mupuk lah aku minggu tu. Bye-bye. Hari aku ngaji kita pinggang semua. Bye-bye.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumen. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari White FM.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kami subak na. Nak mu nak utang nak lusian nak kau redia to apa dan mu. Jadi kupurnya 2G ya, teluk mana waktu kurang. Besai 5 ringgit tu subak. Kumai marahnya. Kemar lu. Bisa ga kupua ke merah ni. Jod pakuyo tu apa-apa nak ulah nak ulah mayu mu. Nuna anta ino Melayu kami kapiat dia. Teladan dia. Marahnya subak penuh kujaku. 15 ringgit semua seputar. Maru lu subak setiap mulut kami tu. Daun nana dan pertas, ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tanya nak ya. Dia gemes kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut.
3: Nadai yati baru, enti nadai yang kelama.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bet mau baru nga kita
0: begulai ngau kami ba bagi ga entelah
1: dengar keseluruhan begulai ngau kami ba program bagi ga entelah harus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyeri entelah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Oh, nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Okay, yau.
4: Assalamualaikum.
1: Yau, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.
5: Ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didirikan di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah, lalu kalaknya di palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya omeh ke sejarah dengan cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
6: Sarawak, Borneo, more to discover.
7: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Lagu-lagu.

0: Bulaga. Bulaga 103.0 FM, Segulai Sejalai YFM.
1: Rajai Bak Dada di Keranjai Semayang. Lagi hari Sylvester Mungkal Sada Lemai. Kita lemai hari 2 untuk peningat hari ke pendudi bulan 6 2026. Selamat lemai semua, serta selamat bertemu baru Bak awak kita ke lemai tu. Ken Michael Bak Konti YFM lemai tu. Gulaga kita Bak pengelama kurang lebih 3 jam tu nyentuh agak pukul 9 malam tu lagi. Jadi ngelalu ke semua bala kita nak kira dini alai dua kita bekani cara kemendiang ke kami nama pengawak di gagak kita jam dia tu. Ngarap ke semua bala kita yang tadi ngebuat nanti ya ke lantang lemai tu terjapat jangkanya bisik pengawak ya ke pintemuk di gagak kita ya ke mengerja utai dia tu alalang pintemuk agi bandur kita ya ke gawak nanti agi tubah pengawaknya tau tampung baru ke sehari pagi lah kita ya laban nanti di kira pengawak kita yang tadi nang nak nemu habis ya. Bisik belama utai ya ke digagak. Bisik aja utai ya ke dekat di kerja kita. Ya meh, sagi-agi tulang kita itu tadi dapat saginya meh. Tubuh tu kebut ngerja pengawak. Nak nemu habis-habis. Kita ke kawak di UPS. Tembuk pengawak di UPS datai di rumah. Nyau ngerja utai di rumah ke tanggung pengawak kita. Ya ke nyadi anak, nyadi apai, nyadi indai. Nak segi bisik ungkup ke dirimpu magang. Terima kasih milih kami Bawang FM. Lemai tu peninga bakal selama lemai tu. Kita yang dekat mendiang ke berita hari miri bak hello why biri dah lepas tu. Bayu lagu dah ditusun lemai tu kena berinang bala kita. Anang bindah ke bukai. Begulengo kami bawa sada lemai. Opin ninga ke berita hari biri. Tu Roger Nuan di Ambu bak sada lemai YFM.

Bang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah.

0: Tiong Ari Kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat meri penguntung agenuan. Pesan tu Ari YFM.
1: Telefon kami 082-258-634.
2: Like mega Facebook kami YFM Iban.
3: Sada Lemai YFM.

0: Rasa. Hai, aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Hello Y Miri.
2: Hello Y Miri.
1: Berita Hari Utara Sarawak, Nintiang Hari 2, 6.15 minit lemah. Hello, selamat lemai peningah. Bawa hello Y Miri kita ke lemai tu. Mai ke kita berita ke udah nyadi, ya ke benua nyadi. Ngau berita ke pemaduk baru, ya ke dekat nyadi. Adap ke utara Sarawak. Nyadi esar itu, bahari ke penudi dalam bulan 6. Kita bergulai bahawa awak hello Y Miri. Nyona berasai peningah ya. Nyadi pergilah kita nyau nyingkat ngagai bulan 7. Nyadi ke terubah tu, pampang teratak kasih tu nan Miri. Dia tu beroperation. Premis baru dikenang ngegap ke sukuang pengelantang pengibuah ngagai sidak ke bisik penyakit HIV di pelilih menua utara Sarawak. Sampai Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Dato Sebastian Ting Chiu Yu marah ke palanya okay, semina nur ngendu haja tanya di rumah tim merik pengadang pengelantang ngau sukuang ngagai sidak ti berguna ke bantu. Ia megak minta komuniti muai stigma ngagai orang ke napik HIV laban pemansang bak pengawak berubat dia tu ngasuh sidak oleh hidup berpengerai serta berkualiti. Dato Sebastian mansuh kejakonya lebuh ke berjadi pengerami premis baru teratak kasih tu nan Pampa Miri ngau pengerami ngilir bidai. Ia megak meraih besai terima kasih ngagai niang pehen Sri Adanan Satim tau ke tu nan ngau binia datin petinggi Dato Amar Jamilah Anu ketiga jasa seduaya ngetan ke pengelantang peniau rakyat Sarawak kelebih lagi individu ke bisik penyakit HIV yang harap ke balas tap ngau volunteer terus merek servis ngawati telurus ngambil ke teratak kasih tonan mengkangnya di palan timai pengelantang pengasih ngau pengadang ngagai orang ke dia. Ngue ngagai berita kita ke situ tu pelajar nyari pelasar ke pemadu berguna dikena ngubah penghidup jemahila lalu gaya penghidup ti berpengerai terus dikemerat ke kena nampak mensiati produktif. Jadi perkara tu dikemerat ke Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang yang berhormat Dato Sebastian lebuh menjadi pengerami nyuak ke anugerah kecemerlangan akademik ungkup anak Kaban Ngau Kaban Kelab Sosial Miri FM serta projek ngangkat ke pemanah Kod Pickleball ATM Miri. Koyah pengawak ngaku penyulut dalam akademik ngau co-curriculum oleh merangsang bala anak ngambil ke terus mujur seraya berterima kasih ke jasa apa inai ti nyengula ke sida. Berpengeraminya 16 siko anak Kaban Kelab Sosial Miri FM ngau siko staff ATM Miri menerima insentif pelajar ngau co-curriculum 2025 sepenyampau RM2,500. Yang megak merik RM5,000 untuk projek ngangkat ke pemanah Kod Pickleball Pasar 2 serta berjadi pengawak muka gelanggangnya ngau masuk paket Pickleball Rino Ati bergulai ngau staff RTM Miri. Lalu kita ke Nia. Selama lemah dengan bala peningat kita ke dia di Saih Ngomega Nia. Pengerami ngilang bidai Zonia ngau Saih 2026 mudahnya di Klaib penegap penyerakup komuniti pupur aban bangsa di Sarawak lebuh adat ngau main asal terus diintu ngau cukup ramai. Kaban Kunsen Negeri aduan berkenu Dato Haji Rosie Yunus madah ke penegap Sarawak ianya ulah berbahasa ke pangan direk serta angkun ke penyelai budaya ngau calai pengarap ke nyadi pelasar pemain ngau penyulut menua tu. Koya rakyat patut terus ngetan ke penyerakup lalu anak mudah terpejuah ngau elemen ti tau ngeruka pengelantang laban penyerakupnya reta ti pemadu berga. Rosie mega muji penatai lebih 1,000 ikut peranak menuanya ti nyadi tanda semangat kerjasama ngau penyerakup komuniti di Sonia ngau saya yang harap ke pengerami bakanya dekat terus nyari pelasar dikena ngerapit ke kawa hati nerenak ke penyerakup serta ngetan ke pesaka main asal Sarawak. Sama bisa datai Sapin Menteri Luar Malaysia kemegak Kaban Parlimen Sibuti Dato Lukan Isman Awang Sauni. Agi mega ngenang pengerami Gilem Bidai. Pengerami Gilem Bidai gawai daya dun in 72 Lambir 2026 nyadi ke Plasar dikena ngenegap ke penyerakop komuniti bak sitanya. Bak teks Jako Sapit Premier Dato Amada Gelas Ugah tidak baca Dato Gerawat Gala. Perintah Sarawak udah ngemenar ke 52 projek jalai berungkus 17 juta ngau 6 projek jematan mit berungkus 1.8 juta bak dun in 72 Lambir. Hari semua projeknya 28 udah tembok lalu kebukai agi benung di pecalaika. Pengeraminya ke diatur kena 24,006 tu tadi di Miri di gulo urang 800 ikut temuai hari 52 buah rumah panjai yang kaum komuniti Melayu. Mayuh macam pengerami diatur bakal ngajat gena pampat ngetas ranyai ngau meka peket ratu kebaya ini orang. Pengeraminya di penyadi Dato' Gerawat Gala ngari ke Dato' Ahmad Douglas Ugambas serta meka yang berhormat Dato' Dr. Ripin Laman kelalunya di komiti pengatur pengerami Gilem Bidai Gawai Dun N72 Lambir 2026. Berbaiknya Dato' Ahmad Douglas meka ngemenar ke agih belanja RM30,000 dikena ngemujur ke pengerami Gilem Bidai Gawai Daya Dun N72 Lambir 2026. Kita yang terbaik ngagai pelilih menua telah usan. Selama lamai ngagai bala peningah kita di Ulu Baram, pejabat daerah telah usan, begulai ngau indo upis polis daerah Marudi dekat ngatur pengawak meresa senapang patah tau ke senyata api ungkup sidak ke bisik ngemuan senapang patah ke diregister di pelilih menua telah usan. Pengawak tu dekat di pejalai ke kena 1 ngagai 2 hari bulan Julai 2026 hari 3 ngari 4 9.30 pagi ngagai pukul 3 lemai bak pejabat daerah telah usan.

0: Politika ngagai 26 Julai 2026 Bara Brigata 2026 Marudi bertemu kita di Marudi.
1: Jadi promo Barang Regatta 2026 tadi ya peningah ngujung ke Hilo Y mirik ke lemai tu pulai baru ngagai Ken Mike about Wi-Fi Kuching. Selamat lemai, bye-bye.
2: Ya, terima kasih Abang Najimbat dari YFM Miri Lemai tu buat Hello Y. Bekas lama berkongsi sekedar di berita ngau pihak mega pengerami atur pengawak ke di pejalai ke buat pelilih menua kita di Miri ni. Selamat lemai gagai peninggal kita di Miri Lemai tu menyangka sekedar kita ya ke bisi pejalai ngelantang ke hati ketebian tasik ke Tanjung Lubang kini bayam pemanah rampak menua bertebian tasik berjimat hari kita ya ke bermain buat TCI di berbaik ke balana berbaik ke diri sebilik pedak perhati ke mana jaga pengelikun dirimpu nama pengawak kita bertebian tasik lemah itu seminar berjalan kini breeze walk jogging main gudi main basikal macam-macam pengawak ya ke dikumbai kita yang tadi recreation berpanggai pengerindu tahu ke penelebak kita sikut-sikut tahu udah lepas tu lagi peninggal macam sekedari pesan berat ya ke bisa diterima kami bawa FM dan sebenarnya tu lagu hari Shazliana Baby Induk Kemayari udah lepas tu lagi mengapa kita bisa lagu hari Reiki Hujan Gau Carol D pengerindu asal menua kenyalang semua tu bawa sadar lemai bawa YFM.

Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM. Ari My TV ngau RTM klik. Rungkat grup dekat diatur. Berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu finals kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendaba RTM 104 main workout.

2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway. Pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi. France melawan Sweden. Live bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador. Pukul 9 pagi. Live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam pesan yang ke bisik diterima kami bawa YFM, bawa email serta mega WhatsApp di konti. Kalau pesan yang terubah tu pesan data dari lembah anak anyuk. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan bahas pemanjai jalan kamu pakan. Kaban belayan bahas lubuk besar yang tayi serintung pedanum, jalan tubai buah pedanum. Kaban belayan bahas nangga balut julau. Kaban belayan bahas pemanjai jalan shin yang pakan. Sepemanjai jalan wak pakan gau semua kaban belayan mukai kena oleh disebut magang. Jadi pesan tu madah ke ex tuai rumah anyuk anak dingun dan nadai. Tengah malam 30 hari bulan 6 2026, niang tu dekat di Intu Balamayuh Lemai hari 4 2 bulan 7 2026 bak rumah Rosli Nintang Batu 2.5 Sungai Lium Jalan Tabai Pakan lalu di Anjung pagi hari 5 3 hari bulan 7 tahun 2026. Pesan tindakan kenyap, pesan pemati datang dari Joseph James Victor. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan, kelebih lagi kaban belayan bak kampung Tanjung, Singai Bau, kaban belayan di Seri Aman, Miri, Kuching, kaban belayan bak Sungai Besai Pantuk, Banting, Lingga, ngau semua kaban belayan bukai bak sebaran Dur Diau. Ya, kebisik ningau ke pesan. Pesan tu madah ke pemati Francisca Gata anak Junin tau ke inai James Victor Cimbul tau ke bini niang ex Corporal Victor Cimbul kena 30 hari bulan 6 tahun 2026 ba Spital Miri. Niang tu dekat di Intu ba Benevolent Society Semanggang tau ke rumah kunci Jalai Brayun kena 30 hari bulan 6 agai 3 hari bulan 7 2026. Lalu dekat Desengai malam 2 hari bulan 7 Dianjung 3 hari bulan 7 2026 Kependam Sutuang Seri Aman. Ini semua kaban belayan di Tesau Datai Magang ngagai Benevolent Society Semanggang tau ke rumah kunci Jalai Brayun ngangintu pemati Francisca Gata anak Junit tau ke inai James Victor Cimbul tau ke bini niang ex-corporal Victor Cimbul tu. Penerang ya ke silia tau telefon bertanya ngagai John 012-851-8303 tau ke Joseph 019-846-8163. Pesan ni tenangkan kenyap, pesan ngetas ulit ke sekali tu nuju semua kaban belayan bak nangan sawi batang rajang, kaban belayan bak sungai Kuyan Asap Belaga, sungai Sibau Ilik Kapit, kaban belayan bak sungai Sibau Ulu, sungai Angau, rumah Richard Ulu Merirai, kaban belayan bak rumah Guyang Merirai, rumah Jat Kerangan Layah, rumah Muli Kerangan Besai Baliah, kaban belayan bak Kayu Ain Tuluh Merirai, kaban belayan bak rumah Jack Nangan Telawan Baliah Kapit, Nangan Tawau, Baliah Kapit, kaban belayan bak rumah Jantai, Nangan Telengau, Taman Kenari, Desa Kemuyang Sibu, Sibu Jaya, kaban belayan bak Nangga Kabah, Tadak Kenawit, Batu Niah Miri, Inai Nanta di Brunei, semua bala kaban bak PPK Sibu, ngau sidak kebukai bak sebaran Nudiau ke bisik ninga ke pesan tu. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Frankie anak Sigai. Nguan ulit malam hari 5, 3 hari bulan 7, 2026, pukul 7.30 lemai. Lalu ngetas ulit pagi hari 6, 4 hari bulan 7, pukul 8 pagi. Lalu ditampung gau pengawak nyuak ke Entebalu, bak rumah Lumur 1B, Lurung Kemuyang Timur 5J9, Ulu Oyak Sibu. Penerang ya ke siliak, tau telefon, tak WhatsApp ngagai Jeffrey Sigai 017-802-5243 tau ke Jennifer Mering 013-744-8648. Pesan yang tindakan kenyap, pesan getah sulit datang dari Evelyn anak biju. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bak Semanggang, kaban belayan di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, kaban belayan di Genting San, Tekalung, Siga, Sengelau. Pihak menggap pesan tu menuju semua kaban belayan bak Nangasan, Sungai Tenggak, Kapal Belayan Bas Kayu Undur, Melugu, Sebemban, Punggok Dadak, Bui Panjai, Batu Bebini, Skarwa, Kerangan Mung, Kapal Belayan di Sengkunyit, Tuan Rumah Jelian, Tanjung Lama Betung, hau semua Kapal Belayan Bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang biju anak kana. Kena 4 hari bulan 7, 2026 hari 6. Ba Lumur 47, Goodland Garden, Fuchao Road, Suri Aman. Ba belakang Buddhist Association. Dah pukul 10.30 pagi. Semua Kapal Belayan yang ke dituju pesan tu tadi dipinta datai magang lebuh. Maya tu ilak ngau ngetas sulit niang biju anak kana. Lalu pesan ke nangkan kenyap, pesan datai dari Tasha Nangin. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit niang dingun anak lanting, tau ke Andreas dingun anak jengilang, tau ke laki angin anak singka. Kena pagi 4 hari bulan 7 2026 hari 6 rumah 1 Malaysia Kapit. Jadi pesan tu menuju semua Kapal Belayan di Indonesia, Kapal Belayan Batang Mujung, Sungai Melinau, Sungai Paku, Sungai Uyan, Kapal Belayan di Sungai Tunuh, Batang Balih, Batang Rajang, Sungai Kain, Pasar Kapit. Ngau semua Kapal Belayan ke ngelalan yang dingun anak lanting, tau ke Andreas dingun anak jengilang. Sebarang tanya, berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Selia anak dingun, 010-964-5277 tahu ke Selena Dingun 014-515-2077. Pesan ngetas sulit kenangkan kenyak datai dari Bangkang Anak Kemarau. Jadi pesan tu menuju semua Kapal Belayan di Suong, Kapal Belayan di Gad Balih, Sungai Kapit, Sungai Sebabai, Kapal Belayan Bengemah, Sungai Yung, ngau semua Kapal Belayan Bukai kenalah di Tesau Magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang bulan anak ngilah, kena hari 6, 4 hari bulan 7, bak rumah anak ya, lot 2680, Jalai Beletik, Kapit. Tau ke belakang klinik Kapit, Jalai 8. Penerang ya ke sili atau telefon, ngagai Bangkang Anak Kemarau, 013-743-7107. Pesan ngetas sulit dengan muain terbalu datai hari Douglas Sangki anak Siba. Jadi pesan tu menuju semua Kapal Belayan bak Sangan Tatau, Kapal Belayan bak Sibu, Entabai, Entajum, Muput, Pakan, Kakus, Kapal Belayan bak Batu 12, Jalai Bintulu Miri, Kapal Belayan di Penyarai, ngau semua Kapal Belayan Bukai ke ngelala niang Lina anak Pengiran, tau ke Indai BJ. Pesan tu madah ke ngetas ulit lalu muain terbalu niang Lina anak Pengiran tau ke Indai BJ. Kena pagi 5 hari bulan 7 2026 bak Fu Siu Trading, Batu 6, Jalai Bintulu Miri. Jadi Kapal Belayan dipinta datai kena malam 4 hari bulan 7 2026 laban dekat nguan ulit niang Lina anak Pengiran tau ke Indai BJ. Ngetas ulit pagi 5 hari bulan 7 2026. Sebarang tanya, tahu telefon tak ke WhatsApp ngagai angki 012-891-5679.
2: Sada Lemai, Y FM.
3: Kes culik tau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak metik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampung baru maca sekedar jaku pesan ya ke diterima kabel mai tu peninggal pesan ya ke sekali tu pesan tu menuju semua kabar melayan di Siol Kandis, Malihah, kabar melayan di Setutung, Kuching, Kampung Rembus, Semarahan, Tribuh, Serian. Yang maka pesan tu menuju semua kabar melayan Bak Tanjung Bijat, Seriaban, Banting, Seduku, Engkerepuk, Gua, Pasar Semanggang, kabar melayan di Batu Niah, Bintulu, Miri, Sepanggah, Limbang, Gau, semua kabar melayan Bukai, Jauh Tau Kusmak. Ya kenglala niang ceba ana abu. Nyadi pesan tu madah ke semiang merekat kergang niang ceba ana abu kenari 6/4/7/2026 pukul 9 pagi. Mbak pendam Anglican jalai Kampung Perutan lalu pukul 11 pagi bersemiang mbak rumah Sida Yampu lumur 372 lorong 6 Taman Hui Sing jalai Stampin Kuching. Benerang yang ke Bukai berkawal dengan berita tu, kita tahu telefon dengan Norton Ijau tahu ke CD Anak Cebal 016-575-4653. Pesan kenangkan kenyap, pesan datang dari Mariam Anak Genam tahu ke bini yang Sylvester Sumbang Anak Lingan tahu ke Inai Landua. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan ke dia Bak Segan kemudian di sebawah Kemelayan Babatu 8, Bintulu, Kemelayan di Sangan Tatau, Kemelayan Bak Sepemanjai Jalai Bayan Tasik Mukah, Sebakung, Bauh Celum, Bauh Burak, Dijih, Kemelayan di Sibu, Kapit, Seratuk, Kucing, Gau semua Kemelayan Bukai Bak Sebarang Durdiau. Pesan tu madah ke ngetas ulit Niang Sylvester Sumbang malam hari 6/4/7/2026 lalu ditangkan ke ngau Nyuak Terbalu rumah Sida Yampu Jalai DJ Sebakung. Penerang ia ke silik tau telefon ngagai Landuk 013-778-6259 tau ke Sabrina 013-985-9795. Pesan kertas ulit ke sekali tu datai dari Steven Baker Anak Sadin. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan di Selangau, kaban belayan di Dijih, kaban belayan Batang Air Pelugau, ngau semua kaban belayan Bukai ke Bisik Ninga ke pesan. Pesan tu madah ke kertas ulit niang Sadin Anak Ligum lemai 4/7/2026 ngetas ulit lalu Nyuak Kentebalu pagi 5/7/2026 hari Minggu berumah Munan Anak Louis Pelugau Tengah. Semua kawan belayan dipinta datang ngagai rumah Munan Anak Louis Pelugau Tengah. Ya sekedar pesan ya ke visit dia terima kami peninggal lemah itu lalu pesan ya ke apin dibaca ke apin begat dekat dibaca bawa andur maca pesan muak ke pagi tengah hari ngol lemah YFM pesan tau dianjung kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp terus sekali lubur kami di konti 013-862-8422 terus boleh ngol kami peninggal pukul 7 atau lagi nur kami mai kita mendiang ke program Haram Mansang bawa sana lemai YFM.

0: di rumah yang tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Projek tu, projek khas sebenarnya, ia merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
2: Iya, namat.
1: Jadi dalam kenyalan golkat tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duitik program lagi ke dalamnya. Memang kita bantuan ihsan kematian.
2: Iya.
1: BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal sidak maya sidak nadai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanu nak kadang-kadang bisa bala kita yang nadai kadang-kadang nadai duit dah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000. Jadi dia tu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif Siti dah ke mana ke. Mai kita senior citizen health benefit. Ate dalam juga iban pedih nak aku ni nak ngaliah nak.
2: Nete tu engkanya bantu perubat.
1: Bantu perubat punya lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana lagi hari BIK pada aku. Laban kita itu panjai dua. Pama tu dah berumur nama. Aku muda orang tua yang berumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 lah. Paling-paling pun 70 lebih lah. Nanti tuan minta nyari umur 60 lah. Kira lah 500 tahun. 10 tahun 5,000 nya. Duitnya tadi diberi perintah ngagai tua. Banding tu ngagai BIK kat 3,000 ya tadi. Yang jadi BIK tu agi tapi 1,800 tetapi ditambah baik ngau nya tadi lah. Kuma kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang kena mesti mohon tanya. Bila nak mohon nak layak namanya tadi dianjung ngagai klinik ke bisik ngau program tu. Kuma sudah panel ni tu. So bila nuan kian nanti nuan sakit rengak batuk apa semua nak. Nanti nuan akan pergi upis akan pergi klinik perintah ke kadang mayuh dia beratul apa semua anak artinya tu ngagai klinik ke jadi panel tu datai dia tu berubat bakal free nyam tu jadi mam 500 tadi ditulis sidak panel hospital tadi lah nanti nya contoh 100
2: ya
1: kuasa nuan berubat tadi artinya dalam masa tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 dah sakit baru nunggu lagi rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nya biasa lepas risikonya layak untuk 500.
3: Encik Harry, anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
4: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuk pukul 9 malam. YFM.

0: Selamat bertemu baru dengan aku bala peninga bak program Araman Sayang. Sitik program yang kali keluarga hari ini upis bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Araman Sayang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik ke Alai Minggu itu, aku dikamai. Kita dengan keranau aku dengan sikok usahawan, kebisik dengan ada projek dan nampun sawit, dikena nambah ke perantai pemisik, ianya Encik Adiah, anak bungai, hari Sungai Mador, Batu Lapan, Mintangor. Engau tahu aku ngalu kenuan Encik Adiah ngagi randau program Araman Sang. Selamat bertemu Encik Adiah.
1: Selamat bertemu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Jadi Encik Adiah, boleh nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Araman Sang ke sekali itu. Bekini nuan tahu berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
1: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat minyak aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku, bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak mayanya 2011 laban ke mayanya agi suntuk lah. Cara aku numbuh ke diri menya kira aku kat nitih aku orang laban bala bisik dengan suah aku nanam sawit mayanya bahaya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit laban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya laban ya kira ke nitih yang bulan menya bisik pansuat hasil lah agak kitai nyarinya aku bisik hati ke aku mayanya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit. Nya aku mupuk maya nya nanam sawit.
0: Luar tu tadi kira di Perancis kari bala.
1: Bala ayak aku. Bala orang bukai me. Bisa ikan nyebut orang bukai yang tadi laban. Sidak bisa ngajar ke laban nya. Menatai ke pemisik kita lah. Kita itu. Laban nya sebulan sekali ya sikit. Bisa pansuat asil yang agak kita. Ini aku berengkeh. Lalu nanam lah aku maya nya 2011 nya.
0: Dia aku dekat ke nanya nak ke data ulian nuan gak madah lagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai do alai projek nuan enam pun sawit tu kira meran bak projek nuan
1: anggaran dia nanti dia hater tadi hater nya misi misi 100 hater 100 hater kena tahu tak buat aku
0: lah 2011 tadi ya. Ya, ya, maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal saya 300 baru 300 baru nama tadi nih.
1: Au, penyamian nama ya 2011 nya. Ya. 300 tanam ku tiap-tiap tahun lah. Abang yang ternak aku dulu. Lekan tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenyak sih pakai anggaran 3,000 nya 20 hektar lah.
0: Oh, jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi lekai tadi nuan pun beli maya nya
1: maya nya aku beli leka maya nya terubah nya sebab dia amat beli leka benar ni gak leka mahal maya nya leka nya bisi RM3 sepusin sebab aku beli sigi maya nya bisi 700 sigi ke leka nya. Apa pedih nak mayanya ngigak leka mayanya suba. Ternak kumpul. Bisi kira ke setahun men tanam aku ke. Baru aku nanam ya. Kenyak ke ya. Tiap-tiap tahun aku bekanyak belama aku. Sekali meli leka belama-lama suba. Yang ke dia tahu tadi. Lepas kenyo bisi duit menya bisi sian menya. Yang kira ngena kubi ke dia tahu. Bekanya aku ngerja ke tanah aku yang anak kubi lalu kira meli pawong ya mak aku
0: jadi ya Encik dia buka ke daripada nuan tadi penyampau pun sawit nuan ke bisik ditanam nuan itu jadi aku tadi saya kumayuh atau pengawak ke dekat dia ada nuan maya jalai ke projek nanam pun sawit itu jadi tadi ulian nuan madah lagi bala peninggal atau pengawak ke bisik dia ada nuan maya nuan berjalai ke projek nanam sawit itu
1: saya mayuh apa awak dah terubah kita itu tadi sebedau nanam nanti kena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti nak angusnya dia kebaik lah kebaik dulu semua kira ke mesti main orang ke kita yang ngebaiknya. Nak lah ke sikau. Udah temu semua, baru kita nyukat semua lah. Tempatnya, kapaiannya, sukat dulu, dua sawitnya, 30 kaki. Udah temu sukat, tadi baru nanam ya kita. Cara kita nanam tadi, kan beri kita racun namanya batu kita nya lah dolomitnya.
0: Ah dolomit.
1: Ngami muai masam tanahnya adalah lubangnya. Baru kita nepuk ke tanyanya nak sawit kita nya. Udahnya baru kita nyo harus di tanya kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya. Naik ke kumbang yang tadi ini utai nya makai pucuk sawit kita nya. Tahu kan diberi racun 3 bulan ni kini mesti oh. Racun spraynya deh kena jaga ya lah
0: oh.
1: Tahu ke udah ditanam kita ini mega tanyanya aneh sawit kita ini tahu di tekarung kita kini ngau butuh kini ngai kedembat ciat deh
0: oh.
1: Ya agi mietnya segi ke 4 ciat ya sisi 2 lah nak ayam ayuh nanti utai dia nantu tanyanya rupa sespia ya.
0: Tempoh tadi kita nganti bah projen tuan tu tadi sampai pun sawit tu sampai mengeluar hasil dari buah.
1: Kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nganti ya ke berbuah tadi. Silakan suat hasil ya. Pruning kita kini dannya ane yang kelalu gak kita muai dannya deh. Naik ke pun yang naik besar yang di buah kita dan kemati matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dan nanya deh
0: oh.
1: Kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngakai pun dia
0: oh.
1: Pun sawitnya deh naik ya lagi nyetengah ya lagi deh nantu mana ada racun belama racun rumput kah kau
0: oh.
1: Yang mesti ke namanya
0: berarti ya
1: lah. Berarti kita lah rumputnya. Nanti itunya bawah nah baru kita nyebre ya lah. Dan pun keangkat kita maya lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya. Setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat di dannya. Kita ini alamannya naik kena racun deh. Daunnya deh. Kayaknya mencara ya lagi. Kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi miet lah. Sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
0: Jadi tadi maya ke baja ya tadi. Kini berapa penyampaian mereka nyanyi pun sawit nanti dalam sebulan.
1: Ya baja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita mereka ni main wah lah. Ya baru nama tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 4 tahun 5 tahun punya. Bu kita merik ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahun ya tadi. Baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya nyudah matang gitu. Nanti ya barunya tadi beri sebulan sekali kena ni aneh mayu angka merik ya. Kira ke mesti sekuang kena sekuang sadian kita nyam eh kira berapa nyam 400-500 gram kini
0: jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira kami buah sawit tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau kak buah baru
1: berapa 3 bulan kini kini pokok
0: saya nih
1: iya nyoba buah baru meri baja kita baja naik ya bisi bajanya namanya nak ngasuh ya buahnya berduri deh yang mesti kita diberi kita juga baja batu kini dolomitnya ngai kemasam tanah ya ngai buah ya nama ya masam tanahnya
0: ya
1: setahun kira kungku sikit setahun sekali dolomitnya si diberi aku beri setahun sekali lah baja
0: dolomitnya jadi insya dia dekat nanya nuan ga maya ngerja ke pengawak danam pun sawit bakal ke diadu nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ulian wan berkongsi madah hangi bala peninggal kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena nuan semudah berjalan ke projek tu
1: kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah kebakul 500 ribu kelabak ko. Naba ke dia tu nyong nak nyong nak kubi ke ko. Ngerja kenya. Naba kita nemu ngak kubi tu sejam berapa? Sejam 130 ah. Bu. Kira buka ko baru nya bisi 10 ika. Nah, bisi 30 ribu ya. Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya mesti 30 ribu
0: muka tanya klering-klering
1: klering semuanya nak ya mesti 400 ribu nambah gaji orangnya besar itu buka bajaan tadi setahun 3 kali kumli deh setahun 3 kali kumli baja mesti 300 guni
0: 300 guni 300 guni, 5 guni, banyak keberat
1: 50 kilo lah 20
0: harga ya
1: ibu buah mentau
0: ibu buah tadi ya
1: ibu buah nanti sawitnya tuai lagi tadi bisik 12 umur tadi 12 tahun lah bisik 4 kilo 5 kilo kenyak ya kebiak lagi ingat lagi dia 3 kilo 2 kilo kenyak saya cara majaan dari leban sawit bekengkunya tanam kuna sebakar kita uke orang company jadi company buka sekali ternyanya tadi ladang ya kita ini tanam beberapa peringkat kini ini bisa inyak tinggi bisa inyak dia muda lagi bar namanya tinggi lagi dia tuai lagi kenyak kini
0: banyak nama yang bisa kepada tuan kenan mau pay ke kos ke bisa beli barang ke kengka ke bisa beli tuan kena jalan ke bulu tu gaji pekerja tadi dah
1: gaji pekerjaannya orang ke numbuak buat ngambil besawit tadi kan numbuak kena sabit tadi kira 100 sekum gaji sida ya ya kengangkut tadi beri ku mimin gaji 80 akhirnya kengumpulkan tadi kira 60 lah kira sidanya ke gaji ku kami ke kita kampung itu lah rumah panjang lah bisa 7 ikut sih dah ya berkumpul lekanya orang yang tahu kumpul lekanya sidak ke laki yang tadi nyabit semua mudah ke buah sawit 2 ikutnya nyabit 2 ikutnya tanya namanya ngangkut ya lah nak kita suruh
0: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke diulih hari hasil projek bakal kena diuluan dalam kandang sebulan
1: anggaran ya
0: anggaran
1: banyak lebuah ya tanya dari buah sawit dari lebuah ya bisi-bisi dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisi ke 35 tan kadang yang bisi ke yang sampai 40 50 tan ya bisi maya ya musim yang nadai ke ya pengabih ya ambil 30 tan ya 35 tan
0: kalau oh, sebulan ya
1: sebulan nanti emangnya bisa sampai 50 tan ke?
0: Ini tadi Encik Adaya kan nanya Nuan Muka ini Nuan nganjual serta nyual buah sawit ke dulu hari hasil projek bertanam Nuan tu
1: aku nyual buah sawit tu rim lah rim jalan ke jadi dia laki E-nya dia belama aku nyual ya segi dia belama aku nganjual buah sawit ke tu hasil ke tu nadai aku bukai nak kelangkin jauh nak kena uliah kin teh. Ngira mulai lori nya saya tadi ke. Nya mai kin. Semak di tu kan nuang nyuang kita rim se semak. Minyak nanti ya lori kita ya nyuang kilang besar dia lagi. Nyong ngira ungku seberapa nya lagi minyak semua tu pancit lagi taya tusah lagi kita ini kita ke tusah lagi. Tu semak tu nya mai lah anjuang kita yang lagi rim ke semak.
0: Antara bantau ya ke bisik dipinta ngau ya ke udah di bulan Nuan sekumbang Nuan tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawak projek bertanam Nuan nakak ke dia tau
1: bantau hari tanya suba hari pertanian bisik ke meri baja mayanya baja sawit lah
0: kemaya kita
1: 2022 mayanya
0: 2022
1: tidak bisik meri
0: sekali mereka nak
1: sekali sida amari
0: me sekali mayanya coba nama ke kebuka ke bisi dipinta atau ke bisi di bulan wan
1: bisi meri namanya sudah jalai ke sida ya bisi merik ku batu semua aduh ke jalai ku merik sida batu gamayanya suba bisi apa 1 kilo lah merik sida bisi 1 kilometer merik sida gamayanya suba dua berdua mayanya suba
0: dua berdua
1: saya kenyang mayan saya ku bisi ke kenyang aku minta namanya tadi namanya bantuan
0: baca anak benih ataupun kena racun rumpun
1: racun racun serangga ya bisa beri coba kalau bisa bantuan nama aku bisa nernek ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tuh meri usah meri tahun 2025 tahu ya bisa meri tahun siti kemarin bisa meri ke sida ya bantuan
0: Jadi yang tadi Encik Arya ulih nuan mega berkongsi mandah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan kebisa nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ia ke amai merek nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
1: udah ke kongau ada kursus sebab kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sebab tuai rumah mesuyanya dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabur kebaja nupi sawitnya lah mayanya cara ke, kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit
0: tahun kemayanya
1: tahun 2025
0: 2025 tahun yang kemarin
1: tahun kemarin
0: ya bisa berapa lamanya tadi
1: ya sarinya
0: sari
1: Mayanya kita yang mudah penemu penemu segi mayu angka kita mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tahu di titiah kita tahu diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu beleman diri ngai buah macam mungkin nyabih timpuh maya ya ke buahnya ni tupai ganya nyanya ke namanya ngambil penemu orang bukai lah kita ngambil kita penemu cara nupi ya lah ambil hasil ya mayu hampir ke boleh ngasih ke hasil ya kira kenyak muka ko
0: hari ini sih bukai dia terlihat nyak tuaknya cik Adia
1: bisa ikut sobat saya ko tapi lama berapa tahun berapa kami bisa ikut sus MPOB sobat bak peladang dia saya sepik ko peladang meraduang lah tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai perunian ya muai dan tusun keninya ke cara sila madah dia suba bisa juga saya sepeku
0: jadi yang tadi Encik Arya nama jula hati nuan hari lah dikena ngemansang kaki projek nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh lagi jemai hari lah
1: dulu hati aku kira ke sikit ditambah aku lagi lah
0: okay.
1: Sawit aku tu kali namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkak ke sawit tu deh sikit kat mansang bakal orang lah
0: kiranya dulu hati nuan kenengkak ke dia tu kan ngeremai kan nambah lagi pun sawit nuan
1: kira kenyam ya nambah kenyam kira kenyam ya aku sih kak namanya nambah kenyam pun
0: ya selesai dalam tahun tu
1: ya kini kira tahun tu ya sih kak nambah
0: kenyam jadi yang terencar ya kena ngunjung ke Jako Randau tua aku kak nuan merik Jako Peransang ngagi bala peningah kita ya ke Benuang atau ke Bisa Juluati dekat Berengkah atau ke Bepun dirinya di usahawan tadi bakal nuan
1: Perancang aku ngadai kita semua lah nembiak baru tau ke buat rumah panjai itu kita aneh nak nanam sawit laban sawit tu merik penatai pemisai kita laban ya tiap-tiap bulan ya sigi merik hasil ngadai kita deh lalu ya megak sawit tu jamai di kerja kita nak mayuah tanya mea nak bakal ada nanti ladanya jemuk ya kita sawi itu nyamai lu ditumbuk kita ya lu dijual kita ya deh. Yang mengharap ke nemiak baru dia tahu. Ane yang nak merancang diri lah ngitih ke singkang orang. Ane nak berebut. Ane nak nanam sawit. Ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung. Ane yang ngasuh tanah kita tebiam eh. Mesti kak ditanam sawit. Tau kutau bukai meh. Ane nak kita itu rumah panjang itu. Mesti kak berkebun kita. Ambil kutai namanya natai ke pemisi kita lah. Belanja kita lagi ke satu. Moga anak kita sekolah. Ya asai sepi aku udah nanam sawit tu berasa nyamai nyungula kan anak udah namanya sekolah tinggi deh. Bisa juga belanja kena sidak sekolah. Diberi ngakai sidak ya. Nyamai perancang aku ngakai bala-bala lah. Kita ke semua sisi tu anak laban sawit tu tiap-tiap bulan dia memberi belanja kita. Nyamai penemu aku.
0: Ayo kau perasaan ini nuan terencah dia. Angge bala peninggal kita ya kebisik. Bisa jual hati terkab berpun jadi usahawan nani bukan nuan tadi ya. Anang sah ke peluang lantai buka bisa aneh. Kita bisa namanya bisa penemu tahu bahkan tahu peringkat atau berpun tadi namanya berjalan ke projek bertanam nas mesti tadi tanam sawit tadi yang cah dia contoh itu.
1: Tahu belabuh dia tu lah. Tahu. Nanam sawit, ane yang meninggal yeah. Kediri, ane yang temudak orang aja kita ya.
0: Ya, cukup mana yang kau pelansarin je adia tu tadi, nubungsi ngau balap ninga kita. Unit Radio Indo UPS Batam Tupi Sarawak Meri Besai. Terima kasih yang genuan, Cik Adia, anak bungai, laban meri awak atau ke meluangkan masa nubungsi ke penemu ngau balap ninga buat program Arah Mansang. Kita dekat temu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main balap peninga, ninga kerandau ya kebukai kena kita punsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misi warna bertanam bertupi tengah bumai. Terima kasih ya.

Selamat lemai, Dato' kami nak berkata berita lemai hari 2, 30 hari bulan 6, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang menua pesisir, berjalan ke Mayuh Bengkah projek infrastruktur ungkup rakyat. Projek agak jalan beringkat babatang saduang, kena mutar ke pemar pengawak ngagak bak tanah lemik. Palan perubat tunggu latih Sarawak di Kota Samarahan, antara 100 palan tunggu latih ke pemaduk manah di Asia Pasifik. Nya batang berita lemah itu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang menua pesisir nengah pegawak berjalan ke Mayuh Bengkah projek infrastruktur. Projek kebendung digagak diatu ianya ngagak gau nyeruri jalan alun ti nyambung Samarahan, Gedung, Sibunjan, Ngagai Seri Aman dekat tempat penumbuh pemansang ekonomi baru. Perkara tu ditih ke penerang Hari Premier, Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ia maksud kerja kutu buat pengerami ngiliang tikai gawai daya kediatur buat kampung Keniung Jaya di Gedung. Premier madah projek pemansang infrastruktur tu ukai semina dekat ngemuntang ke pemindah rakyat menuanya tang megak merangsang nyungkak penatai pemisik di bagi menua selatan ngau adap ke tengah Sarawak. Ngaunya ia dekat negap kagi kaul perintah ngerapit ke serakak pemansang antara kanan negeri ngau benua pesisir. Berpengawak ia kebukai premier madah ke kerban api bilun SAF kedigagak ngena alga di Gedung di pelabak keulih dikenak company penerbai bilun Air Borneo Jemaah Ila. Ia madah ke alga ulih digagaknya di minyak nyeng kawam kedikenak bilun.

Premier Megat minta Petroleum Sarawak Berhad Petros mansiat pengulih pengeraja asal gas asli di gedung. Tubrini Ari Gas bisik memansut maya pengawak ngagak bangunan di gedung. Perkaranya belanjadi di lawas, tidak pelabak ke bisik gas mata dalam tanah. Projek ngagak jalai beringkat bak batang sanduang ulihnya di lambang pemansang infrastruktur ke moden serta ngetan ke pemeruan rampak menua. Projek tu disadang tembuk dalam bulan 8 tahun 2030 bak pemanjai jalai tu ianya 13.7 km. Sopit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Bas madah ke jalai kebaru tu dekat nyadi jalai Muntang Ari Semarahan ngagai jematan batang sadung. Ia madah ngenak cara teknologi boleh mutar ke pemar pengawak ngagak bak tanah ke lemik. Lalu ngaunya ngurang ke empas ngagai rampak benua serta ngurang ke ungkus ngagak bak timpuh panjai. Skop projeknya nyengkaum ngagak 11.8 km jalai beringkat ngau 1.9 km pemanjai bak jalai atas tanah. Ia mega andal Ahmad Ati, pengelandih ngau penelbak upis kerja raya JKR Sarawak, ia tulis nembuk ke pejalai projeknya ngau mujur. Dato' Ahmad Douglas madah bunyinya ngagai pengarang berita. Lebuh ngabas tabak projeknya bak bagi menua Semarahan sarito tadi. Upis Menteri Pengawak Berkebun ngau komoditi naga pemansut lada Premier Malaysia nambah ngagai 39,000 tan metrik. Lebuh datai dalam tahun 2030. Sapit Menteri Pengawak Berkebun ngau komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si madah ke pemansut lada ke tahun tu di pelabak ke manggai 33,000 tan metrik. Ia madah pemansut lada premium ke ditagaknya kena ngurang kendak kelalu berpanggai bak ekspor lada mata. Lalu gaunya oleh negap ke penduduk Malaysia jadi pemansut lada ti oleh bersemekih bak tikas dunia. Ia madah bunyinya bak Dewan Rakyat lebuh nyaut tanya Ari Kaban Parlimen Betung Dato' Dr. Richard Rapu. Kita dah tu menemukan ke berita lemai. Kedi tabur terus Ari YFM. Palan Perubat Tungku Lati Sarawak PJS di Kota Semarahan. Udah nyapai mayu bengkah pemujur kenyauri 25 tahun palannya ditumbuh ke. Sopit Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Kuihan madah ke PJS-nya udah ngayan ke pemujur penduduk ia bak 100 buah palan Tungku Lati ke pemadu manah di Asia Pasifik. Pengelama 4 tahun berturut-turut kenyauri tahun 2023. Kenyauri palannya berengkah ditumbuh, PJS sudah merit servis berubat kira 300 ribu ikut pesakit. Dato' Ahmad Dr. Sim madah bunyinya bersiti posting bak Facebook ia. Ia madah kepalan PJS-nya megang latih mayuh pakar kardiologi hari benua luar, nyengkaum hari benua Indonesia, China, Australia gau Italy. PJS begat diakuk nyadi palan pemansiat company multinational yang dibejalai ke pansiat pasal ubat, kerban perubat ngau diagnostik. Ia megat merit terima kasih ngagai semua raban tiudah bekerjasama nentu kerayat bak menua tu. Nerima servis perubat Tungku Lati ke cukup mana. Upis Menteri Pengerai KKM berjalai ke atur singkang proaktif kena nentu ke stok ubat import Malaysia meruan cukup serta boleh dijaga. Upis KKM dekat nerit ke atur ngagai company pemegai register produk PRH nanti semak sebarang pengawak ngacau serta ngetu ke bekal ubat belabuh hari 1 hari bulan 7 tu ilak. Nengah atur pengawak tu, PRH endang patut ngeriport penerang pasal ubat tik nyangka gasai ke penanggul suntuk, tau kengetu ke bekal ubat. KKM madah ke pengawak ngeriport ngau jampat megak endang berguna benar, anti semak pengawak ngacaunya nyadi genyit. Nyalai Regulatory Farmasi Malaysia dekat madang ke penerangnya bak database medicine shortage and discontinuation. Penerangnya oleh diakses industri, raban profesional pengerai ngau bensia mayu. Ogeh belanja lebih sejuta ringgit diungkup ke kena ngagak sekedar projek infrastruktur bertanam betupik bak Sita Opar. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opar, Billy Sujang madah ke projeknya dipejalai kari baru program transformation menua pesisir RTP. Projek tu mungkur pengawak ngangkat ke pemanah jalai bertanam betupik serta ganti jematan kayu bak kampung Biawak, Pasir Ulu ke kampung Jangkar. Billy ngarap ke sekedar projeknya boleh ngemuntang kagi pengawak bertanam betupik serta jungka penatai pemisik ngagai sidak kediau bak menuanya. Ia megamadah ke pengawak matau ndang patut semampai di pejalai. Kena tentu ke projeknya di pejalai kenitih ke standard ngau timpuh tiudah diletak ke. Atur penemuai ngabas tabak ngau makmal kajian nilai ungkup projek bekalai menua pesisir Jebab Sita Suang di Kapit.
Udah belabuh di Pejalai kari 23 jentuk ngai 26 hari bulan 6 tu tadi. Projek tu di Pejalai kenyengkawam upis Menteri Ekonomi, upis Menteri Pemansang Tumpuk Peniau ngau wilayah serta upis Bekalai benua pesisir Jebab Sarawak. Tujuh penemuai ngau pansianya kena berhati kengau silagi pengawak Pejalai ke projek bak kandang dua reti udah di Perambu. Sekedak skop projek tu nyengkawam ngagak stesen pump booster, tangki nyimpan air ke tinggi ngau masang batang payap besai. Tujuh projek tu ianya dekat nyedia kait bersih ngakai 35 buah rumah panjai, 5 buah palan pelajar, sebuah klinik pengerai ngau kira 812 pintu tumpuk peniau ia ke semak ngau jalai suang ke kapit. Tu nyengkawam genturung peniau ke nebiang air bak seberai batang rajang. Kena ujung ke berita lemai tu, tu batang berita baru. Perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang benua pesisir, berjalai ke Mayuh Bengkah projek infrastruktur ungkup Ryan. Projek ngagak jalai beringkat bak batang sadung, kena mutar ke pemar pengawak ngagak bak tanah lemik. Palan perubat Tunku Latih Sarawak di Kota Samarahan, antara 100 palan Tunku Latih ke pemaduk manah di Asia Pasifik. Tunakah kami nabur ke berita lemah itu? Beritanya tadi ditusun Rosita Ampuang serta disalin Desmond Ganai. Ari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Perintah Menua Sarawak benua belemati ke langgur penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tun Abang Openg mada ke projeknya agi barenggat tumu serta penyapa ungkus kama dikena ngagak loji itu mpai boleh ditetap ke tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada kediri dekat meranak ke pukuk bak projek tu. Dato' Abang Johari megak ngemerat ke pemesai guna tangkau pengawak industri miat ngau jalan pemesai IKS kena nyokong pemansang industri sai ketegal kualiti sesebengkia produk mempanggai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitia ke standard pasaran. Berbak menyak perintah dekat nganjung 40 ikut 6 biak ngulu latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak pengelama 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah megak dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pengerja pengawal landia kena nangku peminta guna industri ari menua tumpu.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Penem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok panzi dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Y seberai.
2: WAI FM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI YFM.
2: YFM.

0: lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuk pukul 9 malam.
2: Terima kasih peninggal lagi bulan bawah sadar lemai. Lemai hari 2 tu gaya kita ya ke baru mendiang ke kami. Selamat gulang kami bawa sadar lemai. Ini ngelansak berkawal dengan main bual FIFA World Cup 2026. Dia tu lagi buat round of 32. Jadi hari tu tadi match yang akan bisa diatur. Bisa 3 tip match antara Brazil dengan Japan, Germany dengan Paraguay, dengan Piyama dengan Netherlands. Satu dengan Morocco. Ia kalai Brazil, Paraguay, ngau Morocco. Udah ningkang ngagai round of 16. Ya, kedeka berengkah minggu baru tu lah. Ha-ha, okay. Tata japan pihak. Dini hari itu lagi pukul 1 dini hari lagi mengkam bisa diatur match buat round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari. France dengan Sweden pukul 5 pagi, serta pihak megak Mexico dikam bertemu dengan Ecuador pukul 9 pagi pagi lah peningah. Siapa antara tim tu yang akan dekat nyingkang dengan round of 16, lalu terus ke perjalanan nyingkang menuju dengan final World Cup 2026. Siapa sangka atau disadang kita akan dekat boleh gelar champion juara dunia, kegempu mai pulai bangkuk dunia FIFA World Cup 2026 tu. Sama-sama meh kita yang berarti ke main kebenaran diatur tu setiap hari main yang kecukup dikerindu ke di serata dunia nak kira miet tuai biak besai induk lelaki semua rindu magang benda main bual tu ya. Okey, menuju kita ke dekat benda main bual FIFA World Cup 2026. Download RTM, klik kita lah benda main bual buat telefon dengah online. Okey, kelemai yang band merinang kita yang lemai tu lagu kan diberi nama Nuan Berulah bawa serah lemai YFM.

0: Okay, YFM segulai sejalai.
1: Aih, ini dorpen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapa pen ku nya? Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi madam pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
2: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
3: 10 minit sebedau.
4: Okay, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign Pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen de. Wait a minute. Ha, okay, dah. Mana ke pen isi tu? Sia yang ada di tu, jadi automatic bentuk pen diimpu aku.
3: Ya, gaya ya ne. Pen kah, pensil kah, bangku meja kah, entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kebantu. Ari kami bak YFM.

0: keempat iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Miti.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter

Workout 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway. Pukul 1 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi. France melawan Sweden. Live Bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador. Pukul 9 pagi. Live Bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Sada lemai, YFM.
2: Baru cendek asa ya cendek.

ya bunga, masa mencurai menjaga ya, ujung gak mage erba, ali galabi erari, tanggal gak mage apa, bayar gak mage ngelana, mutah gak dake darah, buruang gak mage abingak, labuh gak dake tanah, pansa ngasinuara, kapal gak seri munah. Tepan kada menantu merengu sepawang lang bunga mansang ki gang gelumang mecah.

si el tap de se gama que anuara kapal gama que asap ade gata pan atajang de se galum yang amingat kabe garani aman pasang gama que laju umbang gama que ancara me ancakai zurai gada me remap ali galabi rari tanggal gama ge pusat baya gada nge alana ameh gada be darat buruang bingak bete kuap mutah gana adapat pansak gada se nuar kapal gama ge asap masang gada ke gang age galumang bebelat mansak gata nyuang nyuruang mutai ga ade adilat tabiang ga mege aniniang mutai ga ade apansap laju ga mege udu me anantu se pawang lang bengap ngame tukan tanga apansap ari ga dape aruru ase ga napang akilat kilap ajampat kilap ia kilap nepat salikap tade inai ga

Bayi gale de udah dapai urang dayar kaku pulai de cige norang wang ini aku tuila tona butang tanganal kuang kabang oni mang bini singai

Nyade kota Madin, nyade kota Madin, nebang pinang. Nyade kota Madin, nyade kota Madin, manyuang daka betuang ka tanyuang nang amiri. Tajo, tajo aku jamo atajo anang ituang dere rugi.

Tu ase kapawang lang magiye abengap ate garengka ada pulau ga magiye selat bakade kempat renyang de nae kuntiang

0: singae nadae gandor mana kungale kade singae dansa inae de amae Angananaranyanadan
1: Sada Lemai Y FM
2: Sada Lemai YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam.
3: Ya, jadi peningatnya nak kami main kita mendian ke main asal kita lemah itu ianya Ramban, lalu orang ke Ramban tadi ianya Candi anak beji tanggung anak iguan ngau Itan anak Queen. Pukul 9 malam tu lagi peningat. Lalu kami main kita mendian ke berita malam hari National FM di Kuala Lumpur nangkan ke berita malam. Pukul lagi kami bawa pemerindang malam pukul 9 ke 12 tengah malam. Tu nak kita mulai dengan aku Ken Michael bawa sada lemai. Beri selamat lemai ke semua belak kita. Selamat belak megak. Temu baru kita bawa ya ke bukai.

0: Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Camp Hobart, Gurun 16 Jun lalu. Sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk siasatan lanjut. Ketua Polis Kedah Dato Azli Abu Shah berkata, siasatan polis diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut SDR. Manakala siasatan terperinci kini diteruskan oleh ATM bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
1: Sebenarnya untuk siasatan tu, kita leave it to ROA. Kita bukan SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau kita tengok pun macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan. Bukan kata, nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya bersembang secara ni dengan panglima sendiri lah. Memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia, setiap pelatih ni mesti ada diiringi dengan jurulatih. Mana mungkin ini latihan melibatkan keselamatan nyawa. Kita tengok kan, mana mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan, berlaku juga kemalangan ni.
0: Dato Azli Abu Shah. Pembiayaan berjumlah RM5 bilion dileluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini sebagai usaha memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diloloskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan bumi putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia bumi putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan bumi putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim Chee Keong. Sementara itu, pendekatan pembelajaran berasaskan pekerjaan, Work-Based Learning, WBL, perlu dijadikan antara teras utama pendidikan tinggi. Ia ke arah memastikan graduan memiliki pengalaman dan kemahiran yang selari dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sistem pembelajaran di institusi pengajian tinggi tidak lagi boleh bergantung sepenuhnya kepada kaedah pembelajaran berasaskan kampus. Sebaliknya, perlu diperluas melalui pendedahan dalam persekitaran industri sebenar. Menurut beliau, pendekatan itu amat penting terutama bagi sektor berteknologi tinggi seperti semikonduktor yang memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Peruntukan skim insentif pembiayaan tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 ditambah kepada RM100 juta tahun ini bagi memperkukuh produktiviti industri sawit dan membantu pekebun kecil meningkatkan hasil pengeluaran. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, ia membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan pekebun kecil tidak tercicir dengan agenda pemodenan dan peningkatan produktiviti sektor sawit.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang liampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesantu Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Perintah Menua Sarawak benua belemati ke langgur penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tun Abang Openg mada ke projeknya agi barengga tumu serta penyampa ungkus kama dikena ngagak loji itu mpai boleh ditetap ke tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada kediri dekat meranak ke pokok bak projek itu. Dato' Abang Johari megak merat ke pemesai guna tangke pengawak industri miet ngau jalan pemesai IKS kena nyokong pemansang industri sai ketegal kualiti sesebengkiah produk mempanggai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitiah ke standard pasaran. Berbak menyak perintah dekat nganjung 40 ikut 6 biak nguluk latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak pengelamat 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah megak dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pengerja pengawal landia kena nangkup peminta guna industri ari menua tumpu.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Segulai sejalai
6: YFM.
9: Kesekali tu YFM mai kita mudik Batang Rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua belaga ngau sung. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit ianya bansa hiban lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung Timukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh perang dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jepun. Kena kujurita, lebuh maya Jepun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Haripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai bensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Hari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kenuk kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sidak tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balir. Suah Bekayau Pangandiri. Iban tidak tayari Batang Lai ngau Batang Lupar. Suah Bekayau Anak ngau bangsa Urang Ulu ti mudia ari Apokayan. Dengar Batang Kayan ketegang rebut ke tanah pun buah serta berdikat dengar penyarut tu majak nyadi laban bala bujang berani dari dua bengkah raban bangsa tu belak ngai Allah laban Pangandiri lalu tebing Sungai Rejang suah nyadi saksi sidak ke Bekayau pude ngai Pangandiri kena ku cerita dalam ujung tahun 1874 dikena tagang perkara tu hari ti majak nyadi Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau liah dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan piak dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles Karam. Bas bengkah penusah na jawa ari kubu tidak gagak yato ketegal arus air di kelalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di pasar kapit kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak ari kayu belian, tegap serta ndak mudah alah laban surang bunsur. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Air, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkian pedang ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinerbrook pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Kapten ari Netherlands Indies Army ngau sikuk ketuai Apuh Kayan ti di Kalimantan. Bala kayan ngau Kenyah ti ari Apuh keliak datai ngenak 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di kira 50 ila bentu di Pangandiri. Lebuh ti mansa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung dikenak Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Buah pengawak bebancak babinya keliak dia tuan Raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udah dulung Raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau Pangandiri. Bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, Kubu Sylvia digagaknya diupis nur sekedar disidak ke berjalan ke pengawal perintah. Serta kalau megak digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kena dipilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansak serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Sayau meh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

sang ke bujang Siti lagu ke di bayi Florence Slow malam tu peninggal muka lawat pemerindang malam kita yang malam hari 2 hari tu 30 hari bulan 6 2026 hari ke penudi kita yang tadi bergulai bulan 6 untuk tahun 2026 ya. Jadi kita ke bisa mendiang ke kami buat YFM malam tu nanggi ramai nama utai ke dikenak kita ninggal ke kami sekali ke kena radio kita kini atau kemudian ke kami kena RTM klik ya, macam-macam cara ya ke ulih di kena kita yang tadi mendiang ke kami merindang kita 24 jam sehari.

Jadi malam tu Bapa Merindang malam kita bergulai dengan aku Melati Badi hari pukul 9 malam tu nyentuk ngagai 12 tengah malam lalu batu sun program kita Bapa Merindang malam kita malam tu bakal selama pukul 10 malam kita dengar ke berita malam ditabur ke terus dari YFM lalu pukul 11 malam kita dengar ke tanduk program galeri artis jadi buat 3 jam kita ke bergulai tu pan tu kita berkongsi ke berita pengawal ia kebisik diatur buat menua kita seraya kita ke buat perindang lagu-lagu ke bisik ditusun aku malam tu ke ditagak ke aku tau merindang hati bala kita ke bisik abgulai ngau kami buat pemerindang malam. Ya, jadi jam ke dia tu tebal lagi kita yang tadi kenat ke diri berumah udah mulai ke diri ke rumah jam ke dia tu yang tadi udah makai malam engkau bisik bala kita yang tadi berkedugau berandau kini tau ke udah galik kini jam ke dia tu peninggal apaan pergi lah lagi mengganggawak bisik sekedar kita yang tadi tumu kat tinduk jadi jam ke dia tu nya udah gari-gari yang kenat ke dirimpu nama-nama pan kami harap ke kita yang tadi rindu, lantang, likun buat semua tu pengawak ia ke bisik di pejalai ke kita bersari-sari jadi nanti buat kucing malam tu tadi peningat bisik hujan nyalai berjimat untuk bila kita ke bendung berantu jalai bisik mindah kini malam tu tajak pan jam ke dia tu pelabak aku dah ngetu tadi bendung banget kira pukul 8 lalu tadinya tadi bendung ya, banget hujan udah tentu jalainya tadi basah, licin berjimat lebuh kita ke berbaik ke perengkah pengangkut ya. Jadi lagu kedua dia pilih aku merindang kita bawa pemerindang malam ke sekali tu Siti lagu ke di baik abang Kaya bisi undang selepak batu.

0: 20 MHz.
1: World Cup 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi, France melawan Sweden. Live bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador pukul 9 pagi. Live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
2: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bangsa? Lagu Bidayu.

0: Umruan saya kenal.
1: Aku cinta padamu.
0: I love you.
2: Ma cinta pada Aji.
3: Wa aini nan wone kadalikirin.
1: Aku sayang demu.
4: Lain bangsa, lain gagayan pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau na milih sapa kita, kaya atau keseranta, biak atau ketuai. Ketinggal penyayau na me, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalai ke WFM, mantai ke penyayau kita, ngagai semua mesia, timuan dunia tu.

Juga di bayi jenebi lenya ke malam tu belinga di tundik nuan nyadi ngau lagu yang ujung ke jam kita 14 minit lagi di kat pukul 10 malam jadi 10 malam tu lagi nur aku nabur ke berita malam hari YFM lalu pukul 11 malam kita ninga ke tanduk program galeri artis jadi kita ke habis ini ninga ke kami bawa YFM ni nemu sekedar kita yang tadi gawak kini jam ke dia tu habis orangnya tadi gawak syip malam ulih mendiang ke radio gulai ngau kami bawa YFM terima kasih laban berkali yang waku malam tu anang guai madam ke radio kita gulai ngau aku nyentuk ngagai 12 tengah malam ya jadi hari tu hari ke penudi kita yang tadi bergulai bulan 6 untuk tahun 2026 jadi nanti kita berhati ke mega atur pengawak ke bisi dipercalai ke bak benua kita di Sarawak di tu lebih lagi ya program ngiling tikai jadi udah sehari itu pergila tadi lagi meh pengawak ke dia sebut kita yang ngiling tikai laban tiknya udah masuk buat bulan tujuh nak geman Nur kita yang teringatur program ngiling tikai ialah kita ngiling tikai baru ne ngantik gawai tahun barunya ni lah ya jadi kita terus ke pengawak kita meh merenang ke belakang nama utai ke udah digagak kita nama pemujur ia ke udah di ulih kita buat sepemanjai kita sudah nyingkang 6 bulan buat tahun 2026 tu bisi ngasuh kitanya tadi gagal bisi megak pengawak atau keperkara ke ngasuh hati kitanya tadi tusati tajak pembagiannya terus ke penghidup kita terus bersemangat lebuh kita ke ngerja pengawak kita ini tiang hari ya jadi nadai utai bukai ke di sampai kita peninga ngarap ke kita gerai laban penggerai mai kunci semua utai nanti kita gerai semua pengawak pan nyamai mujur magang di kerja kita ya jadi lagi terus merindang bala peninga kita ke malam tu peninga sebab kita yang tadi ninga ke berita pukul 10 malam lagu kita ke sekali tu lagu ke di baik Candy Dilam Anang Bermain Gawati merindang kita bawa pemerindang malam.

pilih lagu ke di Bayi Sila Philip ke malam tu berdengar anggap lagu Duruk Pengrindu lagu kena merindang ke sedak tuan rumah Rebecca balik patulu malam tu bisa mendiang ke YFM. Terima kasih, assalamualaikum ya, sekarang kita berdiau ya. Jadi udah tu lagi kita terus ninggal ke berita malam ke ditabur ke terus dari YFM tangga sebetulnya tu lagu hari ini dinamik lagu ke dipilih aku merindang ke semua belum peninggal kita ke bisik ngau aku bawa pemerintah malam kita ke malam untuk ngau lagu Suluku.

Selamat malam Gulaing Gawaku Melati Badi, berita malam YFM malam hari 2 hari itu 30 hari bulan 6 2026. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Judaidi Tuanku Jaafar bisemret tanda pangkat Menua Sarawak ngagai 149 ikut orang ba pengawak merit tanda pangkat Menua Sarawak ke diatur ba Dewan Besar Astana Sarawak sarito tadi. Nyempulang ke Tuai Pemegai Menua ba pengerami tu ianya bini ya Tu Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Pengawak tu dipun kenggau pengerami nomerik darjah utama yang amat mulia Bintang Kenyalang Sarawak PBK ngagai 13 ikut orang. Bawa pengerami tu megak 21 ikut orang nerima pingat perkhidmatan bakti PPB lalu ditangkan ke 10 ikut orang ke nerima ahli Bintang Sarawak ABS ngau 24 ikut orang ke nerima ahli Bintang Kenyalang ABK. Berbak ngunyak 37 ikut orang nerima pingat perkhidmatan terpuji PPT lalu 44 ikut orang nerima bentara Bintang Sarawak BBS. Projek ngagak jalai ti bersambung ke gedung gau Ulu Semunjan dengah Semelatung disadang dekat tembok dalam tempoh setahun dua tu. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg madaka projek tu undang sebagai hari langgur pembansang komprehensif perintah ke dikenak ngangkat ke sistem jalai bak kandang menuanya. Ia madaka jalai barunya ilak ulih mandak ke agik pejalai orang antara gedung Semunjan Gau Ulu Semunjan. Ia maksud ke jakut tu bak pengerami ngiling bidai gawai dayak pelilih menua gedung ke diatur bak kampung Keniung Jaya. Mensia Mayu di Sarawak sudah dipinta tidak mudah terkuyang gau raban orang ke bahambil ulih hari syu tanah tetau ngundang pengeringat barayat. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Rawang Tengah Ali Hassan madah ke pengawak nyukat tanah di Sarawak bertapik gau mayuh macam penanggul ketegal pemesai kandang menua gau gaya geografi tengujung ke pengawak nyukat tu mar di kerja. Ia madah ke kerjasama antara orang ke bumpu tanah megak cukup guna, lebih agak dikena nuku ke antara tanah, alain tentu ke pengawak nyukat tu boleh dikerja ngau jampat serta berurun. Ia maksud ke jakut tu lebih ia ke berjadi pengerami nyerah ke Gazette Rejab Komuna Bumi Putra ngau surat tanah ungkup bagi menua Seri Aman. Bak pengerami tu 72 ikut orang ke bumpu tanah bisa nerima Gazette Rejab Komunal Bumi Putra nitiah ke Seksyen 6 Undang-Undang Tanah Menua Sarawak. 468 ikut orang bukai ke Sambanggau Bumpu Tanah Megak bisa nerima 620 surat tanah nitiah ke Seksyen 18. Perintah Sarawak sudah mengundang ke projek ngagak tangki tinggi Samaindah ke bungkus 30.4 juta ringgit. Projek ngagak tangkinya oleh nyawup nambah kaget kapasiti air ke disimpan serta mengangkat ke pemanas sistem air paip bandurnya. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Sri Julahi Nerawi madah ke projek tu cukup guna berduduk hari peminta ke majak nambah ke tegar rumah ke majak mayuh di Samaindah. Projek tu nyerangkum pengawak ke ngagak dua tangki 4.5 juta liter sitik ngau pengawak nyambung paip ke bulih 4.5 kilometer pemanjai. Projeknya disadang dekat tembok nar dalam bulan 5 tahun 2027 nyinila. Ia maksud ke jakut tu udah ia kebejadi pengerami nasih tanah ke projek tangki tinggi Samaindah di Kota Semarahan. Nyalakan berita kita ke malam tu peninggal beritanya tadi ditusun Monica Giri lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenyah.
3: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Perintah Menua Sarawak benua belemati ke langgur penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tun Abang Openg mada ke projeknya agi barenggat tumu serta penyampa ungkus kama dikena ngagak loji itu mpai boleh ditetap ke tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada ke diri dekat meranak ke pukuk bak projek tu. Dato' Abang Johari megak memerat ke pemesai guna tangkau pengawak industri miat ngau jalan pemesai IKS kena nyukung pemansang industri sai ketegal kualiti sesebengkia produk mempanggai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitia ke standard pasaran. Berbak menyak perintah dekat nganjung 46 biak ngulu latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak penglama 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah megak dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pengerja pengawal landia kena nangkup peminta guna industri ari menua tumpu.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Info temuan. Sekali tu kami mai kita temuai ngagai pilih menua bantu Siti Ari bagi menua ya ketepegai Sri Aman tau kemega di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua Pasar Lubak Tutu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubak Tutu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubak Tutu nitia ke Pansia udah bisi lebuh maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung Raja Kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut Lubak Tutu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya keria tu. Asal menua Lubak Tutu. Mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kenuk ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bagai mensia anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai tu rarat ngagai Siti lebuah bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nak dari itu, lalu luluh diri bak lubuknya, lalu ngujuang ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mega jakuk kita iban, ia ke ngembai bangkai orang kemati antu, lalu tau mega disebut lubuk tu tadi luar bangkai, tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai, kemana ceman menyak, bisi dua ikut diri menjadi ke bernama ciri ngau jampi. Ari Siti, lebuh maya, ciri ngau jampi tu pulai ari ngambuh duku, lalu lebuh seluai masa lubuk ke disebut lubuk antunya, dia seluai lalu tertemu ke bungai nuyang. Siku manuk sabuk keliang ari panggau libau. Bungai nuyang lalu mai ciri seluai jampi tu beruji ke menajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap seti batu, bak lubuknya lalu ngujuang ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi, uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak siti jita tuai, ke ditampuang ari mulut ke mulut, jeman konfrontasi menyak. Beratus iti buam dibuai ari bilon perang, kena ngebuam pasar tu. Semua buam yang kedibuai ari bilonnya tadi, labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya. Tang alit hati, siti pan buamnya tadi nak meletup, laban kenuk kesidak, menuanya tadi enang ya ditulung antu denguan lubuknya. Buam merah lubuk antu. Nyaga kita ia kerindu paya pemanah rampak menua. Wong mirah lubu antu, siti arinduar ia kemana, kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubu antu, nuju ngage wong mirah kita uleh nengah jalai, ari sekolah SK lubu antu, lalu nuju ngage sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngage wong mirah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi itu, nduar ia kemana ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia megak ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong mirah lubang tutup bisi 12 ringkat peninggi ia. Ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke hati. Kenuk kesidak kengguan menua tau air wong mirah tu. Ndak kalah langkang tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mega sidak kena muai ke luar tu, bisi tertemu ke bungai refresia. Ini tadi sebangsa bungai yang kemadu besai bak dunia tu. Tapi yang wong tu terenjan, amain manah ngagai sidak yang kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itik ringkat bak wong tu, bisi ngemuan cerita yang pu. Baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke-12 air wong tu, kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubu antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gaga.
2: 24 jam, WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami, WiFM segulai sejalai.
3: Aku umuran saya akan.

Ya, lagu baru ke di Baise Bia Banyi ke Malam Tu Meninggal Hanggau lagu Diau ke Tegal Sayau. Lagu kena merindang kita ke lagi terus mendiang ke YFM jam ke dia tu. Sehingga amat peninggal kadang-kadang kita yang tadi milih ya. Diau ni buah bercula geng upangan diri lagi cak ke kita yang tadi tak belayak. Gendat ke terimpu sama kita ini. Tangga kadang-kadang dia tadi baka sempama pisak ni. Dia udah nguyum yang mecah pamai. Ianya sempama aja peninggal hanya lebak penghidup kita bersari-sari hak kita ya patut jaga jakuk kita yang orang jaga kaul kita yang orang ngicak ke kita yang tadi ndak belayak ke orang begulai mana yang panggil diri ambil ke kita yang tadi berasai gaga berasai lantang ke lebuah kita ke gereja pengawak kita bersari-sari ya nyalai ke malam tu peninggal aku lagi terus merindang kita ke sekali tu lagu putus tunang Siti lagu ke di baik dikunci merindang kita bawa pemerintah malam.

0: Hashtag nimm die Active Virtu. Oleh dia kita Nintel Aridua
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat dengarkan hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya bekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke.
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.

0: tentang mana dia ketakkan.
1: Yeah.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.
4: YFM. Segulai Sejalai.

0: 24 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuah.

Sabang ke Nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah.

0: nya tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mega ngi balau orang kuda ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang bantah bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku gi gawo bo RTM subo tangku na sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawo bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Temunua, tang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: sejalan.
1: Dinyaka, Galeri Artis, Lintiang Hari 2, pukul 11 malam. YFM, Sebulan Sejalan.

0: Okey, selamat malam pendengar. Selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Ha, kena sari tu. Okey, sudah bertunggang aku buat studio jam ke dia tu penyanyi ke bisik. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu. Jadi, ngambil ke nak masa jam, aku mai kita berkelala. Jauh temuai ke bisik. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Nyak suara teka sada nyawa temu aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke naibu nyebut nama, laban aku Kak Yam pun nyebut nama, kira ke mai bala peninga berkelala meh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu, dia obat ini tentu bala peninga akan nemu magang tu deh.
1: Okey. Okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George, penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan.
0: Ras
1: Bangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia ba kuciang lah. Bayar ya pendian dia.
0: Sigi dia di kucing ne.
1: Sigi dia ba kuciang.
0: Bulan ga family di tu ne.
1: Bulan ga family.
0: Bakini ya, nyana nyana kan dia di kucing. Sigi arimiet ke dia tu dia di kucing?
1: Sigi arimiet.
0: Sigi arimiet.
1: Sigi arimiet.
0: Nanti sigi arimiet di kumai orang sigi orang kucing.
1: Sigi orang kucing.
0: Okey, orang Sebangan ya ne.
1: Bukan.
0: Orang kucing.
1: Kucing. Tang menua Sebangan.
0: Nyasa. Nggak tahu ditinggal kan?
1: Iya, saya kejap.
0: Okey, nyedinya ya. Peringat, teman aku ke malam tu. Penanyi Iban kita, Joshua Josh. Kita juga baru dan ingat lagu. Ria tadi lagu, nama saja tadi ini, Sari Semalam.
1: Sari Semalam.
0: Okey, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sari Semalam tu lagu kedua aku lah.
0: Kedua di Gaganuan.
1: Lagu kedua.
0: Lagu Keterubah?
1: Lagu Keterubah, Subah Jaya, Batu Tunggu. Jaya Batu Tunggu.
0: Nanti sempat lagi tuan ingat ke lagu. Kagak aku ingat lagu Keterubah di Gaganuan tu.
1: Lagu Keterubah nyau kaya aku ngaga nyala. Si orang buka.
0: Orang buka. Erti kau tadi dipansut ke nuan. Salah. Aku kaya di Gaganuan. Dipansut ke nuan. Okay, jadi berkini ingat nama nuan tu. Joshua ke Josh ke berkini ne?
1: Joshua uleh, Josh pun uleh.
0: Uleh ne.
1: Dua-dua uleh.
0: Okay, tang malam tu kira ke Joshua mana?
1: Uleh ya.
0: Ada banyak segi nama di kira nuan.
1: Ya.
0: Stage name nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh.
0: Sigi Joshua Josh. Sigi nama main nuan.
1: Josh nyaukai.
0: Okay.
1: Nanti nama darku sigi Joshua Numan.
0: Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numannya nama pai ku.
0: Nama pai.
1: Si diganti di boleh kaku Joshnya sigi di kangau orang arisko lah.
0: Iya.
1: Orang selalu ngangau ku Josh ku sida.
0: Oh, kira kerja kira ke nama nuan menya tadi.
1: Kira
0: ke nama nuan Joshua Josh nama pai nuan.
1: Okay.
0: Okay ne.
1: Okay.
0: Baru nemu. Baru ya, nanti aku nak interview dua malam tu. Nak ketemu.
1: Sebab kan Josh J-O-S-H deh. Kejap tang dia tu. Leban utainya dah lekat tadi. Pikir kaku. Tukar kaku je. Spelling tang nak bunyi tadi. Sebab kan ya.
0: Amat. Baru kau terfikir deh.
1: Josh.
0: Okay. Kreatif.
1: Jauh lekat lah yang jadi Joshua Josh kejap.
0: Ya, okay. Jadi, jam eh. Joshua Josh. Tunggu aku ke malam tu dalam program Galeri Artis. Okay. Jadi minta nuan kunci tu Joshua. Begini nuan tahu bisa pengerindu bak pengawak berlagu tu ne?
1: Begini tahu bisa pengerindu bak pengawak berlagu tu aku star rindu Keterubah kak berlagu tu ariku form 3.
0: Form 3?
1: Ari form 3.
0: Begini nya segi suah ngarabah pekit bak sekolah begini?
1: Suah ngarabah pekit bak sekolah sobat. Maya ke form 3 nya soba Keterubah ku ngau rap paket basku soba maya merdeka lah hari merdeka.
0: Hari merdeka. Lagu patriotik.
1: Lagu patriotik baik ku mayanya. Boleh nombor 3 mayanya. Boleh nombor 3. Astarnya lah kalau rindu belagunya untuk ke dia tahu. Enggak rob tanda yang semua.
0: Nyentuh ke nyadi penyanyi dia tahu ne. Nyentuh ke ngerekod lagu.
1: Nyentuh ke lagu.
0: Iya. Okey. Tentu nuan bisi penanya dikerindu ke nuan atau idola nuan dalam industri muzik kita tu. Nangira penyanyi kita Iban, penyanyi Semenanjung atau penyanyi antarabangsa tu minta dong kongsi ke ya Josh.
1: Okey, nanti penyanyi Basrawa atau penyanyi Iban bisi Dwiko. Bisi Dwiko Harry Francis.
0: Okey.
1: Ngau Van Kelvin. Sama mega penyanyi baru pialah. Nanti Bas Menanjung Ernie Zakri.
0: Okey.
1: Tiba luarnya international bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okey. Jadinya idola nuan meh.
1: Ya, idola.
0: Penyanyi dikerindu ke nuan. dalam industri musik Teban di Semenanjung Gau, antarabangsa atau ke benua luar.
1: Ya, betul.
0: Okey. Ah, sebenarnya tu ninya ke lagu. Lagu nama tu ne, Terus Terang.
1: Terus Terang. Ah,
0: nama tu Terus Terang ne lagi kita nanya cerita dalam lagunya ne. Bisi kenya bahasa gua power nya penghidup ya kini bisi nama cerita Terus Terang kini lagi kita nanya ne.
1: Ya.
0: Okey, Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari suba nyentua ke dia tu reti ke kunya tadi ni mayan nuan start ngerekod lagu keterubah lagu kedua nyentua ke lagu ke pembaru-baru dia tu minta tau kongsi ke dalam dengar tu Josh.
1: Alright, okay. Pejalai aku dalam industri music tu atau ke jadi penyanyi pengudah jadi penyanyi atau ke sebedar jadi penyanyi lah. Aku kalau join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke-6 ne?
1: Edisi ke-6. Mayanya. Masuk finalis, masuk final gak? Jadi finalis mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu ba tahun 2021 atau ke 22. Bukannya.
0: Okay.
1: Nya meh lagu
0: tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua.
0: Lagu nama tadi.
1: Terubah tadi Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu. Kena lagu terubah ni. Okay.
1: Udahnya. Tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu pansut.
0: Oh, dua lagu
1: aku baka tekang Gemala ngau jauh lah. Jauhnya lagu slow lah.
0: Oh, bisa aku dengar tadi.
1: Slow, ya. Oh. Dahnya tahun tu ngemasuk ke lagu baru, Praja Matanya.
0: Rancak baru. Okay, dalam pemayu lagunya dinya aku, laban aku tadi sebedau tampak ke konti tadi aku sini dengar lagunya. Lagu Siti nya slow dinya aku, ne?
1: Ya.
0: Dalam pemayu lagu ke berentar rancak, Siti nya slow. Tentu bisa ke buah, lagi aku nanya, ne?
1: Bisa.
0: Okay, Joshua, tu berperinan dulu. Okay, Anang minah kebukai, Anang nukar radio, frekuensi radio. Anang nukar radio, ne? Tusan, radio. Frekuensi radio, okay. Tentu kita terus dengar ke kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, kita dengar ke lagu di by Joshua Josh ngau lagu Terus Terang.

0: Okay, terima kasih berdengar. Lama lagi terus ningat kami segulai sejalan ngau kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okay, lagi pula ngau aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tama kali kumbai tak kerikan ngau Josh.
1: Josh.
0: Josh uli, Joshua uli ya. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya. Nama ya tadi.
1: How? Mena ganti kedema dah.
0: Spilling
1: aja.
0: Sebutannya sama
1: munyi.
0: Oh, kreatif nek baru kenemu. Okay, papa ku bala DJ bukai pun baru nemu. Kumai sida nama pai nuan.
1: Oh.
0: Nah, nanya nuan tu.
1: Au.
0: Ni maya nuan serius. Kayaknya dia penyanyi itu. Retinya nanti nuan udah mutus hati seriusnya dia penyanyi itu. Retinya ni maya nuan ke udah ngerekod lagu.
1: Mm-hmm.
0: Laban nanti kita beda ngerekod lagu tu kita uli lagi ngor orang berpekit ni ya. Jadi nama kebuah nuan mutus hati serius dalam ngawak belagu tu neh.
1: Lama mai ku mutus hati serius dalam industri tu ke dalam belagu tu ke benda maya ke lagu jaya betul tungguannya pansuat lah. Sebab maya ngerekodnya sigi udah ready nya. Sigi dah ready serius ke masuk dalam industri music.
0: Industri musik kita iban.
1: Sigi dah serius mayanya nyentuh ke dia tahu lah.
0: Minta doan jemu baru di bayar tawar lagunya dikeluarkan wan tadi.
1: 2022.
0: Okey. Aku berdau nak nyebut siapa ngakan lagu tadi ne.
1: Berdau.
0: Minta doan kunci bekau ngakan lagunya.
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Baru perabung kaban PM kaban music production mega. Lagu jauh betul tunggu aku nya salah siti lagu digagak Arya lah.
0: Okay. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang ke baru
0: lagu-lagu kebuka antara lagu-lagu kebuka
1: start dari lagu Sari Semalam. Nyentuk ke dia tu sigi gagak ke dirai lah.
0: Oh pian leka ya.
1: Leka ya.
0: Pian tiun ni begini.
1: Tiun sama mega.
0: Nuan pun agak seminda ngerekod baca
1: ngerekod studio ni ya. Ngerekod ngau arrangement music ke barunya lah.
0: Okay seminda landi belagu lande mega ngagak leka lagu ni. Main musik mu non?
1: Nemu.
0: Nama alat muzik?
1: Alat muzik ketemu main kuliah tu gitar, piano, drum, ngau seruling lah.
0: Sehingga bisa belajar begini?
1: Belajar YouTube.
0: Oh iya, nadai kelas apa semua.
1: Nadai.
0: Oh iya, katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya pandai kini? Takut boleh aja.
1: Mula-mula belajar sebab segi pediah lah. Tanya nanti belajar segi instrumennya mesti seginya aja dulu. Udah habis temu magang.
0: Fokus itu ya.
1: Fokus baru ngagai kebukai. Semua nyari YouTube magang lah.
0: Uli nih.
1: Uli ganti ama mai serius.
0: Betul. Laban dia tu dunia kita ini modern nih. Semua bisi magang video dah disediakan dia. Tanya apa kita impu kak kendari belajar.
1: Ya betul. Nanti lebih mana kita lebih kalau lebih dalam lagi segi belajar guru lebih
0: betul,
1: mana
0: betul,
1: lah.
0: Betul. Kaya. Ya, terimpu mana?
1: Ya,
0: belajar bagi YouTube kini belajar ngagai kelas kini ngau orang kesini ajar ya. Nya terpulang lagi terimpu mana?
1: Ya, terpulang lagi terimpu.
0: Okay. Jadi dalam kita ke jadi penyanyi itu nih, tentu bisi pemar atau kecebaran di tepinuan. Minta nom kunci jauh lebih dengar atau pemar di tepinuan mencari pun nuan tadi maya kak serius dalam kau belajar itu nyentuh akhir itu.
1: Okay. Pemar atau ke penangguh aku kurang nih nanti dalam nyak tu maya kak nyadi penyanyi ke kita. Sekali ini dah masuk dalam dunia pemerintahan ke kita mesti udah nyedia keuntek
0: ya, untek
1: mental kekurangan leban biasalah netizen kan bisik suka bisik ndak kaya bisik kaninga bisik ngai kaya jadi ya ke negatifnya kita ambil jadi perancang.
0: Betul.
1: Kita ambil jadi perancang pia mega bekanya lah yang positif kita boleh asuh ya lebih maju ge kaya.
0: Betul.
1: Anang alu berhenti tekalanya lah bila bisik komen-komen negatif atau ke orang yang mendak kita bekerja lalu terus merunduk kena ndak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerintahan tu kira ke nya okay serius lah
0: kaya awalnya sekedar pemaria mana tika tu si mayu sebenarnya
1: ya mayu segi mayu
0: nya kira kari sukun katanya terima dari peminat tiga peningnya tu ne. Penyusunan tadi mayanuan ku dah mutus hati serius dalam pop lagu tu tentu nuan udah nyedia ke physical mental penyukuran. Sanggup kena nuan terima komen orang kini, kritikan orang kini, ngagai hasil ni gagal nuan lagu di gagal nuan ne. Okay, nyedinya pemar sekedar pemar tapi nuan lebu nuan ke najib nyedi nanyi itu nah.
1: Oh betul.
0: Okay. Oh, tadi aku bisa nyebut aku bisa ninya lagu nan tadi sekiranya lagu rancak. Bisa sintinya lagu slow atau kayu lundai. Okay, kebenarnya nuan pu genre, nuan pu rentak atau begini. Laban bisa nanti kita mendak Emelina contoh. Ya memang dangdut. Nya arti kaku. Begini nuan pu genre tu deh.
1: Genre ku boleh daripada mayu lah kebenaran. Tanda tu ku segi fokus ngau pop, pop ballad, R&B ngau rancak lah atau ke remix bekanya.
0: Tang depan aku nak ke deto mayo lagu rancak nah.
1: Mayo lagu rancak.
0: Betul. Siti nya lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ya?
1: Jauh.
0: Jauh. Okey, nama kebuah tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya dalam pemayo lagu tadi bisi Siti nya pansut lagu lubah.
1: Okey, lagu jauh tu ya idea ku pansut mayanya bisi medak berita ke nyadi ba kucing tu soba ke kes ba insiden bas tutung ya.
0: Okey.
1: Insiden berintai ku kesida. Namanya. Idea ku boleh harinya lah. Laban bisi aku ninga tok aku medak si baka family tu tadi. Ya nyau indah ya nyau sebana ke anak yang udah nadai apa semua nyau berasa jauh hati ya nyau Ariana etang dalam masa yang sama tadi yang pun teh nyau udah nacu nengai ketika ditinggal anak laban ya laban
0: kalau ngenang kutanya
1: nyau siku iku anak ya aja
0: ya
1: dari family nyau mahalu wujud dia lagu jauh tu tadi berkaitan kau indah itu tadi rindu karena ya tang boleh dipulai lagi kayaknya ya.
0: Betul. Lagi itu mai pada peningan-ningan ke lagu nyau. Okey, hanya dinya kira ke cerita dalam lagu Jawa.
1: Jawa.
0: Okey, lagi kita dengar begini munyi lagunya. Okey, dalam mayu-mayu lagu tadi nya Siti Ari lagu berenta Ayu Lundai.
1: Ayu Lundai.
0: Sudah dikeluarkan Joshua Josh. Yeah. Okey. Awalnya di Joshua sudah tu mai pada peningan-ningan ke lagu. Nama lagu itu ne. Lagu Jawa dah
1: lagu Jawa.
0: Lagu Jawa dah tu. Okey, tanang gua yau. Okey, anung gua jauh ngau kami bro tinggau. Sembah-sembah kagi ngau radio. Okey, jadi tadi kena ditanya aku ke sekali itu. Okey. Nama ke buah non milih nyadi penanyi Iban. Tanya apa non Iban mu. Nama ke buah nak milih nyadi ngerikut lagu dalam Jaku Melayu kini. Jaku Putih kini. Nuan milih gak nyadi penyanyi Iban ngerikut lagu dalam Jaku Kota Iban.
1: Okay. Nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu rindu ke lagu Iban. Pia mega kena ngangkat ke Jaku-Jaku Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban. Pia beganya salah segi marketing kita Sarawak lah.
0: Betul.
1: Laban lagu Iban segi lebih kuat ke marketing ya.
0: Iya. Nanti diberi peluang ngerikut lagu Melayu kah?
1: Boleh?
0: Boleh ya?
1: Boleh.
0: Naga kena itu nampu, laban nampu, demu ngagak leka, demu ngagak tion lagu. Ada hati ngagak lagu Melayu kini?
1: Nanti bisa rezeki, boleh ngadu.
0: Dia tu, nah, berapa turun dia?
1: Berapa turun dia?
0: Ya, kira ke fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mu kira mah, laban nanti nuan bisa lagu Melayu tu tentu nuan pu, kata ya. Boleh disebut pasaran kini, datang ke Semenanjung Kin, nanti ngagak lagu dalam Jaku Warputih, datang ke Semenanjung Kin.
1: Ya,
0: okey, nyameh. Kita ngarap ke bekenya mana Joshua?
1: Ya, boleh ya.
0: Okey.
1: Saya ngarap bekenya.
0: Betul. Kita punya keluhan anak kakak dia tu. Lagi fokus dengan lagu kita Iban.
1: Ya, lagi fokus lagu Iban okay.
0: Sebab baru Joshua, bapa itu lagu dah dikeluarkan dengan anak kakak dia tu?
1: Nakak tu.
0: Ya, boleh ngira dulu nih.
1: Boleh ngira, nyong udah ngira.
0: Lebih hari 10?
1: Beda datai.
0: Beda datai.
1: Asaiku 8. 8 kerja lah.
0: 8 kerja nih.
1: ayah 8 ke nya. Sitik lagu, sitik lagu nyala lagu campur lagu duet lah kira ke lagu duet lagu patriotik.
0: Ah betul lah asyik dengar tadi. Okey au. Okey Joshua, tua mai belum dengar-dengar ke lagu Jawa.
1: Boleh.
0: Okey, lagu Jawa kita by Joshua Josh. Okey dalam program Galeri Artis.

0: Top ngarapatin wan ngagai industry music kita bantu Joshua.
1: Okay, nama pengarap hati ku ba industry music tu ngarap ke lagu-lagu iba nulia diterima, diterima ngau bala mayuah lah. Tajak pun kene madah genre atau ke jenis-jenis music ya berlayan-layan di dengar.
0: Betul kaya, betul.
1: Arab ke bala peninga oleh nerima ke nitiah ke singkang orang bukai lah, nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa bukai.
0: Nanti oleh bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tu.
1: Ke baru-baru dia tu.
0: Ngarap kulit nerima.
1: Ya, ngarap kulit nerima.
0: Okey, nyedi nyap ngarati nuan ngagai industri muzik Taiwan. Pengarap ati nuan pu dalam industri muzik Taiwan.
1: Pengarap bekeni ke madah ne. Ngarap ke aku leh nanti aku pulang ngarap ke aku leh berdiri ba pentas te lebih besar. Oleh ngau bala-bala artis bukai belagu tau ke paling dingin ati ku oleh berentap ngobala artis pentas SSJ.
0: SSJ. Okey. Jangan nama kau SSJ dalam lagi pakai semifinal
1: ya,
0: SSJ. Tang berada di padah ni Maya. Ngandur.
1: Ya.
0: Okey. Nyameh ngarap ke menyekurang masin masin nama orang nah. Masin mulut.
1: Mulut masin.
0: Mulut masin. Ngarap ke nyameh dikamatkan eh.
1: Ngarap ke uliah.
0: Ngarap ke misi rezeki.
1: Misi rezeki.
0: Lagu-lagu nuan udah tahunin mu masuk ngagai carta.
1: Ya,
0: benya hanya di juara. Uliah nuan ngau rabu pekit wa SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke piam eh.
1: Ngarap ke uliah pekitnya.
0: Okey, au. Okey, nyadinya kira ke pengarap hati nuan meh.
1: Ya,
0: dalam betul. Industri muzik kita iban tu ya. Okey. Awal, minta nuan jumpa baru tu, nuan pun media sosial tu Joshua. Okay, jangan kira berapa kita tukar follow nuan tu neh.
1: Nanti ba media sosial, aku ba Facebook, kita boleh ngiga nama sama mega Joshua George. Ba TikTok sama mega Joshua George, toka ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram, kita boleh ngiga nama aku sama mega Joshua George.
0: Masih tak sama juga ternyata.
1: Sama juga. Tapi kalau luka telanjur.
0: Tiga say.
1: Tiga say.
0: Kena telanjur deh. Sama juga ya. Okay. Jadi lagu Dato' lagu Bakar Tekang Gemala.
1: Bakar Tekang Gemala.
0: Lagu tu ni main one record tu?
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas. Okay, minta dong cerita lagu tu pasal nama siapa ngaga. Leka nuan pun ngaga.
1: Leka.
0: Tiun.
1: Tiun ngena. Aku mainnya ngena gitar kah? Ngena gitar. Udahnya baru ku nganjung demo yang ngagai music arranger yang ngadu
0: sama sekali
1: lah.
0: Okay, lagu tu ngenang pasal nama?
1: Ngenang pasal baka nuan memuji induk tu tadi. Bukan memuji induk tu tadi lebih hari semua lah kenyata tadi. Jadi induk tu tadi berga bukan tekan gemala bukan ya.
0: Nanti di sebut ke kita tekan gemala tu nakayamnya ne.
1: Nakayamnya. Dahnya tajak orang yang meda non sigi kuandai bukan ya.
0: Wah, hanya lekai dalamnya.
1: Tajak orang yang meda nuan tetap ku jaga bukan ya.
0: Lagu tu bukan ni nak boleh idea dengan lagu tu.
1: Aku ngagak idea lagu tu mayanya benong sakit kok.
0: Benong sakit?
1: Benong rengak aku kurang. Benong rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubat aku. Pejam aku mah tak pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na na na na na na na kayak ari chorus ya ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisik taja urang gai meda arinya dulu mula ya na na na na mana ganti untuk kok? Oh tadi mana kayak udahnya baru ku hari siginya angkatku cun-cun hari minggu kayak ohnya aku start ngambil gitar apa semua lu main gitu ngigak key mainnya ngigak key dulu tentu udah boleh tune apa semua tadi baru ku ngagak lirik ya
0: kayak now nih tuan kejemput bunyi yang tadi begini kebenarnya kita boleh idea ngagak city-city lagu tu begini start jauh tiwan dulu punya ke nya alu nyadi tiwan dan baru kita ngegak leka ya begini
1: nitih ke apa namanya nitih ke
0: lagu ga
1: lagu tak ke penulis lirik yang pula nitih ke siku-siku orang ke kadana sebahka bisi orang tadi ya nemu
0: leka dulu
1: baru yang ngegak tiwan bisi orang hari tiwan baru ngegak leka bakal aku tadi hari tiwan baru ngegak leka kayaknya
0: kadang kita ninya utenya bisi mansa ba rundeng tua munyi munyi tau ne. Mana to ko? Mulai digak ke lagu tu teh.
1: Digak ke lagu kadang

0: Tio na tadi ulah dah ambil hari kena ada inspirasi hari lagu ke, hari lagu orang enggak
1: kan ada
0: tang ukaya ukaya hari
1: nak kata nak niro ya
0: nak niro kena lalu nya masuk kia nya tanya lu nyadi nanti aku sige mula hari tion dulu baru ku lirik
1: tahu tion dulu ne
0: tion dulu
1: ngiga tion dulu udah nya baru ngadu lirik oke kira kira nya magi caranya ne
0: nanti aku sige nya magi cara bekerja lah
1: oke jadi nya tadi tu udah bercerita ngena bekau enggak lagu baka tekang gemala oke jadi kita dengar ke lagu tu oke udah nya tinggal siti agi lagu lagi lagu Prajamata lagu ke baru baru lagu baru ne
0: lagu baru
1: lagu gawai kena baru nda deh.
0: Lagu gawai baru gay.
1: Baru gay. Datang sarito ne buah main lagu gawai.
0: Ada.
1: Nyokan ngiling-ngiling tikai dah.
0: Nyokan tutup dah.
1: Oke. Tu aninya ke lagu dulu. Oke lagu bakat tekang gemar di baik Joshua Josh.

0: Okey, jadi jam tadi kita baru dengarkan lagu dari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi nih.
1: Baka.
0: Baka tak yang gemala. Kenapa mata aku muda peraja matanya. Kasar nih.
1: Kasar.
0: Okey. Lagu Peraja Mata. Okey, ya. Lagu kira-kira pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nang kira lagu gawainya nih.
1: Oh.
0: Lagu gawainya ke pemadu baru gi.
1: Oh, pemadu baru ge.
0: Kan sar itu kira-kira nang ngenang lagu gawai leban kira-kira udah menya nih.
1: Udah.
0: Udah. Badu gawai nih.
1: Badu gawai.
0: Teh ngenang gawai gi belala sai.
1: Oh.
0: Kapenda gawai tahun baru ye lamen debah baru nih.
1: Oh, ya, betul.
0: Okey, oh. Lagu Peraja Mata.
1: Peraja
0: Mata.
1: Minta
0: tuan si nama cerita lagu Peraja Mata atau?
1: Oh, lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan dengan aku juga benda ya.
0: Oh, ada kaitan ya. Dulu madan ya.
1: Oh, dulu madan ada kaitan. Ya, lagu tu tu beramai secara spontan dengan aku.
0: Oh.
1: Lagu tu secara spontan, tiunnya secara spontan, liriknya pun secara spontan gamayanya. Pansun. Benung mandai. Benung mandai. Cun-cun bisa terdengar bunyi ringtone telepon indai kau.
0: Okay.
1: Ringtone telepon indai kau. Macam mana ya aja bunyi ringtone telepon hari hari awal ya ke bunyi bunyi intro.
0: Namanya telepon telepon lama sebenarnya.
1: Telepon lama. Udah jadi ke ringtone kau. Iya, ini kan nuket telepon lama, pihak telepon culiak
0: dia tau. Bunyi ya, nyo kakunya.
1: Bunyi ya, tada. Eh, mana ke bunyi itu tada? Kuku, tada dia.
0: Lalu lihat, nah itu
1: lalu mulai dia. Lalu mulai dia terus hari aja. Lagu ya, tang sige nada kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu tu, ya sama megaya nak jauh beza ngau terus terang ke benda ya lagu tu. Ya tentang ya nyerita pasal Entik non kak aku berterus terang aja kayaknya ya. Laban aku dah nganggap nanti tadi Peraja Mata kayaknya.
0: Kira-kira special.
1: Special kayaknya.
0: Oh.
1: Laban berkini penuh madah nonggai aku tetap ngantik.
0: Wah. Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kayaknya.
0: Okay, aw. Lagu tu nadai sako pau ngono wae.
1: Nadai.
0: Lagu-lagu kebukai deh.
1: Lagu-lagu kebukai.
0: Napa tu nadai siti tinya ne?
1: Bisa. Lagu sare semalam nyala bisa ngayen.
0: Si ngayen
1: nya sobak. Bisa pulai ke menua urang. Jadi bisa terkayat ngau.
0: Orang berumahnya,
1: orang berumahnya, makanya aja. Sama megaga mayaku, mayanya sobak. Bisa show aku lu begawai ngorang den maga. Sekali mayanya. Sama orang datai ke hari nyamak aku boleh idea ngagak lagu sehari semalam to. Bertemu sehari semalamnya jam ya.
0: Iya. Orangnya nemu gini?
1: Non mau.
0: Nah.
1: Oh, dalam diam aja.
0: Kira ke crush dalam diam atau
1: dalam diam aja.
0: Okey, nang awak gene. Au. Okey, kira kenya Siti ari lagu ke bisi nyait bab ngidu dalam ne. Okey. Begini udah tu lah. Lagi udah bisi perambung ke lagu baru kini.
1: Bisa.
0: Au.
1: Dah bisi demo mina kan ngadu kayak full instruments kala lah.
0: Apa ya?
1: Kali topan sort ngau lagu. Rentak ya. Rentak ya lain mimin lah.
0: Tang yagi kehin mimin eh.
1: Tang yagi agi dalam rancak mina ya lain mimin lah. Nite tren ya. Beri hin mimin lah. Yang pura rentak ya rentak timur.
0: Asa timur.
1: Rentak timur.
0: Tentu nak sabar belum dengarkan ini nih. Okey, aw nyadinya meh. Galau punya nih.
1: Oh galau.
0: Gila kita sama dengar kia. Okey, begini nuan meda sambut bala pendengar tu ngaji lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan meh begini nuan meda sambut sedaya baka viewer sedaya ba YouTuber semua peminta sida minta lagunya ba radio begini nuan meda.
1: Cukup mana ya? Mama cukup mana?
0: Positif,
1: positif. Nak nyangka, lagu-lagu ke dipansor ke kulit diterima bala mayuah lah. Oleh diterima bala mayuah pia megan. Nak nyangka lagu tu lagu-lagu kunya uliah dikelala orang. Tajak penlubah tang uliah dikelala kejanya.
0: Betul.
1: Uliah diterima bala mayuah nyak ke siti positif ke uliah diasai lah kejanya.
0: Okay, jadinya kelimpari dengar ke radio lagu ya baru radio YFM kita bagi boleh mendapat YouTube ne.
1: YouTube.
0: Sama-sama support ya ngambil ke nambah ke view mana.
1: Betul.
0: Oleh pada dia sebentar tindu dengar ke dulu.
1: Dengar dulu.
0: Udah dengar dia dengar ber YFM ke. Dini oleh dengar ne.
1: Request saja guys.
0: Request. Boleh request komen ber Facebook kami lagi bala DJ kami main ne. Okey, jadi kira ke nyok kada tiba pujur randau tu Joshua. Okey, minta nuan ninggal ke kira ke jaku. Tahu duk mai Yakub jaku nama tu pesan kini ngake bala nembi ya. Sebagai sida ke bisik pengerindu ba pengo belagu tu tang nak ke detoy nya bedau. Bedau berani, bedau berani ke serius dalam pengo belagu tu.
1: Kira ke merek jaku perancang
0: masa. Jaku perancang, jaku nama aku tadi nak jaku pesan.
1: Jaku pesan aku.
0: Oh, dojo mulut kita sebenarnya Joshua. Jaku perancang.
1: Jaku perancang. Okey, jaku perancang nojo ngagai nembia ke dekat mencuba atau ke dekat serius dalam industri muzik daya atau ke mana-mana industri muzik lah pihak atau ke kita akan masuk dunia pemerindang. Kita mesti kita mesti ngawah titik kena madah ngawah titik baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerindang tu anang ninggi diri lah.
0: Betul. Betul.
1: Anang ninggi diri dulu udahnya. Terus belajar nya aja paling betul. Penting. Nanti kita malu, kita belajar mulai malu nya.
0: Betul.
1: Laban kita ibar rumah atau ke kita baluar ni ya nak sebahkan kalau kita ibar atas stage yang nanti kita dah berdiri berdepan orang. Jadi mesti mulai malu lah. Sebab aku pun malu ke banyak agak kita rubah ngeluah ke lagu disuruh orang belagu mau malu mau betul. Malu ya. Dia tu dianti ku yang ke kanyua
0: mikrofon ya.
1: Dianti-anti kerja.
0: Ulang ngerampas mikrofon.
1: Ulang ngerampas saya. Tanya main jaku perancang nuju nambia reba baru ila atau ke ya kekan cuba masuk dalam dunia pemerindang. Sedia hatinya jelas, sedia hati, sedia mental, ana malu, terus belajarnya.
0: Betul. Jami nambah mimik nguan tadi bakal kita ikut nyari penyanyi itu. Adang kita ngerekod lagu kita lalu ke terbilang tukar popular biar kita berengkari baru lupa-lupa niki anang tua luka famous ni korannya
1: betul
0: biar disiplin mesti kak jaga ya,
1: famous bulak mada semua orang kak famous nanti aku pun kak famous bulak ngai kerja ya tang sigi belajar baru dulu lah makanya slow-slow kita nikai
0: betul
1: sang ke derimpo
0: ke pemadu berguna tu jaga kualiti
1: ya,
0: hasil kerja kita lagu di pansus kita itu lihat lagu ke mana meh lagu ke bunyi ke lagu nuan tadi boleh diterima orang
1: boleh diterima
0: okey jadi nya meh kira ke tok ke perlu dinar tu meri awak nuan tak ke peluang nuan menatai ke jaku. Kira kerja aku terima kasih ni guys semua orang ke selalu nyukung nuan dan kira kita sebilik kini walau nampu takut kawan melayan kau semua orang ke selalu nyukung nuan bab mau belagu untuk Joshua. Okay.
1: Alright. Aku deka merai terima kasih ya nuju bala peminat bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke nitiah Joshua re ke Joshua baruah kelia untuk kerja tau lah biar mega ngagai bala sebili ya Joshua mpu laba dah nyukung Joshua tajak pun subak nak nyukung dia tu dah nyukung kerja. Terima kasih mega ngagai abang kumpul laban suah dibaik kuking kia ya kak kerja. Dahnya terima kasih mega ngagai bala kabang belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di pedak bekenya mega terima kasih nuju sidak ke suah nyukung ngagai bala senior-senior ke suah mari jaku peran sayang megang ngagai aku ngelama tu laban utainya dibaik sampai bila-bila sampai betul. Kita amamai berniki ba utai ke ndak dijangka kita
0: kayaknya betul. Okey.
1: Ya.
0: Okey, jadi terima kasih Joshua Josh.
1: Sama-sama.
0: Udah nuan kejebut namanya nama nuan tadi kak sesaruk kejebuan ne.
1: Lepas
0: Joshua George yang nama tu.
1: Ya.
0: Lagi dengan saya lepas boleh datai tajak pentunya jauh malam ne. Nanti baru mau dah tindu apa itu. Aku kumpul ngasai ke kumpul jam tu. Kau 10 ke 9 dah tindu. Nanti nak on air.
1: Kenang ke pergilah cuti.
0: Lagi dengan saya Joshua.
1: Sama-sama.
0: Oh, nanti bisa awak ilah datai baru ke studio.
1: Ya, ngarap kita boleh bertemu baru.
0: Nanti bisa berita pemuda baru. Berkawan kau. Perjalanan anda dalam industri muzik Teban. Ilah jangan ngono baru.
1: Boleh.
0: Dalam program galeri artis pun boleh ya, hilang ngang baru.
1: Boleh ya.
0: Okey, jadi nyambi benarnya rada aku kulain kau Joshua Josh ke malam tu dalam program Gallery Artist YFM. Okey. Nama lagu ketuk nyong kecil tu Joshua. Bedau tu lagu Praja Mata tadi nak?
1: Bedau.
0: Bedau kan. Nama nyong mula nyau tadi.
1: Mula nyau.
0: Okey. Okey, lagu Joshua Josh Praja Mata. Sudah tu dengar lagunya. Kira-kira nyata mimi tu ne? Kira-kira live mimi aja.
1: Okey. Praja Mata.
0: Heeh.

0: asik.
1: Ya, jumlah lah dengan eh. Okay, terima kasih semua. Kita sudah mendapat Facebook Live. Kita sudah dengar kami dengan radio, frekuensi radio YFM ke semua material di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Semenanjung Malaysia, di namanya di luar negara, ke benua luar. Yeah. Okay, boleh dengar kita dengan acara online. Mungkin okay, sebenarnya kita di Sarawak aja. Okay, jadi kita akan mendapat kita juga. Terima kasih semua. Okay, jadi tunaikan program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program ke segmen pemerintah malam YFM. Jadi pukul 12 tengah malam untuk ke pukul 6 bagi pagi lah kita dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okay, terima kasih Joshua, selamat malam.
2: Sama-sama, selamat malam semua.

0: jaku prangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan peringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri, peringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam, perindu tindak desagi tak ngasuh kita bedengki, utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut, ampun meh pengandiri bermayang ti patut, peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari, atau layak kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang, ndak kamai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang baku hukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu, tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tak disimpan kita, tau merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tau ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai, yang mencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kita jampan habis. 970 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke pindup kita, ngawati ti berdengki, ngaw pengandiri. Ia seminak maik merinsak, ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar, bisik maya jaku ti terlalu kasar, ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia agi, hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengangai pengandiri, beri peluang awak kenya di orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengangai pengandiri, labanalah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, ia beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Bagaimana?

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan mong kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

info aktiviti Y. Tambung darah spital besar Kuching ngereh mensia mayuah keulih meridara. Tapi meridara ngagi upis tambung darah spital besar Kuching maya jam upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 tengah pagi. Lalu hari pukul 2:15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah spital besar Kuching tu nadai dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merit darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bas belah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Nerangka silik berkau ngau kempen merit darah kin kitu boleh dipendak ber Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigik berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info aktiviti Y.

0: Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. So yang memang bisik tiga titik tiup grouping dan dua titik tiupnya kena saringan bagai hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Tau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah sikuk tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah baka yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system kok kami. Tapi data dan bak KL kini kini ke nguji derma darah bila orang ki ina yang memang dah bisik record ya dia. So yang memang differ kok kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: Tuju ke buah, lapa kita patut mending ke YFM.
1: Ketegal hujan ke
0: Bandung Baru. Ngelatai ke berita pemandu baru, kita ke aman.
1: Timulak.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu.

0: Orang kegulah bapa makai.
1: Satu, iropai aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula dan ke susu pekat manis bahasa cangkir air irup.
1: Tiga, minta kurang ke gula atau ke susu pekat manis mayang udar air irup pak kedai.
3: Empat, pesan dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air irup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis, bak pemakai. Tambah ke pemanis, bak tucu mendoan. Pesan tu, RYFM.

jam. Tiap hari-hari kita tidur 8 jam, 10 jam. Kumandah kalau udah pincin, ada pengawal. Nyok darah kita tinggi. Nama kita tidur kurang hari 4 jam, pan darah tinggi. Tang anang nak tidur kurang hari 4 jam. Anang lebih hari 8 jam. Kemana ya 4 untuk ke 6 jam. Nama kebuah kita pun tak tahu nak ngintu derimpo. Medok mua kita, baju dia kena kita. Nanti kita kat berjanggut tau, nanti kita kat bersumit tau. Ngada yang ngawak, tajak mudah tuai, kurang bahasa dia tu anggun. Nama kalau kita nemu anggun, gap reti ya. Gap, pakaian dia gap, baju kekena ya. Dia boh mar, baju dia kena. Tang, ngam ke kita. Tubuh dah gemuk. Dia boh kena utai ke ketat-ketat. Kadang-kadang berjalan, berjalan baju tak tentu. Derimpun tak dintu. Bisik janggut lagi. Tisi mimit, keyboard mimit, kanan mimit. Perut kita ke buncit, tak peduli kita. Ni boh kita gap, aku dah selalu madah. Ni boh ke plastik sejeri. Tang, kita nak kemas.

0: Dalam YFM.
1: Oh, aku selalu terperasa sampai dia tu pagi berperasa melibuan pasal dana nak mendapatnya. Jai kan baik pulai.
2: Aku nak ada kerap meja sebab program tu. So semua program kita iban kapa mukuan aku segi bisa. Nama-nama program kita iban.
3: Yang kita ijar nanti nama ada ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bila apa nak sumpit. Lalu ngerjakan apa yang pas kemua. Dan nama dari ini pernah tahu tayang. Jadi kami tu lelaki-lelaki lah ketawa. Nah sengaja duduk beban kenyaga mah orang apa-apa mentok sumpit ngerjat ke PN tadi awak ke kami medah maya maya kita bujang biak tu pokoknya tepiam ke mata mencelak tu apa kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang kelia kedua kita udah majikak maya kelia jadi dia tu ngain tu jadi baik tu kena tadi dua ajak leningau tai ke pasang lah kita kepada dia nah dai lagi dai di gerandang udang lagi dekat orang tu lagi nah dai bekapek ke sumpitnya nyak tadi gitu.

0: aku udah telinten nabritin pesan ke bala pindai lebih lagi kibisi anak bersekolah ngambil ke kita merangsang anak kita laban punya hari itu nadai utai ke besai lagi hari kuasa pelajar kena kita merangsang tau kehidup diri buat dunia ke nadai tata
1: ku cuma anak nyambung ia kegawa buat upis Menteri Besai Malaysia ngau tu kau berpesan agak bala pindai kenyengulakan anak di menua kita di Sarawak atau ke di Malaysia itu aku kak semua kita merangsang kita iban di benua Sarawak tu lebih lagi kita ke diau di ulu sungai nak alah sama-sama ngola ke anak kita laban semina ngau penemu ngau pemandai ulih masuk ke kita hari pekuh penyerantak.
2: Nyalai aku kepala pengajar Cikgu Jawal Bunyau minta kita dayak kelebih lagi kita iban aramnya kita sama bersemekiah ngula ke anak kita nanti kita mayo pandai nyak meh kita kemana laban nyak meh senjata perang kemayar itu ukai sangkuah hilang sumpit serta pengeriang tulang bakal kekelia nyari nanti nak kita siapa lagi nanti nak dia tu kemaya lagi kita.

0: Inday, mre ko duit, aku kam libob asup ngajar.
1: Bo namanya, Jang.
0: Eh, buap me. Inday, pulai aku minggu tu. Aku kam makai wadabai, ngiga no nao.
1: Au, Jang.
0: Siti gindai, aku kam makai pansuh manuk. Ngaga pansuh manuk na Inday au.
1: Apu, Jang, na dapat ini berjalan, Jang. Apa ino na dai ke ditu? Sapa mek ngiga buluh ila, Jang, Jang.
0: Eh, Inday.
1: Jang, Jang. Menyamai utah pinta nuan. Nuan minta bulan, bintang. Sigi beri inai magang kenuan Jang. Tang siti pinta inai kenuan. Belajar bebenar nuan din Jang. Ngarap ke dunia rila. Nunyadi anak tiberguna Jang. Uliam rei penyenang. Penglantang anak kita sebilir.
2: Penyayau ngau pengasih Indai. Sigi nan mula. Semua peminta sigi dititih magang. Indai ndak kalau nyebut ngai. Sayau meh ngagai Indai. Enti nadaya siapa mai kitai.
0: Inday.
1: Nama lagi, Jang.
0: Aku kau minta ampun, Inday.
1: Minta ampun namanya utai, Jang.
0: Yang kak bising nusan wang lama tu, Inday. Aku kau merik selama hari, Inday.
1: Apu, Jang. Terima kasih ya, Jang.

Maya Rito, Mayu Hamad kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia Mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia Mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabut abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dosun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenyah.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bansa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: katuk bak tabung darah yang memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja, labannya bisi anjung ngagai bekemiri, kadang orang mirip sih ngambi. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisi. Hospital luar, bebayarnya pun bisi ngambi. Enti sidak ya perlu. Bisi servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ia dekat dibuai lah kira reti yes. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulannya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semesti ya ambil kami dari bag darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set mesin semua ya kediri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

si aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dia tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban.

0: ke sekali tu. YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didirike di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868. Maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah, lalu kalatnya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa kebisik di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Perintah Sarawak sudah setuju memansang ke tanah 1,500 hektar pemesai di Kenangaga Projek Nanam Padi. Projek itu yang dikenaknya perintah nambah ke hasil beras bak menua itu namai kena bapangai bak beras import aja. Projek Nanam Padi itu dikemansang ke bak palang di lapang dandang umai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tenyung bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besar kali perintah Sarawak maka namah ke belanja itu dikenang mansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pelilih menua Simunjan. Agar belanja ke besar itu naga kekena naga entali air ngau maka ungkus ngenak perengkau teknologi baru tiginti. Besar benar pengharap bahwa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuh, beras, ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berida kita.
3: Pengerak pagi.
2: Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai

World Cup 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari. Live by Sukan Plus. Pukul 5 pagi, France melawan Sweden. Live by TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador. Pukul 9 pagi, live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, ada yang menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Ya pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang mesti parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik endur tidak nanti dekat laban darah?
0: Tai dituk mesti 19 buah. Pusat ya selalu ya memang kucing dituk lah.
1: Kucing,
0: hospital
1: lah.
0: Umum Sarawak dituk. Kadang-kadang mesti hari bekamiri, hari serian lunduk. Mesti gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bekal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanya lah selalu tanya donor ngai kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet ngai red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya.
1: Okay.
0: Bekal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi nak platelet plasmanya dulu. Kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu melatih titik tiup ambil kami. Grouping, adanya duit titik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem, kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem, contohlah bekas yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok. Tapi datai dan ba KL kini ni ke nguji derma darah bila orang kiin ya, ya memang dah bisik record ya dia. Memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Orang ti cukup nyamai ngau gulai. Perangai sido tau nyeng kaum cukup baso ngau orang bukai. Tau ke cukup mana serta selalu dekok nulung orang. Uji tulis ke semua perangai orangnya ti dipuji nuan bo yo. Ti ngasuh yo orang ti cukup nyamai ngau gulai. Udahnya perati ke perangai ti udah ditulis nuan. Lalu sekedok ari perangai nyok yang kaum cukup baso ngau orang. Berunding serta berat ke orang. Nyadi pangan ti mana ndok luke tau kebingking ngau pemisi yo nelap serta penuh oleh pengasih serta ndok beduli kiruah nulung ngau ngintu orang. Nyok alai, udah kita berarti ke gayo perangai, orang ti nyamai ngau kita begulai. Kita patut manding ke perangai sidoknya ngau gayo perangai ti dekembuan kita empu. Ditu kita mesti mereso ngau betul. Gayo kita ke benar. Bisik ndok kini kita ngembuan perangai ti bekonyo. Laban tu megayo perangai ti tau nulung kita uleh nyamai agi begulai serta bepangan manah ngau orang bukai.

0: nanti kita mandi natau, si kita mandi natau mandi kena, si kita mandi pas sungai lah kemarin itu, nanti mandi pas sungai orang natau mandi kena batu runtut, aw ngai kenti batunya lah buat kait nak semua, jadi anak kita dalam perut nak ada lah lemas nak runtut.
1: Bagai penting kita dengan uangnya dari je, nanti yang lain nanti kau nanam dia, amai kena kita nanam muda. Ngai kejari anak kita bejabang kena
2: saya orang disirak batau sama ini kami di benua tu agi memeratkan ubu ngau sebu tadi tak tahu di baik mulai ke rumah lebuh orang mati tahu keti bisik jari udah mati baru tahu kau udah ngetah ulit baru tahu mengambil tubuh
3: begitu dia saya maya orang bisi mati kita yang tahu yang ambil tubuh tu kurang tuai kriya sama tu cincin sebayan kurang
4: jadi menolak kami gitu. Laban kami sebagai betul saya semayang sebabnya masa kami tubuh saya orang parah yang tadi naik kita mati bersuruh tukar tubuh laban tubuh tu bersuruh dia tumbuh dan itu pun berkenyak nak tahu baik saya orang parah naik kita bersuruh tukar takut kurang
2: ngeku tu penting malih saya kita bumai ngeku tu ke depagak ngeku jadi ku kami ditutup saya kita bumai deh saya ngeku tahu tu ke saya kita tanam tu ku kami ditutup nggak tahu ngelampat mua pangan nggak tahu ngampi mua orang ada tadi tajurus kali gua nggak tanam kenyang nggak tahu kenyang mali taro kami di tahu ke tima yang ngetahu mali kengai keruo si gemininya gua nggak tahu ngelampat mua pangan deh kali bumai bukai bau mai tu manyuah sedikit mali kita bau mai tu ya maka kita ngetahu pintu orang tu nggak tahu sebut kita penuh ha meruak tu kami di tahu gai keruo

0: Ngagai bala kita luar dia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: untuk dara skim baru, kami kita bantuan khas sakit buah pinggang. Tu pun bawa kaku negeri bukan ngaya ke bola, tapi untuk Sarawak tu antara bantuan khas untuk sidak sakit buah pinggang lah. Okay, jadi kelayakan sidak tu, ya tu pun tadi bukannya tadi nak rehat umur, tapi mesti Sarawakian lah, mesti pembikai kad bisa status K. Bukan penjawat awam, secara awam ataupun pencarum pekiso lah. Okay, dan nyata okay untuk sidak pesakit kuda lama, sidak kebaru di diagnose sebagai pesakit buah pinggang, so sidak yang layak untuk mohon lah.
1: Okay, lebih baik sidak selalu bertuci buah pinggang atau pengangai hemodialisis.
0: Tapi bila disahkan oleh doktor, baru disahkan sidak tu perlu bertuci apa semua, sidak boleh mohon. Dan tergolong dalam kumpulan B40 ataupun M40 dengan pendapatan pekan pita bakal tadi lah, RM1,020 sebulan, dan tidak mendapat rawatan ataupun subsidi rawatan ataupun bantuan pengangkutan. Untuk termasuk bantuan pengangkutan di gym. Lepas kadang-kadang
1: tambang,
0: tambang silanya pun dibayar. Pun dibayar oleh kerajaan. Lepas kadang-kadang bakal tua dia buat rumah panjang ataupun dia buat kampung ataupun kadang-kadang kat dengan pusat dialisis sejauh lah. Kadang perlu RM20, RM30 tambahan kadang. Tak mampu kan nanti seminggu sampai 3 kali.
1: Ya, namat.
0: Itu bantuan tu pun disediakan oleh kerajaan Sarawak lah untuk bantu sidak kebisik sakit buah pinggang tu lah. Jadi, bantu tu bisa duit ya. Kemudian kita bantuan klinikal, bantuan sokongan. Jadi bantuan sokongan termasuk bantuan pengangkutan, bantuan transplant. Tidak ke penyakit buah pinggang. Mereka baku lah. Bisa bantu-bantu bukai lah. Termasuk rawatan hemodialisis, pemasangan ABF. Dengan suntikan menyukur semua yang tidak EPO lah. Tidak salah. Itu pun bakal bantuan perubatan tadi lah. Tidak salah sebagai ofis ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ke Semak ni tadi, mohon madah rempu aku tu baru di nak kerus oleh doktor, perlu bertuci apa semua nemu sidak madah.
2: Encik Harry Anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: Hashtag Nelly Active Dear Two. Boleh dengar kita bincang hari dua.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan.
2: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai, Larry.

0: Hashtag Numbia Active.
1: Ba YFM.
2: Duo pagi rewind.
3: Aku kalah betalat ngau ibu sobat deh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Mm-hmm. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih deh. Mm. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Mm. Ya aku menda, masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
4: Ya aku menda selalu dishwasher.
3: Tak mesti tak mesti dishwasher deh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah deh pusuan aja. Ya lu ten masuk ya.
4: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
3: Umur aku hidup. Aku sekali ya oleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Hmm. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner hotel. Terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
5: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki reputih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
3: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau meli terus.
5: Nah, kena kelempuang mimit mai pengawak tu tadi. Nak ya?
3: Aku selalu dia kaya kontes semua.
5: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh? Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyu betalat nyu belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak?
4: Apa yang bukan kerja begitu? Di sini ngari dia kata ya.
2: Ngari dia. Wish list ya, wish list tahun tu.
3: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah tiba habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
7: dengar ke pengelak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi segulai sejalai sejalai.
3: Selamat pagi peningat tentu ya segulai sejalai baru kita bawa awak pengerak pagi YFM ngemuan kesemuanya 24 jam kita saritu bak area keterubah kita nyingkang ngagai bulan 7 tahun 2026 tentu ya bawa pengerak pagi segulai sejalai ngau aku angke stone bajam ia keterubah tu kadang 6 jam sebedau tu tadi berkali pukul 12 tengah malam dia tino malam kita udah diplanai kami bawa timang kerba tawa seleksi lagu-lagu undur ngasuh tino malam kita bertambah jenak lagi. Okay? Jadi dalam bulan baru kita bulan yang ketujuh arti tidak tiba semester yang kedua meh kita dalam tahun 2026 tu ngarap ke perambu kita dalam pun tahun tu tadi udah mujur megang nadaipan setengahnya kira udah datai bak julu hati tau ke target kita semua. Okey, jadi sebenarnya mana kukuak tentu ya kami dulu kukuak ngergas ke mata kita bak pagi hari tinggal kita ke Sarito entang bakal selama sebelum kita terus ke Agi ya program penggerak pagi YFM ungkap pagi hari ya tinggal kita ke Sarito mana dulu kita ya bersampi dalam hati ya diri mari terima kasih ya ngagai ya petara labanti udah nampuang seput kita iba dunia injau tu sari ke agi jadi ya ke pagi tu aram kita sama dia jenuh nalama belak kita sampai dalam hati diri lalu minta megaba berkat hari ya petara bapak penguat ke dekat di atur kita semuanya hari kelebagi bapak hari keterubah kita dalam bulan Julai bulan 7 atau kita sampai dalam hati diri sampai pagi YFM diulu ke orang ti megai pengarap bahai.

aram kitai dalam nama petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu begulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh petara ku, petara kepemisi engkau penyinu. Nuan meh raja ke alai jakuk perintah ya, semua utai tempat udah diberi penghidup. Lalu nuan yak meh siku, ti pemadu pemisi ke alai. Kerja bala pengasuh ia, udah hendak kalah nekul ia, hari timandang ke pengasih ia, nadai megak sidak kalah muntan ke pengayan pemisi ia. Sukuang pengasuh tu, aku minta nuan, boleh utai tinyadi ke penyelamat ia, bak tetiap dunia, dalam semua dunia nuan. Nuan meh amat benar, ti pemadu tegap, ti pemadu berkuasa, ti nemu semua, ti pemadu pintar. Bahaula. Siti ari batang penemu ti dalam ajar ia, ti berat benda diterang ke bahaula ianya. Pasal pelajar serata dunia, pemansang pelajarnya utai ti berguna benda kemaya hari itu. Nadai menua tulih ke pemansang, enti ia nadai ngemansang ke pasal pelajar sekolah. Pelajar mesti berengkah ba anamit. Pengawak ti diungkup ke ti kerja, apa inai ianya naka uliah ngenak sebarang kira engkau daya nyungula ke anak seduai. Matiah sidak dalam penemu arts ngau sains. Indai nyak pengajar mensia ti keterubah. Sidak nyaga anak dalam uyut lalu nupik sidak ngenak tusu penemu. Genap ikut anak mesti diasuh bersekolah. Tu utai ti mesti dikerja apa indai. Lalu ia endang kerja ansak. Ia patut nakak ia berbendar ngulih kejalai penghidup semangat di mana. Nyadi terbilang ketega pengudus pendiau badunya mensia. Ngembuan pemetua penalu gawak ke mensia, pengerindu engkau pengelurus. Ia patut pegari nama ketega pemanah pengawak ia, ngemansang ke pemain engkau penyarakup, serta ngatur pemansang pelajar. Ngemalian mensia bajalah itu sigit pengawak tikmar dalam pelajar. Bahaulah nyebut, penemu arts, pengelandik jari engkau penemu sains, dikenak ngangkat ke pemansang penghidup mensia, lalu utai ti engkeman manah dikenak ngangkat ke peninggi pangkat ia, pemandainya sayap penghidup mensia, lalu nyadi ketangga dikenak ia niki. Lalu ia nambah, amat bendar, pemandainya pengeraja ti bendar di kemuan mensia. Lalu ia nyadi penatai mulia, penatai pementas pemeri, penatai pengaga, penatai peninggi pangkat, penatai pengelantang ngau pemagak ba ia. Dalam sembiang tu, kitai minta diri seruran semak ngagai petara. Mulia meh nuan, o petaraku, nuan ninga bala sulu nuan ti amat keran ke nuan, merampau ketega beselara ari nuan. Lalu engkau sidak ti udah ngelala nuan, nyabak ketega penyawah sidak ari penatai nuan. Buka oleh nuan bak muas sidak, o Tuhan aku, pintu penamak berkat nuan. Awak kesidak oleh masuk kiak ari pemendar nuan, lalu senutuk engkau penegak nuan. Serta tau berdiri bak mua maligai kuasa perintah nuan. Lalu oleh ninga sada nyawa nuan. Lalu diterang ngenak berbendang penampak mua nuan. Kering menuan ngeraja utai ti dekat-dekat nuan. Nadai siku oleh ngelaban kuasa penegak perintah nuan. Ari jeman keliak nuan endang kediri. Nadai orang oleh nanding. Lalu nyentuk kejemah ilak dekat seruran ari atas semua runding engkau semua ading ngenang nuan. Nya alai, beri pengasih babala pengasuh nuan, nengah berkat engkau pemerik nuan. Lalu anang merinsak kesidak, ditagang ari tebiang tasiak penyemak nuan. Entik nuan ninggal kesidak, sapa ketau nyadi kepangan sidak. Lalu entik nuan ngelengkak kesidak jauh hari nuan, sapa keulih sinuk kesidak. Sida nadai Tuhan kelimpah hari nuan, nadai siku dikerinduk tang nuan. Intu sida engau pementas nuan,
nengah pemayuh berkat nuan. Nuan segi amat endang seruran ngampun ti pemaduk penyinuk. Bahaulah. Nya aja terima kasih.

Enti nadai pengaman semangat endang endang ulia mansang serta mujur dalam semua dunia petara. Dunia petara.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tuh, gak bulan dua aja ku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas halai batanam. Nebas ketulang bagas niau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngawur sam. Nebas ke anak kakas munu anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rara parugan manyoh dan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Jaku prasang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nau milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngematau ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok. Bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah pejalai penghidup kita. Ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka indah oleh netap ke pendiau kita. Tau kenentu ke puyang penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur. Bini, laki, tau kapa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Uleh niri, uleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kasam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Itu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menung pesida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai pidu tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Besar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak berperai. Pakai meutai timai berperai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup mengenal kita yang masuk ke dunia. Kerja mengupai timai, menguntung ke tubuh dan semangat kita. Sayau ke meh pengerai kita. Lengkok ke meh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji meh utai ti baru. Pengaya peraja undang segi uliah giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigok. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth. and not pieces of gold and silver. Tau ka dalam jaku iban, pengayon ti bendar inya tubuh ti bapengerai, ukay ba sesingkap mas tau kepira ti kerembuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerai nya dekat meruan ba kitai belam mayau, da piak ya belam nyadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kitai, bisi maya dekat teringkas dari pegai kitai. Disimpul ngau jaku panda, tubuh kita indah ukai nyempu kita. Yang gi Allah talo. Bagus mautai buat dunia injau tu. Ya semina injau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai uleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lungasi ke jaku ya. Jaku ia ti hidup boleh beri penghidup ngau pengerai kaya barang sapa ti merti lelungasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timun itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku tu. Benda yang keleka jaku aku. Anak neju kesedal nyawa rinuan. Ingat kesedal. Lalu simpan sedalam mati nuan. Sida dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti kesidang. Kegam tegut ke meja ku Tuhan, labannya oleh beri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lemah.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

adik ranjai semaya. Pihak lagu kerja semester pagi tu hujung ke 41 minit jam kita dah limpas hari pukul 6 pagi. Apo pamawai. Nyora jadi diri hati. Tengah ke semaya ke anda di titiah. Tahu punya tadi suah moga disebut kita semaya ya ke balang kau pangan diri kasih ya dah hayak balangnya ya kejahit nama ketegal kita. Oke, okay, jadi pagi tu bukan beri selamat pagi ngagai balau hanembia kelebih lagi nyangkanya udah nyedia ke diri leban ke bisi pengawal lomba ke di atur ba sekolah kita makai memayuhi kan ngambil ke tegar lagi kita Belanda lagi leban nyaga petua ke disebut niang aki subak deh nanti kita atur lepi nadai kini betul makai pagi hari dini nyap si tulang no belawak lagi. Sebab kau nge rami sekolah atau ke lomba tu tadi atau ngenang ke kemari ianya tadi hari ke terubah nur lomba sekolah bagi tika semenua Sleman di atur lalu tu tadi enggak Siti perform ya ke cukup mana nur kita yang ada ke generasi ya ke nyulut dalam penghidup tu penerang ke dikeluar ke pegawai pendidikan daerah Sleman Abdul Rahman Muhyiddin madah ke kejohanan olahraga tahu kenya tadi lumba antara sekolah nur bala nembia tu tadi belajar reti pemujuan tu tadi ukai datai ngau hapi ya aja nak muntang-muntang nur nguliah kia lalu tiap kali pemujur nang ya pengguna ke latih ya ke konsisten ngau piam ga disiplin ke cukup tinggi lalu teh tu nak tahu sehari dua ya mesti kabisi training hari-hari lalu tiap itu pemujur mega nang berguna ke pengeran nur kita menguliah kenya lalu lebuah ceritanya pemerintah dia Abdul Rahman Muhyiddin tu tadi madah ke kena lomba ngemain tu tadi bala nembia boleh ngatur jam lalu pia mega nitiah ke disiplin ya ke udah ditetap ke lalu ngajar sila mega berbasah ke atur bak tiap iti main lalu nerima kritik nur kena sida tu tadi nambah kagi ya confident bak sida yang pu lalu yang madah ke semua tu tadi nang ya uliah mega nur ngada ke nembia ti udah ngadang bak penguji cemah ila lalu buah ti angari ke pengarah pendidikan negeri Sarawak Omar Mahli lebuah ti menjadi ke kejuaraan olahraga sukan sekolah bagian Sleman MSS kali ke 60 ba komplek sukan Seria Aman lalu ba lomba ke sekali tu 14 ti kontijen sekolah bisi udah nganjung penghari sida ba pekiat ia ke diatur berenggu 5 hari tu nyentuh kari 5 tau ila lalu bisi dah time mega ba pengawal jadi ke tau ia sapir pegawai pendidikan daerah Lubang tu tu bau limai ngau pia mega kepala pengajar sekolah menengah kebangsaan Semanggang ngau pia mega ke jadi chairman pengelola kejuaraan olahraga MSSS bagi Pilihan Malaysia Sleman 2026 ianya Jaya Salih tapi mega bala abang saya ari upis pelajar pilih mena Seri Aman nanti berkenang ke bab pengawal lomba antara sekolah tu tadi ya cuba antigi sekolah situ me di anti-anti bala nembia bukan nama tu Siti Arif platform nur mantai ke penyikar diri bak tiap lomba ngemain lalu kelimpah harinya mega kan tiranya bak kumpul deh tu memaya kita itu tadi berkelala ngau orang tak kebala nembia hari sekolah buka ngiga baki ayo yo oke okay? Jadi bersama ada tu lagi dia kami di kang ratai ke pesan berat ke besi dikirim ma peninga ba email YFM pan ngau pia mega ba WhatsApp konti tang sebelumnya terus mari kita berpering dan gergas ke mata pagi hari itu bawa penggerak pagi YFM.

0: ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke di kertas ulit, ngau kemayang anjo orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekenya ku kan anjo ngai udah nyok dah. Agi ngena fake ya, kak?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjo ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat bawa pengerap pagi YFM mungkup ke pagi tau. Jadi terubah pesan pematiti dikirim Edward Ana Rumpang. Jadi ya pesan tau nuju kebablayan ya ke dia rumah makup nangal lempah kabo pemegak bala ke dia rumah mawat berituang sungai nabau supua barit nyiar bala ke dia ibuas engkudu batumpat ulus petan geligat ensawa sungai sejira ngau kabloyan kenalah dia rintai ke dito ti angelala rumpang anak ambau dari sungai budu krian awi ngawi menua ya kebukai kayaknya di pesan tu tadi madah ke rumpang anak ambau rumpang anak ambau tahu kunya tadi apa gerau udah nadai kemari hari 2.30 hari bulan 6 lalu niang rumpang anak ambau niang rumpang anak ambau tau kapai ya gerau tu dekau di sengai balamaiwah barumah Edward anak rumpang ulu senelau krian seratua kena malam hari 5 atau ila 3 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 4 hari bulan 7 kebelayan ya ke dipesan dipinta datai sampal nur ngesah penusah rabatu dan baru isi pesan mati ke dikirim Edward anak rumpang pagi tau pesan mudah kapaya yang tadi rumpang anak ambau rumpang anak ambau tau kapai gerau dan adai kemari hari 2.30 hari bulan 6 lalu niang rumpang anak ambau niang rumpang anak ambau tau dekau dia senggai balamayuah berumah Edward anak rumpang ulu senulau krian seratua kena malam hari 5 atau ila inya 3 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari 6 4 hari bulan 7 kebelayan ke di pesan dipinta sampal hadatai ngesah penusah rabatu nangkan kenyatu pesan ya kedua setiap juga pesan pemati ke dikirim sena anak iguah tau ke ini buai hari miri lalu pesan tu nuju balau ya ke diau ba awur duri buyuang apa yang juga nyeletuang temawai lubuak tansang saka kebelayan ya ke diau ba nangeban entana mamut kuap kelitang sungai mirah kelitang temam nipa kawang panjai seriang Indonesia ngopi megak balau ke dia baslepin baku enggau balau ke bukaiti adiau bak menua Kalimantan Barat Indonesia okey yang dipesan tu tadi madah ke mampi anak rabung mampi anak rabung udah nadaik mari hari 3.30 hari bulan 6 lalu niang mampi anak rabung niang mampi anak rabung tau dekau dia senggai balamaya ba Ming Fenderil CYM Riam Miri kena malam pagilau malam berimpat dua hari bulan tujuh sebedau ke di anjuang pagi hari lima atau ila tiga hari bulan tujuh ke pendam Anglika Lambir Miri yang diminta kabar belayan ya ke ngelala atau ke dipesan datai ngesah penusah rabatau lalu kanmu silih lagi kita tahu bertanya ngagai Boniface tau ke boy bahan nombor 0178558921 tau ke ngagai Felix dua beli nama Aiwal menombor 0199934632 tau ke ngagai Austin dua beli nama Utin bahan nombor 0112502961 nanu baru isi pesan pemati ke datai hari sena anak iguah tau ke inai buai ke pagi tau hari miri yang dipesan tau medah ke lakia yang mampi anak rabuang mampi anak rabuang dan adai kemari hari 2.30 hari bulan 6 laluan yang rampi anak mabuang ni rampi anak mabuang tau dekau di senggai balam maiwah Ba Ming Federal CYM Ria Miri malam pergi laut malam hari 4 2007 sebelum ke di Anjuang pagi hari 5 tu ila 3 hari bulan 7 ke pendam Anglika Lambir Hamiri. Jadi minta semua kapal belayan ya ke ngelalan yang mampi anara buang tu datang ngesah penusara batu lalu kita ya akan nemu sila lagi tahu bertanya ngegai anak ni yang tempuhnya manifest tahu ke buai bernombor kusung 17 855 8921 Filik tahu ke dia boleh nama Ayul bernombor kusung 19 993 4632 tahu ke ngegai Austin bernombor kusung 11 025 029 621 Ia ketiga pesan pemati ke dikirim surat anak lamiat ke pagi tu nyari pesan tu nuju bala ke dia balu bawa baru lubau lama nang jelau jelau atas bala ke dia bawa batu lintang layar meribuang keruan padiah ajuang pakau pemega bala ke dia bawa kusiang baru kusiang lama mutuk layar jaluah mupuah tas mupuah baruah lempawang anyut kebelayan batu belau ulu nang tebalau setambak ili madir selangau ngopi mga bala ke dia baru rumah selat rumah mimpi rumah lacuam rumah kasiam rumah ngumbang ngopi mga kebelayan ke dia bah kampung baru selangau ngopi kenala dia rintai ke ditu ti ngelala budi anak anggun tau ke indai gudup tau ke indai cawang kan jadi pesan tu tadi madah ke bugi anak unggun bugi anak unggun tau ke indai gudup tau ke indai cawang udah nadai kena 29 area bulan 6 tu tadi ia kena satu lalu ni yang bugi anak unggun ni yang bugi anak unggun tau deka Nintau bala mayuah malam pergi lah malam hari 4 2007 ba rumah beliang anak beti Sungai Raba Ulu Buduk Kerian satu sebelum ke di Anjung pagi hari 5 tu ila yang nak 3 hari bulan 7 okey jadi enggak kita engkanya kan nemu sile lagi berkawal dengan penusara batu tahu bertanya ngegai Jennifer Suni nombor kusung 11 14 04 04 71 Nando baru isi pesan pemati kirim surat anak lamiat ke pagi tu nyari pesan tu mendak kindaya yangnya bugi anak unggun tau ke indaya gudup tau kena cawang udah nadai kena 9 area bulan 6 yang nyari satu tu tadi lalu niang bugi anak unggun niang bugi anak unggun tau deka lintau bala mayuah malam pergilah malam hari 4 2 hari bulan 7 ba rumah beliang anak beti Sungai Raba Ulu Buduk Krian Seratu sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 tu ila yang kena 3 hari bulan 7 kita nyaka-nyaka kademu sile agi kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngagai Jennifer Suni nya tadi ucuk ni tempo bernombor kusung 11 14 06 04 471 pesan ya keempat tu siti pesan pemati ke datai hari Joseph James Victor lalu pesan tadi nuju kawan belayan ke bagi ke dia ba Tanjung singgai bau pemegang kebelayan ya ke dia ba Sleman Kuching Miri Sungai Pesai Pantau Banting Lingga ngau ya kenalah dia rintai ke ditau jadi pesan tu madah ke Francisca Gata Ana Junior Francisca Gata Ana Junior tau ke indai James Victor Chimbul tau ke bini yang ex-corporal Victor Chimbul udah nadai kemari 30 hari bulan 6 Hospital Miri lalu yang Francisca Gata Ana Junior yang Francisca Gata Ana Junior tau ke indai James Victor Chimbul tau ke bini yang ex-corporal Victor Chimbul tu deka dia senggai belamayu ba benevolent society semanggang nya rumah kunci jalai berayuan kena malam pagi lah malam hari 4 2007 sebelum ke di Anjuang pagi hari 5 atau ila inya 3 hari bulan tujuh. Kita ke dekat nemu si lagi kawal dengan perusahaan Rebatu. Tahu bertanya ngagai John bernumur 012-8518-303. Tahu ke ngagai Joseph bernumur 09-8468-163. Nando baru isi pesan pemati ke datai Arya Joseph James Victor ke pagi tu. Jadi pesan madah kini ya, yang tadi Francisca Gata Ana Junior, Francisca Gata Ana Junior, tau ke indai James Victor Cimbol, tau ke bini yang ex-corporal Victor Cimbol. Udah nadai kemari hari 2-30 hari bulan 6, Hospital Miri, lalu niang Francisca Gata Ana Junior, niang Francisca Gata Ana Junior, tau ke indai James Victor Cimbol, tau ke bini niang ex-corporal Victor Cimbol ke sebab deka di Senggai Bala Maiwah kena malam pergila malam hari 4-2 hari bulan 7 ba Benevolent Society Semanggang yang barumah kunci Jalai Berayuan sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 atau ila 3 hari bulan 7. Minta kepelayan ya kira lalu atau kira pesan sampai data yang ngesah penusah Rabatau lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngagaya John bernumber 012-8518-303 tahu ke ngagaya Joseph bernumber 019-8468-163. Lalu pesan ia ke nangkan kenyata pesan ke dikirim lembah anak anyuk jadi pesan tu menuju ke pelayan ia ke dia pasman jajalai engkau mupakan lupa pesai entah ia serintuang pedanuam jalaya tubai buah pedanuam ngapai megabala ke dia ba nangga balut julau ke pelayan pasman jajalai sinyang pakan pasman jajalai wak pakan engkau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala ekster rumah ayu anak dingguan. Kayaknya jadi pesan tu madah ke ekster rumah ayu anak dingguan. Ekster rumah ayu anak dingguan. Udah nadai kemari hanya kena area 2-30 hari bulan 6 lalu niang ekster rumah ayu anak dingguan. Niang ekster rumah ayu anak dingguan tu dekat dintu bala mayu kena lemai pergi lah lemari 4-2 hari bulan 7 bah rumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Liwam Jalan Tabai Pakan sebelah ke di Anyong Pagi hari 5 atau ilaknya 3 hari bulan 7. Dan baru isi pesan pemati kedatai hari lembah anak Anyong ke pagi tu pesan mereka kapaya yang dari ekster rumah Anyong anak Dinggun ekster rumah Anyong anak Dinggun udah nadai kemari hari 2.30 hari bulan 6 lalu niang ekster rumah Ayu anak Dinggun niang ekster rumah ayu anak dingguan tu dekat dintu bala maiwah lemai pergila lemai hari 4-2-7 baru marus din intang batu 2.5 sungai liom jalan tabai pakan sebedau ke di anjung pagi hari 5 atau ila inya kena 3 hari bulan 7. Lalu pesan ya ke siti tu inya pesan pemati ke di kirum jenggut anak medi yang dipesan tu nuju kapal belayan kelebih lagi ngagai deli anak medi ke dia berlimbang silum anak rumpang ke dia bermiri lentai anak rumpang ke dia bermiri lalu piamga nuju lebih anak gajah ke dia bermiri umpu anak majiang ke dia bersabah sinsa anak majiang bersuang niah ngapai mga nuju bala kapal belayan ke dia bermintulu sebang pelai rayu semukui ibul sungai keruah sekaruak nangga tiga sengkunyat sekiam tutuang bala kediawan nangga jelak sawang sempang lubu antau nangga bengap nangga mengkak tutuang ulu kabelayan ke di pegai rumah ujan supaya Juni anak sunu lanja anak kenawang bas tamang ngau pia mega anuju atu rumah ngindang anak labang kediawan rantau kememanis ngau pia mega bala ke dia baru matingkau lubuk pantau. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke siluam anak kenawang, siluam anak kenawang dan ada di Hospital Sleman kemari hari 2.30 hari bulan 6 lalu niang siluam anak kenawang, niang siluam anak kenawang tu deka di Senggai ba nang taluang kena malam pagila malam hari 4 2007 sebelah ke di anjung pagi hari 5 to ila yang 3 hari bulan 7 kebelayan ke dipesan bila datai lalu kan musik lagi kawal ngapun sara batu tahu bertanya ngagai jenggot anak madi tempoh bernumber kusuang 128465 kusuang 35. Nanduk baru isi pesan pemati ke datai hari jenggot anak madi ke pagi tau hari rumah pada nang taluang ulung kari luban tau nyari pesan tau madah kindaya silum anak nawang silum anak nawang udah nadai bah hospital Semanggang kemari hari 2 30 hari bulan 6 lalu niang siluang anak nawang yang siluam anak kenawang tau deka di senggai bala maiwah kena malam pagila malam hari 4 2 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari 5 tuila 3 hari bulan 7 kabar layan ke dipesan dipinta sampah lada tayi ngesah penusah rebatu ngagai rumah badan nang taluang ulung kari lubuan tu. Lalu tika nemu sili lagi tahu terus bertanya ngagai jenggot anak madi tempoh menomor 0128465035. Lalu ketujuh pesan ti adi kirum palus anak ngelambai yang dipesan tu nuju bala bas manjai batang air lubai batang air limbang batang air menamir penderuan ngepem ga nuju bala ke dia bak pasai bun pasai siwang Sungai Bawang Balengian, Rumah Jemaat Durian, Bala Kedia Bawang Sungai Pui Kenawit, Sekuau, Serta Kebelayan Kedia Bawang Binyu, Tubau, Pintu Luah Miri Kuching, Ngau Kebelayan Kedia Bawang Temburuang Brunei Darussalam, Ngau Kenalah di Rintai Kedito, Tik Ngelala Sat Anak Ngelambai. Jadi pesan tu tadi, madah ke Sat Anak Ngelambai, Sat Anak Ngelambai, udah nadai kemari, hari 2, 30 hari bulan 6 lalu ni yang sat anang lambai ni yang sat anang lambai itu dekat di senggai balam maimah malam pergilau malam hari 4, 2 hari bulan 7 bah kampung Palas Limbang sebelah ke di anjung pagi hari 5 itu ila 30 hari bulan 7 ke pendam BEM Bakul sila lagi berkawal dengan pusara batu kita tahu bertanya dengan palus anang lambai tempu ba nombor kusuang 12891353. Lalu nangkan kenya ngatai ke siti pesan ngetas ulit lalu pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia ba sungai sebedil batang igan nangas petai ya balih kapit nangas petau balih kapit ngupem gabala ke dia ba nangas tekama balih kapit pasai siwang ngau kabelayan kena uliah di rintai ke ditu tinggal jampi anak latan tau ke laki nundua nyari pesan madah ke pengawang ngetah sulit lalu berantau ke niang jampi anak latan niang jampi anak latan tau ke laki nundua deka diatur nya kena hari 6 tulah 4 hari bulan 6 belabuh hari jam 5 setengah dini hari nyari pengawang ngetas ulit tu dekat diatur bah kampung Bahagia Jaya Tengah 1A4 lot 2694 Jalan Teku Sibu lalu malam sebedaunya malam 5 3 hari bulan 6 pengamuk nguan ulit kita akan nemu silih lagi berkawal ngau pengamuk tu tahu bertanya ngagaya Willy anak jampi tahu keciwa bernumber kusuang 11 25637841 tau ke ngagai Rini Ana Jampi 26 Rini ba nombor 010 5645 7 42. Nanda baru pesan ngetas uliat lalu berantau ke dikirim peningau kita madah ke pengawang tas uliat lalu berantau ke niang jampi Ana Latan niang jampi Ana Latan tau ke laki nundua deka diatur kena hari 6 telah 4 hari bulan 6 pelabuh hari jam 5 setengah dini hari jadi pengawal ngetah sulit tau dekat diatur bah kampung Bahagia Jaya Tengah A1A4 lot 2694 Jalan Teku Sibu lalu malam sebedau malam 5 3 hari bulan 6 pengawal uliat kanmu silih lagi berkawal dengan pengawal tu. Kita tahu bertanya ngagai Wiliana Jampi, aku dah boleh nama ciwak bernombor 011-2563-7841. Tahu ke ngagai Rini Ana Jampi, dah boleh nama Rini bernombor 011-5645-7042. Jadi pesan kita ya ke 9 pagi tu, ngatai ke pesan ke dikirim dulat tau ke 12 nama Indai Ina tau ke Indai Ida. Jadi pesan tu nuju bala kebelayan ke dia Balimbang, Kubal, Liduang, Tabut, Tekaluang, Isu Bangat, Duri Bangat, Penurian Entana, Begumbang, Pemga bala ke dia ba Sungai Langit, Jaluah, Marunjawa, Padiah, Pasok Baruah, Melaban, Serudiat Bi, Tembuang, Semumua, Teban, Pemga bala ke dia ba Buno, Tanjung, Kucing, Miri, Ngau Ya Kenala, dia rintai ke ditu ti ngelalan yang tawan anak rimbau tau ke apai ida. Jadi pesan mada kemama ngetas ulit ke niang tawan anak rimbau, niang tawan anak rimbau tau ke apai ida. Dekat diatur kenari 6/27 hari bulan 6 jam 7:30 lemai. Kebelayan ia ke dipesan diminta sampal datang ngulu pengawal tu ia ke dekat diatur ba rumah Thomas Cangat nyelutuang jalai liduang betuang. Manu baru si pesan ke dikirim dulat doble nama ina ina atau ke ina ida ke pagi tu pesan mereka ke mau ngetah sulit ke niang laki ya ianya niang tawan anak rimbau, niang tawan anak rimbau atau ke apa ida. Dekat diatur kenari 6/27 hari bulan 6 jam 7:30 lemai. Bala kita ia ke adi pesan takung lala dipinta sampal datang ngulu pengawal tu ngagai rumah Thomas Cangat anyelutuang jalan liduang betuang. Pesan ia ke 10 pesan mati keberamat diterima kami ke dikirim Jason Bayang anak Geramung. Jadi pesan tu nuju bala ke dia rumah jarup Pulau Pisang, rumah bakar Pulau Pisang Batarajang, melekun nangasut pemegah bala ke dia rumah Denis Sungai Amang, rumah Rishman Sungai Amang, rumah Jalian Sungai Amang, rumah Kiwang Sungai Sibau, rumah Bangkuang nanga sebalang pemegah tuju bala ke dia Boluyung, Sungai Paku Sungai Anap Sepunong kepelayan ke dia Basibu, Pasar Kapit ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Edward Jepan anak Ramun nang tau ke tandu atau ke apa asuan. Jadi pesan tu tadi madah ke Edward Jepan anak Ramung, Edward Jepan anak Ramung tahu ke tandu atau ke apa asuan. Udah nadai kena 29 hari bulan 6 lalu niang tu deka di itu malam pagila malam hari 4 2007 baru rumah bini yang tadi ba melatai satu jalai baru jalai seliri kapit sebelum ke di anjung pagi hari 5 atau ila 3 hari bulan 7 kita akan nemu sili lagi kawal ngawa penusah rabatu tahu terus bertanya ngagai Jason Bayang anak Ramuang bernombor 017-7517-223 tahu ke ngagai jatai tokin esun menombor 014-380-1183. Nando baru pesan pemati kedatai hari Jackson Bayan Ana Gramuang ke pagi tu jadi pesan mereka menjadi ya Edward Jepan Ana Gramuang, Edward Jepan Ana Gramuang tahu ke tandu atau ke payasun udah nadai kena 29 hari bulan 6 yang hari 1 atau tadi lalu niang Edward Jepan Ana Gramuang ni yang Edward Jepan dan negara Mung tahu ke yang tadi tandu atau ke apa ya suan tahu deka di itu balam mayuah malam pergilah malam hari 4 2 hari bulan 7 bak melatai satu jalai baruah jalan selirik kapit sebelah ke di anjuang pagi hari 5 atau lah 3 hari bulan 7 balau ia ke pesan minta sampal datang ngesah penusah rabat tu lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngagai Jason Bayang negara Mung tempuh ban nombor 017-7517-223 tahu ke ngagai jatai tu kini asun ban nombor 014-380-1183 lalu pesan ia ke penudi di sempat dikenatai kami bahawa pengarap pagi YFM yang pesan ngetah sulit ke dikirim tuai rumah September jadi pesan tu nuju kaban belayan ya ke dia bah kebulu tabat arasan pemegang batu pesuak kalau bagi bala baru marga sangau sebilia likau sebilia apai muli kebelayan kerja ba sungai lensat kalau bagi sida kuen sebilia kebelayan ni kerja ba temawai tintiang ulu layar betuang gawi kenalah dia rintai ke dito nyari pesan mada ke pengawang kertas sulit ke niang mayat anak ayuak niang mayat anak ayuak deka diatur kena hari 6 11 hari bulan 7 jam 7 lemai jadi bala ya ke dipesan di pindah data ngulu pengawal tu ngagai rumah September long tisam tinja beram masih lagi kita tahu bertanya ngagai September nang kabi jumpa nombor 0135876 38 Jennifer nang September nombor 0145283436 tahu ke ngagai Kristi Albania nang September ba nombor 0143084832 dan baru isi pesan ti di kirim tuai rumah September ke pagi tu mada ke pengawal ngetas ulit ke niang mat mayat anak ayua niang mayat anak ayua dekat diatur kena rinam 11 hari bulan 7 jam 7 lemai jadi bala kebelayan ke dipesan pesan pada tayang ulu pengawal tu ketika diatur baru mah September long tisam tinjar beram lalu silih lagi kita tahu bertanya ngagai September anak kami tempoh nombor 0135876 38 tahu ngagai Jennifer anak September nombor 0145283436 tahu ngagai Kristi Albania anak September nombor 0143084830 jadinya nak kami mengenai ke pesan berat bawa pengarap lagi YFM ungkup ke pagi tu.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka. Berita pagi hari 3/1/7/2026. Lalu terubah tu batang berita. MIPD dekat gemata ke projek Jalai ke Beringkat, Batang Sadong. Genturuang industri Sri Aman disadang jadi penyungka ekonomi baru. Orang kebempu tanah dipinta merik kerjasama ngambil ke pengawal nyukat tanah bumi putra oleh dikerja gau lancar. Nyebatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Opis Menteri Infrastruktur gau pemansang penyangkai kapal MIPD dekat majak ngemata ke projek tinggalkan jalai ke Beringkat tau ke Elevated Road Batang Sadong. Itu dikenal tentu ke projeknya oleh tembuk nitih ketimpuh, tajak pan bertapik ngau mayuh macam penanggul. Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyakai kapal, Dato' Amar Douglas Zugahmas, mereka sekedar hari penanggul tu ianya belanja kekat projek Tik Majak Pesai berpun hari minyak diesel ke Nikit Regal sebedau tu. Ia menggabisi benar pengharap ke penanggulnya oleh diputar ke entik Regal diesel Majak Nurun serta entap agi. Pengawak ngagak jalai ke Beringkatnya dipilih laban ke mana hagi digagak bak tanah kerapa lalu atur ke bakat tu begak oleh nyawap ngurang ke belanja gintu jalainya ilak. Ia mansur kerja kutu ngagai pengenam berita udah kenemuai ngagai tabak tik ke alai ngagak jalai bergemar baru ke bisi empat lurung ia kebulih 13.724 km pemanjai bak benua pegai samarahan. Genturuang industri Sri Aman disadang dekatnya di penyungka pemansang ekonomi baru di bagi benuanya. Tunangkan keempat bengkah company tiudah nerima surat pemendar industri kena sidak ngepun ke pegawai. Sapir Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke operasi empat bengkah company itu oleh nyawup mengangkat ke pengawak penatai pemisi. Muka peluang gawak serta oleh narit orang meranak ke pokok di Sri Aman. Ia mansur kerja kutu lebuh ke berjadi pengawak ndo nyerah ke surat pemendar lot industri bak upis resident bagi menua Sri Aman. Pengawak tiga mansang ke genturuang industri yang megak disadang oleh negap kagi gempung kerjasama antara perintah ngau company luar serta nyaup Sri Aman bersebekih jadi hub industri di Sarawak. Bas bengkah lagi pengawak, Dato' Omar Awang Tengah megak lalu ngelalau mensia mayuh di Sarawak gau jakuk tindak ngasuh sidap mudah tekuih ngau raban orang tiba ambil uli hari isu tanah. Ia ketau ngundang pengeringat bak rakyat. Ia madah ke pengawak nyukat tanah di Sarawak bertapi ngau mayuh macam penanggul ketegal pemesai kanan menua ngau gaya geografi ting ujung ke pengawak nyukat tu mar dikerja. Ia madah ke kerjasama antara orang ke pempu tanah megak cukup berguna kelebih lagi kena nuku ke antara tanah alih tentu ke pengawak nyukat tu leh dikerja ngau jampat serta berurun. Ia mansur kerja kutu lebuh ke berjadi pengerami nyerah ke Gazette Rijab Komunal Bumi Putra ngau surat tanah ungkup bagi benua Sri Aman. Bak pengeram itu, 72 ikut orang ke bempu tanah bisi nerima Gazette Rijab Komunal Bumi Putra nitih ke Seksyen 6 Undang-Undang Tanah Menua Sarawak. 468 ikut orang bukai kesama ngau bempu tanah megak bisi nerima 620 surat tanah nitih ke Seksyen 18. Kita lihat tu benda-benda ke berita pagi ke Rita Berterus Sari YFM. Perintah netap ke air paip di Sarawak tu bersih. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Dato' Sri Julahin

ujung tahun tu. Ngagai kerja tu, projeknya udah 67% tembuh. Lalu nanti udah tembuh ilak, projek tu leh nyawab nambah ke kapasiti air payip. Ngagai 968 juta liter sehari di Kuching, Ngau Semarahan. Nanti dibanding ke ngau 868 juta liter air bakar ke dia tu. Berkawal ke projek ngadu ke Palan Pembersih Air berhadap ke Selatan Sarawak. Datuk Seri Julahi madah ke projeknya bedung di Pejalai ke. Ia madah ketua nyengkawam Palan Pembersih Air Selabi Surian, Palan Pembersih Air Kaki Wong di Suratua, Palan Pembersih Air Lundu, Palan Pembersih Air Lubau di Betung, Limbahri Pengawak ngagak Palan Pembersih Air Kebaru di Engkelili. Ia madah ke Sarawak Waters dekat Cakah Pejalai ke projeknya kena negap kaki sistem grid air Sarawak. Sarawak ke Brunei dekat majak negap ke kaul kerjasama sidak berpemansang Raban Orang ke Tuai Umur. Menteri Pemansang Induk Nembi Amit dengan pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke perkara tu dekat dikemujur ke nengah pengawak ti berkunci ke atur kemana. Kelimpah harinya Sarawak ke Brunei megak bisik merambu dekat numbuh ke kaul kerjasama resmi antara Palan Penyegar Orang Tuai Umur bak dua bengkah benua tu. Ia maksud kerja kutu dah kenerima penemuai basah Seraban Pengari hari Palan Aktiviti Orang Tua Umur Pilih Brunei, Muara, bak bangunan Baitul Makmur 2 di Kuching. Berbanggaunya, pengurus Palan Aktiviti Orang Tua Umur Pilih Brunei, Muhammad Yusuf Muhammad Saleh, madah kerandau sida oleh muka peluang Dur Pawi Sri Satu Ngau PKWA Pilih Brunei, Muara, nempak kawal kerjasama keradagi Jemahila. Adat seni ngau budaya patut semampai ditahan ke. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madahka pengawak tu patut dikelati lagi dengan Kaunsel Seni Sarawak MSS yang kaum pengawak tik ngangkat ke pesaka budaya menua kelimpah hari kenerima suku ngari industri kreatif dengan pemansang penau gempung strategik ngau teknologi digital. Ia maksud kerja kutu bak pengerami MSS bergulai dengan pengerambai berita di Kuching. Berdebat kaunya yang harap keraban pengerambai berita dekat semampai nyadi kaban strategik MSS kena ngerambai kagik pengawak nur ngangkat ke seni budaya ngau industri kreatif Sarawak ngagai peringkat nasional ngau antarabangsa. Bak pengerami itu, Datuk Seri Abdul Karim Begak bisik berjadi kalender MSS tahun 2026 kelimpah ritik nyerah ke setipikir tanda basah ngagai agensi pengerambai berita. Perintah dekat ngagai pemansang modal mensia nyadika agenda strategik menua tu. Tu dikenak ngada keraban pengerja pengawak kelandia serta oleh bersemekiah setipak ngau strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030. Sapin Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Jefferson Jamin Unyat madah kebala nembiak patut ngambil peluang ngangkat ke pemandai ngulih ke pengelandik digital ngau kompetensi profesional kena nangkup guna industri ke Jemahila. Ia bansut kerja kutuk lebuh ke berjadi program mini hari bergulai ngau pelanggan UPIS Pengerja Pengawak Perintah Sarawak 2026 ke diatur bak Dewan Masyarakat Kampung Muhibah di Kapit. Ia madah ke pengawak kengatur program tu ngayan ke perintah udah berbenar dekat merit servis kelebih nyerangkum semua serta mudah diulih kelebih lagi berrakyat menua pesisir. Kadang hujung ke berita pagi itu tu batang berita baru. MIPD dekat ngemata ke projek jalai ke beringkat Batang Sadung. Genturuang industri Sri Aman disadang jadi penyungkak ekonomi baru. Orang ke Bempu Tanah dipinta merik kerjasama ngambil ke pengawak nyukat tanah Bumi Putra oleh dikerja ngau lancar. Tunakah kami nabur ke berita pagi itu? Beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching.

0: FM.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tolun kadazan rusun.
3: Aku orang Iban.
4: Nan norindu.
5: Akik cak kenyah.
6: Kok lo menanam?
1: Oku nyaa bidayo.
2: Ambo orang Kelate.
5: Wosu Huaren.
7: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang liampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah keberketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
8: Bersantuk Ari YFM. Oha, ni kita bala ayak bala ibu ke benung bergempuru pakat tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekitai mendapat RTM 104 main World Cup 2020.

0: 2024 itu lagi ke dipilih sebagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.